menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Headline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Heartlanders, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika, dapat kami laporkan kepada Heartlander dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada Senin pagi hari ini terlihat cukup meriah dan padat di beberapa titik. Kita langsung menuju ke wilayah Jakarta Selatan, perbatasan dengan Tangsel, yaitu Pondok Pinang. Terlihat sangat padat aliran kendaraan dari arah Jalan Juanda, Tangerang Selatan, memadati di sekitar pertigaan Situ Gitung, Tangsel menuju arah Pondok Pinang. Sementara Pondok Pinang sendiri menuju ke kawasan sekitar Fedek dan juga Kebayoran Lama terpantau padat dikarenakan volume kendaraan. Sementara penanganan kecelakaan tunggal di sekitar Citikon atau Gedung Citikon Jalan S. Parman, Jakarta Barat saat ini sudah selesai penanganan dan berhasil dibawa ke Lakalantas wilayah Jakarta Barat. Untuk truk yang mengalami patah as dan menabrak pembatas jalan, laka materi, saat ini sudah diamankan. Situasi lalin kembali normal. Untuk saat ini, imbasnya masih terasa antrian kurang lebih 1 km arah Selipi, agar berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sementara untuk di sekitar kawasan Tangerang, terutama ruas tol, dari kawasan kilometer 16-15 Karang Tengah, padat dikarenakan volume kendaraan saja. Selepas itu ramai lancar, namun padat kembali pertemuan ke arah kilometer 4. Untuk itu di sekitar KM 3.400, di sekitar Kebon Jeruk telah dibawa kontraflow. Tambah petugas PJR dari di Telatah Polda Metro Jaya telah memasang kerucut lalu lintas hingga kilometer 0. Sudah ada AKP Darmo di sana untuk pengaturan di arteri menuju arah Selipi maupun ke arah Harmoni. Sedangkan Tomang, arah Tangerang ramai lancar. Tomang menuju ke arah bandara juga terlihat ramai lancar, cuaca sudah mulai cerah, namun badan jalan masih terlihat beberapa titik sudah mulai basah pasca hujan dan mengujur tadi malam hingga pagi hari tadi. Agar berhati-hati dan selalu jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya, dan diperkirakan untuk unjuk rasa atau penyampaian pendapat di kantor KPK RI pada pukul 11 dan pukul 13.30. Demikian pula di Barkama Flori pada pukul 13.00. Kami menghimbau kepada Anda sekali lagi agar tetap gunakan sabuk pengaman dan jangan lupa selalu taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
3: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartland FM.

106,6 Heartland FM, your family station. Selamat pagi, good morning. Senang banget di hari Senin ini ya, morning espresso. Let's wake up your mind, bisa balik lagi untuk menyapa kamu semuanya. Thank you buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilai siaran kita secara langsung ya. Buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Dan aku juga mau sapa beberapa teman yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Thank you banget buat antusias kalian. Ada Om Jo juga, ada si Bugis juga yang pagi hari ini mau titip salam buat driver Bluebird ya. Tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Okay. Thank you teman-teman yang dari Palembang, dari Pati yang sudah bergabung. Dan pagi hari ini juga Om Jo menyapa buat Pak De Jose Marwoto, Riyama Silitonga, dan juga Bapak Keting Lee. Oke, terima kasih Om Jo sudah bergabung. Ada Puji Firmani dari Pati, Jawa Tengah. Thank you ya sudah bergabung guys. Dan kemudian aku juga mau sapa, ada dari Mr. J, terus ada dari Ana Darwi, selamat pagi juga. Ada dari Black TikTok ya, terima kasih sudah bergabung. Tangerang hadir, ada Ana Darwi, terima kasih. Yang dari Palembang, dari Lampung, dari Batam juga Omayati. Mana nih Omayati, gimana kabarnya? Semoga kalian semua kabarnya baik dan juga sehat ya. Siapa nih yang pagi hari ini lagi semangat-semangatnya kerja? Karena apa? Karena beberapa hari lagi kita bakal libur. Yeay! Yang belum tahu aku kasih tahu ya, kalau besok Rabu itu ada tanggal merah guys, jadi libur. Terus di hari Senin juga tanggal 1 Juni itu juga tanggal merah ya. Jadi kayak berderet gitu ya. Nih, gimana nih rencana kamu menyambut yang namanya hari libur? Apakah kalian sudah mengatur rencana dan juga strategi mau pergi kemana, mau liburan kemana, dengan siapa? Apakah dananya sudah ada guys? Kalau kalian belum kepikiran mau kemana dan mau ngapain, gak apa-apa. Yang jelas tetap aja bergabung di Morning Espresso, karena Morning Espresso bakal selalu menemani kamu setiap Senin sampai dengan Kamis dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi.

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Morning Espresso, let's wake up your mind. Barengan bersama dengan Ragil Z di kesempatan pagi hari ini di hari Senin tanggal 25 Mei ya. Wah, gak berasa banget udah memasuki akhir bulan nih tanggal 25 Mei. Habis gitu. Setelah ini kita akan memasuki bulan Juni ya guys ya. Bulan Juni, wah udah pertengahan aja, pertengahan tahun. Berasa gak sih menurut kamu, atau kamu merasa bahwa hari-hari ini jalannya kayak aduh lama banget ya, lambat banget gitu? Atau kamu merasanya wih cepet banget udah pertengahan tahun? Yang jelas kamu merasa cepet, merasa lama ya, semangat kamu tuh jangan pernah padam. Kayak judul lagu ya, tak pernah padam. Pagi hari ini di Morning Espresso kita lagi mau ngobrolin tentang hilangnya sebuah kepercayaan. Kenapa tuh yang namanya kepercayaan bisa hilang? Dan kenapa kepercayaan itu penting? Karena memang kepercayaan itu adalah fondasi ya dari hampir semua hubungan manusia. Tanpa yang namanya kepercayaan, hubungan keluarga itu bakal kayak jadi rapuh gitu guys. Terus pertemanan juga bakal terasa dingin gitu, dan pekerjaan menjadi penuh dengan rasa curiga. Bahkan masyarakat itu bisa dibuat kacau kalau nggak ada yang namanya kepercayaan. Dan kepercayaan ini bukan sekedar kepercayaan gitu aja ya, tapi keyakinan bahwa seseorang ini akan bertindak jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyakiti kita dengan sengaja. Dan ketika seseorang dipercaya, ia ini akan diberi ruang untuk masuk ke dalam hidup kita. Dan sebuah penelitian psikologi ini menunjukkan bahwa kepercayaan itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kesejahteraan hidup, kesehatan mental, dan kualitas hubungan sosial manusia. Oleh karena itu ya, ketika kepercayaan itu tiba-tiba hilang gitu, yang rusak mungkin bukan hanya hubungan, tetapi juga rasa aman dalam diri seseorang. Oke, Heartliner, kalau ada orang yang pernah menghilangkan mungkin kepercayaan kamu hari-hari ini ya, apakah kalian itu akan memberikan kesempatan kedua atau memilih untuk menjauh dari orang ini, orang yang sudah menghilangkan kepercayaan kamu guys? Yuk ikutan topik pagi hari ini, kamu bisa turut berkomentar dan kirimkan komentar terbaik kamu ya di 0819269000, atau kamu juga bisa bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Thank you buat Mbak Sari yang sudah menyapa di live TikTok Heartland FM. Ada juga dari Puji Firmani dari Pati, thank you. Ada Dwi Cahyo, ada Melisa Vina juga, dan teman-teman dari luar kota, luar pulau yang pagi hari ini mendengarkan siaran Morning Espresso ya. Kemudian ada juga ucapan selamat ulang tahun nih spesial dari Mbak Sari yang pagi hari ini menyapa dan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Florida Simamora. Semoga sehat dan bahagia selalu. Oke guys, aku tunggu atensi kamu dan komentar kamu pagi hari ini ya. Kita lagi mengupas dan berbincang tentang hilangnya sebuah kepercayaan.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Presiden Prabowo beri taklimat 400 calon pemimpin BUMN di Hambalang. Pasokan gas dan LNG diperkuat demi jaga keandalan listrik. Imigrasi Bekasi bongkar jaringan sponsor WNI ilegal di proyek data center. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Prabowo memberikan taklimat langsung kepada peserta angkatan perdana Presidential Future Leaders Program di Hambalang, Kabupaten Bogor. Program ini dirancang khusus oleh Presiden untuk mencetak generasi baru pemimpin badan usaha milik negara yang berintegritas tinggi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, sebanyak 400 peserta terpilih mengikuti program intensif ini sebagai strategi pemerintah memperkuat tata kelola korporasi plat merah. Skuad masa depan ini dipersiapkan untuk memimpin perusahaan strategis nasional di masa mendatang. Dan untuk informasi selanjutnya, PLN Energi Primer Indonesia memperkuat komitmen menjaga ketahanan energi nasional melalui penandatanganan 4 perjanjian jual beli gas dan LNG. Kesepakatan strategis bersama pelaku industri migas global ini ditekan dalam ajang IPA Convex 2026. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo menegaskan langkah ini menjadi bagian transformasi PLN menjadi perusahaan energi berbasis digital. Kepastian pasokan gas jangka panjang sangat penting guna menjamin ketersediaan pasokan listrik yang andal, efisien, serta lebih ramah lingkungan.

0: Dan untuk informasi selanjutnya, kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Bekasi berhasil membongkar praktik jaringan sponsor ilegal di balik penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing. Temuan ini terungkap usai petugas menjaring 78 pekerja asing di proyek pusat data kawasan industri Delta Mas Cikarang. Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Anggi Wicaksono menyatakan, para pelaku menggunakan modus perusahaan cangkang untuk memasukkan pekerja asing secara ilegal. Petugas kini tengah memburu sejumlah sponsor yang tidak kooperatif guna mengusut tuntas pelanggaran visa terstruktur tersebut.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Masih ditemani bersama dengan Ragil Z pagi hari ini, sebuah lagu dari Yasania dengan judulnya Santai. Santai aja ya guys, karena waktu aku untuk menemani kamu juga masih cukup panjang banget. Sampai dengan jam 10 nanti Morning Espresso hadir menemani kamu. Dan aku mau sapa kembali nih pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilis siaran Morning Espresso secara langsung ya, buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek 10 dan juga Salatiga. Aku sapa juga untuk pengendali air yang pagi hari ini main air di atas akar. Jangan lupa mampir ke pos damkar Bandar Lampung. Wih, buat teman-teman yang ada di pos damkar Bandar Lampung, tetap semangat pagi hari ini ya. Dan tetap jaya selalu katanya buat Heartline. Terima kasih buat pengendali air. Thank you juga buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM yang udah kasih semangat buat aku pagi hari ini ya. Balik lagi ke topik kita tentang hilangnya sebuah kepercayaan. Kita lagi ngobrol tentang sebuah kepercayaan yang nilainya itu sangat mahal ya guys. Sebuah kepercayaan yang sudah diberikan ke kita itu benar-benar harus kita jaga sebaik-baiknya. Hai Kak Kawai juga, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Nah, aku punya pertanyaan pagi hari ini ya. Kalau kira-kira nih ada orang yang pernah menghilangkan kepercayaan kamu, kira-kira apakah kamu tuh bakal kasih kesempatan kedua atau kamu memilih untuk aku menjauh aja dah, kayak aku tuh udah kapok gitu ya. Aku tuh udah ngerti banget dia orangnya seperti apa. Jadi mendingan aku menghindar aja. Aku gak mau lagi kasih kepercayaan, kasih kesempatan buat dia. Nih, apakah kamu tipe orang yang seperti itu? Ataukah kamu tipe orang yang masih kasih kesempatan untuk bisa deket lagi sama tuh orang, untuk bisa berteman lagi, kayak gitu. Membukakan pintu maaf istilahnya gitu ya, dan kasih kesempatan kedua. Nih, yuk yang mau ikutan, kamu bisa bergabung di 0819269000 atau juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Aku mau bacain dulu ya yang sudah bergabung, ada dari Florita 7450. Dia bilang gini guys, sekali kecewa selamanya aku takkan percaya. Oke Florita, thank you ya udah bergabung. Ada Eric Liliawan juga, dia bilang kalau aku tergantung, bisa diberi kepercayaan enggak. Kalau memang tidak beres karakter, mending jauhin aja. Jadi harus dilihat dulu gitu ya orangnya itu seperti apa. Kalau memang dia layak untuk mendapatkan kesempatan kedua, maka akan diberikan kesempatan itu. Gitu ya Eric Liliawan ya. Terima kasih. Ada lagi dari siapakah? Ada dari Kak Kawai. Dia bilang tergantung orangnya ya, bisa dikasih kesempatan kedua ataukah enggak. Oke, thank you Nisa aja juga yang sudah bergabung. Ada Ramadi, kalau aku tinggal aja. Oke, thank you. Dan kemudian ada Abadi yang pagi hari ini mengaturkan salam buat sahabatku di Heartland Lampung. Buat teman-teman yang ada di Heartland Lampung, semangat ya. Oke, terus ada dari siapa lagi pagi hari ini? Ada dari Immanuel ya. Immanuel bilang kalau aku sih orangnya itu selalu memberikan kesempatan kedua, tapi cukup sampai kesempatan kedua aja. Nggak ada dalam kamus aku yang namanya kesempatan ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Oke, berarti masih bisa gitu ya. Masih bisa diperbaiki. Oke, baiklah. Abadi juga bilang kalau aku maafin aja, dimaafin aja. Berarti kalau kamu maafkan, berarti kamu kasih kesempatan lagi gitu ya untuk orang itu ya. Nah jadi kenapa sih kepercayaan itu bisa hilang? Kepercayaan itu biasanya itu hilang ya guys, bukan karena satu kesalahan besar aja, tapi ternyata itu memang udah kayak sering kali terjadi gitu, melakukan kesalahan gitu. Dan hal-hal kecil yang mungkin juga terus diulang lagi,
diulang lagi sampai akhirnya itu kita tuh kayak bener-bener jenuh, kayak bener-bener ngerasa kayak ah udahlah stop ah aku capek banget gitu sama ini orang gitu. Mungkin hal-hal kecil yang terus diulang itu adalah mungkin kebohongan, kebohongan kecil mungkin ya, atau mungkin gak menepati janji, atau mengkhianati sebuah rahasia, jadi membocorkan sebuah rahasia, bisa jadi ya. Atau mungkin bersikap berbeda di depan dan di belakang. Di depan aku dia baik-baik aja senyum-senyum, tapi di belakang aku ternyata dia orangnya gak kayak gitu guys. Bisa jadi, atau bisa juga orang ini adalah orang yang menghilang saat dibutuhkan. Kalau dia lagi butuh aja ya, dia itu kayak benar-benar nyari kita kemana-mana, kayak ngekor banget sama kita. Tapi setelah kita berikan kepercayaan, kita tolongin, ternyata dia menghilang tanpa jejak. Itu rasanya benar-benar menyakitkan ya. Jadi sekali seseorang merasa dikhianati, otak itu ternyata akan lebih waspada untuk melindungi diri agar tidak terluka lagi. Dan itu sebabnya orang yang pernah kehilangan kepercayaan sering menjadi lebih hati-hati. Dan dalam sebuah penelitian tentang relasi dekat ya, ditemukan juga bahwa tindakan seperti kebohongan atau perselingkuhan ini dapat menurunkan yang namanya rasa percaya secara drastis ya guys, drastis ya, tolong digarisbawahi, secara drastis, dan memicu konflik yang berkepanjangan. Kadang yang menghancurkan kepercayaan bukan kesalahan besar, melainkan kalimat aku kira kamu beda. Mungkin bisa kita hindari ya. Jadi menurut kamu apa nih hal yang paling cepat yang bisa menghancurkan sebuah kepercayaan? Wah, padahal ya, yang namanya kepercayaan itu kan dipupuknya pelan-pelan, ya kan? Pelan-pelan, sampai akhirnya jadi benar-benar percaya. Tapi ternyata kepercayaan ini bisa dengan mudahnya dihancurkan. Mungkin dalam waktu beberapa detik, kepercayaan ini bisa hancur. Sedih ya? Oke, thank you Kakak Wai. Terima kasih sudah bergabung. Ada Hargo Dumilah juga, ada Abadi. Terima kasih buat kalian semuanya yang mau bergabung. Aku masih buka kesempatan selebar-lebarnya ya. Langsung aja kirimkan atensi kamu tentang kepercayaan di 0819269000, atau kamu juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM.

0: Udah.
1: Udah selesai.
0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak ke diri kita.
2: Aku yang lemah tanpamu.
0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
3: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
3: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
3: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
3: Acu. Yo. Hai.

yang ku inginkan. Okay. Dan membawa kita ke menit 52 lepas dari pukul 8 pagi ya. Masih cukup panjang banget waktu aku buat temenin kamu. Dan seperti yang tadi aku juga sudah bilang sama kamu semuanya bahwa kita mau main game pagi hari ini. Ada sebuah tes psikolog yang bakal aku bacain, dan ada beberapa pilihan jawaban yang bisa kalian pilih ya, karena kita pagi hari ini tuh lagi ngobrolin tentang sebuah kepercayaan. Dari jawaban yang kamu pilih itu ada A, B, C, nanti kamu bisa kasih tahu aku kamu pilih jawaban yang mana guys, yang A, B, atau yang C. Setelah itu kamu kirimkan ya ke 0819269000, atau kamu yang bergabung di live TikTok Heartland FM, kamu langsung aja tulis di kolom komentar, karena setiap pilihan jawaban kamu itu ternyata ada artinya guys. Okay, apakah kalian sudah siap untuk ikutan games tes psikolog pagi hari ini? Langsung aja ya, ini tuh adalah game tentang bagaimana cara kita itu menyikapi hilangnya sebuah kepercayaan. Dan pertanyaannya adalah, saat seseorang yang sangat kamu percaya itu mengecewakan kamu, apa nih yang paling mungkin kamu lakukan? Apakah A, aku memilih langsung menjaga jarak dan sulit percaya lagi, atau kamu pilih B, aku mencoba memahami alasannya dulu sebelum mengambil keputusan, atau C, aku tetap percaya tetapi mulai lebih hati-hati. Aku ulang lagi ya pertanyaannya ya. Saat seseorang yang sangat kamu percaya mengecewakan kamu, apa yang paling mungkin kamu lakukan? Apakah A, aku memilih langsung menjaga jarak dan sulit percaya lagi, atau B, aku mencoba memahami alasannya dulu sebelum mengambil keputusan, atau kamu pilih C, aku tetap percaya tetapi mulai lebih hati-hati. Aku akan bacakan arti dari jawaban yang sudah kamu pilih ya guys ya, setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikna.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetap aja itu telat, lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

sebuah lagu dari Glenn Fredly dengan judulnya Kisah Romantis. Semoga kisah kita di Morning Espresso juga akan selalu menjadi kisah yang romantis yang gak akan terlupakan ya. Supaya setiap pagi kalian itu mantengin Morning Espresso guys, selalu ada di hati kalian. Rasanya itu kayak gak enak gitu kalau gak ngedengerin suaranya Ragil sih. Oke, terima kasih yang udah bergabung pagi hari ini ikutan main games tentang sebuah tes psikolog ya, tentang bagaimana cara kamu menyikapi hilangnya kepercayaan. Masih ada waktu gak nih Ragil sih kalau aku mau ikutan? Boleh deh, boleh ya. Jadi langsung aja aku bacain pertanyaannya, nanti kalian pilih jawabannya apa dan kalian kirimkan ke 0819 269 1000, atau kamu juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartline FM. Karena setiap jawaban yang kalian pilih A, B, ataupun C itu mengandung sebuah arti guys, ada artinya gitu ya. Oke langsung aja. Jadi pertanyaannya tuh, saat seseorang yang sangat kamu percaya mengecewakan kamu, apa nih yang paling mungkin kamu lakukan? Apakah A, aku memilih langsung menjaga jarak dan sulit percaya lagi, atau kamu pilih B, aku mencoba memahami alasannya, dulu sebelum mengambil keputusan, atau kamu pilih C guys, aku tetap percaya tetapi mulai lebih hati-hati. Oke, ada siapa aja nih yang sudah memberikan jawaban pagi hari ini? Ada dari Rehan Albi, dia pilih jawabannya B ya. Terus ada Jonathan juga yang pilih jawaban A. Ada Abadi yang pilih jawaban C. Wih, banyak yang bergabung pagi hari ini ya. Thank you banget. Terus sebentar, ada Yasop Usop. Aku pilih A katanya. Pilih A ya, bukan pilih kamu, pilih Ragil sih. Pilih A, oke. Terus ada juga dari Hikari, pagi hari ini pilih jawabannya B. Dan ada Kak Kawai, pagi hari ini pilih jawabannya C. Oke, langsung aja aku mau bacakan arti dari pilihan jawaban kamu ya. Buat kamu yang memilih A pagi hari ini ya, aku memilih langsung menjaga jarak dan sulit percaya lagi. Ini artinya adalah kamu tuh adalah pribadi yang sangat menghargai sebuah ketulusan guys. Ketika kepercayaan rusak, kamu nih cenderung melindungi diri agar tidak terluka lagi. Kamu kuat dalam menjaga batasan, tetapi kadang terlalu cepat menutup hati. Wih, benar apa benar nih yang pilih jawaban A? Terus yang pilih jawaban B, aku mencoba memahami alasannya dulu sebelum mengambil keputusan ya. Ini tuh artinya kamu nih termasuk pribadi yang dewasa dalam melihat masalah. Kamu percaya bahwa manusia itu bisa salah dan hubungan masih bisa diperbaiki lewat komunikasi. Tapi kamu juga perlu berhati-hati agar tidak terlalu sering memaklumi kesalahan yang sama. Dan kalau kamu pilih jawaban C, aku tetap percaya tetapi mulai lebih hati-hati, ini tuh artinya kamu memiliki keseimbangan antara hati dan logika. Kamu tidak ingin kehilangan hubungan begitu saja, tetapi juga belajar dari pengalaman. Sikapmu menunjukkan bahwa kamu mampu membangun kepercayaan dengan lebih sehat dan realistis. Nah, itu tadi artinya ya guys ya, dari jawaban yang sudah kamu pilih. Benar apa enggak?

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah yuk gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland.

Yang jelas aku masih punya banyak waktu buat menemani kamu pagi hari ini di Morning Espresso. Jadi gak cuman sampai di sini ya. Belum selesai guys, belum kelar. Oke, kita masih berbincang tentang kepercayaan di Morning Espresso pagi hari ini. Jadi apakah tanpa pembuktian tidak ada yang namanya kepercayaan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat menarik ya Heartlander ya. Sebenarnya kepercayaan itu memang membutuhkan yang namanya pembuktian. Tetapi bukan berarti bahwa semua hal itu harus dibuktikan setiap saat atau sekarang juga gitu. Nah, yang namanya kepercayaan itu tumbuh ya dari yang namanya konsistensi. Benar ya? Terus kepercayaan itu tumbuh dari yang namanya kejujuran. Ada juga sikap yang stabil, ada juga tanggung jawab, terus kesetiaan juga terhadap apapun yang kita ucapkan ya. Jadi artinya pembuktian terbesar itu bukan kata-kata manis, tetapi tindakan yang terus dilakukan terus-menerus gitu secara konsisten. Tapi jika seseorang terlalu menuntut bukti setiap saat, nah ini hubungan itu bisa menjadi melelahkan ya. Kalau dikit-dikit harus dibuktikan, dikit-dikit dituntut gitu. Apa buktinya dari ucapan kamu? Kayak baca puisi ya. Dan yang namanya kepercayaan juga membutuhkan keberanian untuk memberikan kesempatannya. Mungkin kamu yang sudah merasa bahwa hari-hari ini tuh kamu melakukan kesalahan, terus kamu kayak gak punya kesempatan lagi. Coba deh, kamu bisa buktikan dengan konsistensi ya, dengan kejujuran, dengan sikap yang stabil, dan kamu harus minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulang kesalahan yang pernah kamu lakukan, guys. Karena penelitian tentang interpersonal trust ini menunjukkan bahwa kepercayaan itu dipengaruhi oleh yang namanya integritas, ketulusan, dukungan, dan konsistensi perilaku. Semoga berhasil buat kita semua yang hari-hari ini sedang berharap ada sebuah kepercayaan baru. Mungkin ya kalian sudah melakukan sebuah kesalahan, gak apa-apa guys, kita ini manusia yang gak sempurna. Pasti kita itu pernah melakukan yang namanya sebuah kesalahan. Yang jelas jangan lagi kamu mengulang kesalahan yang pernah kamu lakukan, oke?

0: Aduh, bro.
1: Sorry, bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
0: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah, guys. Kok dibikin ribet sih?
2: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir. Tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
0: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Berita 30.
1: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Diga Arwan. Tim UAS DPR puji pengawasan Armusna yang lebih ketat. Blackout Sumatera berakhir, PLN normalkan 176 gardu induk. Dari wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo, ketakutan dan penyangkalan di tengah konflik. Kita mulai dengan informasi yang pertama, tim pengawas haji DPR Republik Indonesia menggelar evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Bersama Kementerian Haji dan Umroh di Mekah, pertemuan ini menyoroti sejumlah capaian positif menjelang fase puncak ibadah haji. Ketua Tim UAS Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsyu Rijal, menilai terdapat lompatan signifikan dalam tata kelola layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Perbaikan utama yang disorot adalah pengawasan ketat terhadap perusahaan penyedia layanan guna mencegah manipulasi kapasitas tenda jemaah. Dan untuk informasi selanjutnya, PT PLN Persero mengumumkan telah menyelesaikan pemulihan total pada sistem kelistrikan di wilayah Sumatera pasca gangguan meluas pada jaringan transmisi interkoneksi. Sebanyak 176 gardu induk yang terdampak kini dilaporkan telah kembali beroperasi normal. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyatakan keberhasilan merupakan hasil kerja keras tanpa henti dari personel lapangan dengan dukungan Kementerian SDM. Pasokan listrik ke rumah pelanggan kini dipastikan telah mengalir secara bertahap di seluruh wilayah yang terdampak.

0: Dan untuk informasi selanjutnya, Republik Demokratik Kongo kembali menghadapi krisis kesehatan hebat akibat amukan wabah Ebola ke-17 di wilayah timur negara tersebut. Namun upaya penyelamatan nyawa kini terhambat akibat tingginya rasa ketakutan di tengah konflik yang masih berkecamuk. Sejumlah warga yang sadar akan bahaya virus mematikan mendesak otoritas kesehatan internasional untuk segera mendistribusikan vaksin. Ketiadaan alat deteksi dini dan penolakan warga dikhawatirkan akan membuat angka kematian terus melonjak tajam.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Ya ampun, kamu nih, kenapa sih?
3: Sorry sih. Duh, ngantuk banget nih.
2: Kamu ya Dion, jangan kayak gini dong, itu bahaya banget. Kalau kamu emang ngantuk, mending kita berhenti di rest area dulu tahu.
3: Iya deh, kita cari rest area terdekat ya. Duh, ngantuk banget.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dan masih di Morning Espresso, ditemani bersama dengan Regil Z sampai dengan jam 10 nanti. Dan di pagi hari yang begitu cerah ceria di seputaran Tangerang ya, hari ini tuh kita lagi ngobrol tentang sebuah kepercayaan ya Heartlander ya. Dan ternyata ada loh dampak negatif dari sebuah kepercayaan. Walaupun penting, kepercayaan ini juga bisa berdampak negatif jika diberikan secara berlebihan atau kepada orang yang salah ya. Contohnya nih, kita itu akan jadi orang yang mudah untuk dimanfaatkan. Hah? Mudah dimanfaatkan. Terus kita juga akan jadi terlalu bergantung gitu dan mengabaikan tanda-tanda bahaya karena kita udah terlalu percaya ya. Jadi ibaratnya kita itu kayak terlalu polos gitu. Dan alhasil kita akan jadi pribadi yang mudah kecewa gitu karena kita mudah percaya sama orangnya. Jadi kepercayaan tanpa kebijaksanaan itu bisa berubah menjadi sebuah luka ya Heartlander ya. Dan di era digital sekarang ini banyak orang itu juga terlalu mudah percaya pada informasi internet, media sosial atau orang asing tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Nah, dan sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa manusia itu sering mempercaya sesuatu karena kebiasaan dan merasa nyaman gitu, bukan karena fakta yang benar-benar kuat. Karena itu percaya itu memang penting, tetapi tetap harus memakai logika dan kita juga harus hati-hati ya Heartlander ya. Benar banget, di dunia serba digital ini kejahatan itu sudah beraneka ragam ya, motifnya, modelnya itu kayak selalu update gitu tiap hari. Nah, jangan sampai kita juga ketinggalan berita ya. Jangan kita itu jadi pribadi yang mudah percaya apa kata media sosial, apa kata orang-orang di media sosial itu apalagi. Karena di sana itu banyak banget orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, yang asal aja komentar gitu. Nah, kita juga harus bijak ya Heartlander ya. Apa ya? Maksudnya itu kalau kita baca sebuah berita atau pengetahuan atau apapun itu harus di cross check ulang dulu berita kebenarannya, apakah itu benar ataukah ini cuman berita bohong aja. Nah, oke, thank you buat kalian yang sudah turut berkomentar pagi hari ini. Ada dari Adidul, dia bilang lebih baik mundur pelan-pelan ya jika kehilangan kepercayaan karena suatu saat akan kembali lagi. Jadi menurut Adidul yang namanya kepercayaan itu bisa hilang gitu. Jadi lebih baik kalau kita sudah dikecewakan dengan orang yang kita percaya tapi orang itu mengecewakan, lebih baik kita mundur aja pelan-pelan karena hal itu tuh kayak bisa berulang lagi gitu. Udah dikasih kepercayaan dan kita tuh dikecewakan. Jadi itu tuh kayak sebuah penyakit gitu ya menurut Adidul ya. Jadi lebih baik mundur aja pelan-pelan. Dia bilangnya itu mundur alon-alon. Buat teman-teman yang ada di Jawa Tengah nih pasti udah paham ya, mundur alon-alon guys. Oke, lanjut lagi. Oh, Adidul ini dari Jogja ya. Dia gabung walaupun telat karena baru pulang kerja. Oke, terima kasih Adidul sudah bergabung pagi hari ini, udah nyemangatin Ragil Z baru pulang kerja. Ini ya, selamat beristirahat buat kamu ya. Terus ada dari apa nih? Ada dari Dores Manajemen juga. Terima kasih sudah bergabung. Ada dari Alveus Siswoyo, selamat pagi. Dan ada dari Yohana juga. Terima kasih buat Yohana Rumangit yang sudah turut berpartisipasi, bergabung dan kasih semangat buat aku pagi ini ya. Oke, dan tanpa terasa waktunya memang sudah hampir habis guys buat Ragil Z nemenin kamu di Morning Espresso. Tapi kita mau dengerin satu lagu berikut ini sebelum aku harus pamit ya.

Masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Waduh, waktu aku buat nemenin kamu sudah hampir habis nih di Morning Espresso pagi hari ini ya. Tapi tak mengapa ya Heartlander ya, karena Morning Espresso ini akan selalu hadir untuk menemani kamu setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Nah, Heartlander, kepercayaan itu adalah sesuatu yang sederhana memang, tapi sangat mahal banget nilainya ya. Ia dibangun cukup lama, tapi bisa hancur hanya dalam satu aja kejadian. Kepercayaan membuat hubungan bertahan dan membuat manusia merasa aman dan juga membuat hidup kita itu terasa lebih tenang. Tetapi kepercayaan juga harus dijaga dengan kejujuran, konsistensi, tanggung jawab, dan satu lagi, ketulusan ya. Kalau kepercayaan hilang, bukan berarti semuanya selesai, game over, no. Tapi untuk membangunnya kembali itu dibutuhkan yang namanya waktu, usaha, dan juga bukti yang nyata. Karena pada akhirnya orang tidak pergi hanya karena kesalahan, tetapi karena rasa percaya yang sudah tidak tersisa. Sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Terima kasih buat Rona Uila, si Jabat juga, M. Yani, thank you guys. Dan buat teman-teman juga yang sudah mengirimkan atensi dan ikut berkomentar di 0819269000. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Halo, kita berjumpa kembali di program Sketsa Keluarga Indonesia. Salam berjumpa, senang sekali saya Lee Satriadi juga dengan narasumber kami Bapak Timothy Ivan MPD yang selalu setia menemani Anda, keluarga Indonesia. Beliau Pak Timothy Ivan adalah seorang praktisi pendidikan dan pelayanan keluarga yang setiap minggunya selalu berbagi untuk berdiskusi, membawakan topik-topik seputar bagaimana kita mempunyai keluarga yang begitu baik, bertambah baik tentunya. Hari ini topiknya adalah love and respect ya. Apa itu love, respect? Kita akan cerita bersama-sama, berdiskusi bersama-sama. Tentu keluarga Indonesia juga bisa bergabung dengan kami di 0819-269-1000. Memberikan pertanyaan, tanggapan, ataupun hal-hal lain yang ingin Anda ingin sampaikan seputar love and respect. Ada Pak Timothy Ivan yang akan menjawab juga ya. Kami juga hari ini melakukan live streaming di YouTube Heartline Network. Jadi untuk Anda juga bisa kembali melihat tayangan ini di YouTube Heartline Network. Judulnya Love and Respect di program Sketsa Keluarga Indonesia. Nah Pak Timothy Ivan, terima kasih hari ini sudah membawakan satu topik Love and Respect. Saya melihat banyak sekali yang bisa dipelajari. Mungkin perlu dari awal definisinya nih Pak,
1: ya.
0: Kira-kira apa sih itu love, respect di dalam bahasa asing ya?
1: Ya, ya,
0: bahasa Indonesianya bagaimana sih love itu, respect itu Pak?
1: Ya, terima kasih Pak Le, ya, selamat berjumpa kembali keluarga Indonesia. Ya, hari ini kita membawakan tema tentang love and respect, mengapa? Ya, karena love and respect atau cinta dan rasa hormat itu adalah dasar dari sebuah pernikahan yang kuat. Ya, jadi sebuah pernikahan itu harus memiliki rasa cinta dan rasa hormat satu dengan yang lain. Nah, apa itu cinta? Nah, cinta adalah perasaan sayang terhadap seseorang. Ya, simpel sekali definisinya. Cinta artinya perasaan sayang seseorang. Kalau kita ingin menikah dengan seseorang, tentu kita memiliki rasa cinta itu. Kita sayang dengan dia, kita peduli dengan dia, kita memberikan hidup kita untuk dia, makanya kita memutuskan untuk menikah dengan dia. Nah, sedangkan respect atau rasa hormat itu adalah kekaguman kita terhadap pribadi seseorang. Jadi kita kagum dengan apa yang dia kerjakan, dengan karakter yang dia miliki, ya dengan keahlian yang dia miliki. Nah, rasa kagum ini juga harus ada dalam sebuah pernikahan. Ya, suami harus kagum kepada istri, istri harus kagum kepada suaminya, ya selain daripada rasa cinta itu. Nah, cinta adalah landasan atau dasar sebuah pernikahan. Ya, artinya dua orang nggak mungkin terikat dalam pernikahan kalau nggak memiliki rasa cinta. Ya, cinta jadi adalah dasar dari sebuah pernikahan. Nah, sedangkan respect ya atau rasa hormat itu adalah dasar dari sebuah hubungan yang sehat. Artinya kalau kita mau hubungan kita sehat ya, ya dengan istri atau dengan kawan harus ada rasa hormat. Karena hubungan yang tidak ada rasa hormat di dalamnya, ya kita saling melecehkan, kita saling menghina, ya menjelekkan gitu ya, tentu hubungan itu akan kandas di tengah jalan. Nah, dalam pernikahan juga seperti itu. Jadi kita harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Nah, love and respect, ya cinta dan rasa hormat ini harus dinyatakan, diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata. Jadi bukan cuma sekedar perasaan saja gitu. Oh, saya merasa respect, merasa kagum terhadap suami saya. Nah, tapi nggak pernah dia tunjukkan dengan tindakan atau tingkah laku, perilaku, sikap yang nyata gitu. Nah, itu tidak berarti jadi respectnya itu jadi sekedar di mulut saja gitu ya. Nah, cinta juga begitu. Cinta harus diwujudkan, dinyatakan dalam sebuah tindakan nyata. Nah, cinta itu berarti pilihan sadar untuk peduli dengan pasangan Anda. Dan memprioritaskan kebutuhan kebahagiaannya di atas kebutuhan Anda. Jadi kalau kita mencintai pasangan kita, kita harus peduli. Tunjukkan kepedulian kita dengan sebuah tindakan yang nyata. Dan kita harus memprioritaskan dia. Kebahagiaan dia yang utama. Ya, kebutuhan dia yang utama. Jadi sebelum dia bahagia, ya kita menunda untuk bahagia. Nah, itu cinta yang benar seperti itu. Nah, respect itu berarti memperlakukan seseorang dengan bermartabat. Dan mengakui nilai dirinya. Ya, kita mengakui nilai dirinya, kita tidak merendahkan dia. Kita tidak melecehkan dia gitu. Nah, dua-duanya diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Begitu ya.
0: Bagaimana kita bisa melihat antara hubungan cinta dan juga respect ini ya dengan hormat ini, Pak?
1: Ya, dalam sebuah pernikahan tentu suami dan istri harus mempraktekkan dua hal ini. Ya, cinta dan rasa hormat ini. Ya, kepada pasangannya. Nah, tetapi ya penelitian menunjukkan bahwa ya wanita itu ya kebutuhan utamanya lebih kepada merasa dicintai.
0: Merasa dicintai.
1: Ya, sedangkan pria itu kebutuhan utamanya adalah merasa dihormati. Gitu. Ya, merasa dihargai gitu. Nah, ini seperti mobil ya yang menggunakan satu bahan bakarnya bensin premium Pertalite ya Pertamax, dan yang satu lagi adalah jenis mobil yang menggunakan bahan bakar solar gitu ya. Nah, jadi ada kebutuhan yang lebih utama dibanding dengan yang lain ya. Jadi sebelum suami itu kebutuhan untuk dihargai dihormatinya terpenuhi ya, maka apapun yang diberikan atau dilakukan istrinya kepadanya itu sepertinya tidak terlalu berarti buat dia. Tapi begitu kebutuhan utamanya yaitu merasa dihargai, merasa dihormati itu terpenuhi, maka yang lainnya lebih mudah diterima oleh sang suami. Begitu juga istri. Ketika kebutuhan utamanya yaitu rasa dicintai itu belum terpenuhi, apapun yang dilakukan oleh suami itu, istri itu sepertinya merasa tidak berarti gitu. Nah, jadi kita harus tahu kebutuhan utama pasangan kita. Nah, ketika seorang istri merasa tidak dikasihi, maka dia akan cenderung secara alami untuk bersikap tidak hormat kepada suaminya. Begitu juga seorang suami, ketika dia tidak merasa dihormati oleh istrinya, maka dia akan cenderung secara alamiah untuk bersikap tidak mengasihi istrinya. Dan inilah yang akhirnya akan terjadi ya sebuah lingkaran, sebuah cycle, siklus, ya the crisis cycle, ya atau lingkaran yang akhirnya menghancurkan sebuah pernikahan, ya yaitu ketika ya istri diperlakukan ya tidak dengan rasa cinta, maka itu akan membuat dia bereaksi tidak menghormati suaminya. Nah, akibat dia bereaksi tidak menghormati suaminya, suaminya semakin tidak memberikan cinta itu kepada istrinya.
0: Muternya
1: semakin dalam. Nah, akibat istrinya semakin merasa tidak dicintai suaminya, dia semakin lagi merendahkan suaminya. Nah, inilah yang disebut dengan the crisis cycle, ya. Lingkaran yang menghancurkan sebuah pernikahan. Nah, sebaliknya, ketika seorang istri memperlakukan suaminya dengan respect, maka ia akan merespon istrinya itu dengan menawarkan cinta dan pengertian. Nah, respect itu, rasa hormat itu, membuat suami merasa kepriaannya, kemaskulinannya itu, ya, itu muncul gitu. Nah, dan ini akan memicu naluri alami pria itu untuk melindungi dan memelihara istrinya. Yang berarti mereka akan lebih lagi membuat istrinya itu merasa istimewa. Seperti itu. Nah, cinta membuat istri merasa aman. Merasa aman, merasa percaya kepada suaminya. Percaya kepada hubungan mereka. Seorang istri yang dicintai, dia akan memberikan rasa hormat kepada suaminya. Karena dia itu aman gitu. Nah, seperti itu. Dan kalau kita mempraktekkan ini, ya di mana suami mengasihi atau mencintai istrinya, ini akan memotivasi istrinya semakin menghormati suaminya. Dan semakin istri menghormati suaminya, suami akan semakin memberikan mencintai cintanya lagi istrinya yang lebih besar. Dan ini yang kita sebut the energizing cycle.
0: Energizing cycle.
1: Siklus atau cycle yang akhirnya terus memperbarui ya pernikahan mereka begitu.
0: Berarti dua-duanya ini saling melengkapi ya.
1: Betul.
0: Baik yang rasa sayang ataupun juga rasa hormat. Ketika saling terus diberikan di dalam keluarga, ini akan terus menambah rasa hormat itu sendiri dan rasa cinta itu sendiri. Ketika nggak ada, justru nanti yang muncul adalah ketidakhormatan dan ketidak ada rasa kasih sayang itu ya Pak Tim. Oke. Nah, keluarga Indonesia bagaimana tanggapan Anda seputar dengan love and respect? Apakah juga kita semua sudah melakukan love and respect di tengah keluarga kita? Silakan yuk berbagi di 0819-269-1000. Baru saja kita mendengarkan secara kecenderungannya memang lelaki membutuhkan respect. Dan wanita, seorang istri membutuhkan rasa sayang daripada suaminya. Bagaimana love and respect di hadapan keluarga Indonesia? Silakan ke 0819-269-1000. Kami tunggu dan kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Ya, keluarga Indonesia, kembali kita berbincang-bincang di dalam program SKI, program Sketsa Keluarga Indonesia bersama Pak Timothy Ivan seputar topik kita love and respect ya. Dan di sesi kali ini kita akan bicara bagaimana seorang suami bisa mengasihi istrinya gitu ya. Dan Pak, tadi di sesi satu kan kita bicara ya bahwa suami mengasihi istri dan istri yang memberikan hormat kepada suami.
1: Betul.
0: Tapi suami juga perlu dong ya rasa kasih itu daripada istri dan istri juga perlu dong ya mendapatkan rasa hormat itu kan ya daripada suami ya.
1: Ya, betul. Jadi bukan berarti kalau kita katakan kecenderungan pria itu adalah untuk dihargai, bukan berarti dia tidak perlu dikasihi. Begitu juga kalau kecenderungan wanita atau istri itu adalah dicintai, merasa dicintai, bukan berarti dia nggak perlu merasa dihargai atau dihormati. Bukan seperti itu ya. Ilustrasinya seperti ini. Ya, orang Indonesia kan kalau dia belum makan nasi seperti seolah-olah belum makan. Ya, padahal sudah masuk macam-macam makanan gitu ya. Sudah masuk bakmi ayam, sudah masuk soto,
0: sudah
1: begitu,
0: masuk jagung,
1: sudah masuk jagung es campur. Tapi dia merasa seperti belum makan. Karena apa? Karena kebutuhan utamanya dia yaitu nasi itu belum masuk gitu. Nah, ini sama gitu. Jadi ketika seorang istri contohnya ya, dia belum menghormati suaminya. Padahal dia sepertinya sudah mencintai suaminya, sudah mempedulikan dia gitu. Tapi dia seringkali merendahkan suaminya. Ya, di teman-temannya, ya, di keluarga besarnya. Nah, bagi seorang suami, itu cinta yang istri ini berikan itu enggak akan ada artinya. Seperti itu. Jadi kita hari ini fokus bagaimana sih memenuhi kebutuhan yang utama dari pasangan kita, dari suami atau dari istri.
0: Menarik ya. Dan keluarga Indonesia, kami tentu saja juga menantikan tanggapan Anda seputar love and respect di 0819-269-1000. Nanti kalau ada balasan, keluarga Indonesia bisa ketik 1 supaya langsung ke handphone atau ke WA di studio kami yang sudah saya pegang saat ini. Ini sudah masuk, ada satu Ibu Iren. Ada pertanyaan nih Pak Tim.
1: Ya.
0: Apakah mengasihi harus terus dilakukan sekalipun cinta di hati padam Pak? Bagaimana caranya memupuk kembali cinta itu?
1: Iya, ini pertanyaan yang baik ya. Apakah mengasihi harus dilakukan ya sekalipun cintanya sudah padam gitu ya? Nah, mengasihi itu sebuah keputusan sih. Ya. Tadi saya katakan bahwa mengasihi itu adalah sebuah pilihan sadar gitu ya, artinya kita memilih gitu ya untuk mengasihi seseorang. Ya tentu sebelum kita menikah pilihan itu disebabkan oleh berbagai macam pertimbangan ya, misalkan ya pertimbangannya adalah kita melihat orang ini baik, ya orang ini ganteng seperti itu ya, atau dia punya pekerjaan yang baik begitu, nah punya fisik tubuh yang baik, nah sehingga itu mendorong kita untuk ya merasa tertarik dengan dia. Dan dari perasaan tertarik itu muncul perasaan cinta, perasaan sayang ya. Itu masa pacaran ya. Dan setelah itu kan masuk ke fase berikutnya ya, orang dua orang yang saling mencinta ini berkomitmen untuk menikah. Nah, ketika menikah ya, nah tentu mereka bisa mengekspresikan cinta mereka lebih bebas lagi. Tetapi setelah menikah juga ada konsekuensi, yaitu mereka semakin mengenal ya pribadi pasangannya ini yang belum sepenuhnya terungkap pada masa pacaran. Dan itu bisa menimbulkan dampak juga yang tidak baik dalam pernikahan. Contoh, kita baru tahu, oh ternyata dia nggak sebaik yang saya kira. Oh ternyata dia ya tidak selembut yang saya kira begitu. Dan akhirnya konflik mulai terjadi. Nah, konflik mulai terjadi ya. Nah,

0: saya lihat. Gitu. Nah, dan itu memang memerlukan ya sebuah keberanian, ya sebuah pengorbanan mungkin gitu. Untuk tetap mencinta, ya walaupun ada banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Seperti itu.
1: Jadi sebuah keputusan ya Pak ya.
0: Iya.
1: Bukan
0: ya.
1: Bicara soal rasa lagi, tapi soal
0: betul.
1: Saya memutuskan gitu
0: betul.
1: Ya. Untuk terus
0: betul.
1: Menumbuhkan gitu ya. Oke, terima kasih. Dan berikutnya juga ada keluarga Indonesia yang menanyakan, saya Stella mau menanyakan Pak Tim,
0: Ya.
1: Gimana caranya bisa mencintai sampai kakek nenek dan tetap setia, cinta ini sudah padam. Nah, mungkin masih mirip ya Pak ya.
0: Iya, jadi ya bagaimana mencintai sampai kakek nenek? Ya, kita praktekkan cinta itu. Nah, ya hari ini contohnya kita bahas tentang cinta dan rasa hormat itu kita praktekkan terus dalam pernikahan kita. Ya, di topik-topik sebelumnya kita juga banyak sekali membahas tentang berbagai macam cinta yang diperlukan dalam pernikahan yang sehat. Ya, kita harus memiliki cinta yang mengampuni. Ya, cinta yang melayani. Ya, cinta yang teguh, yang setia. Nah, cinta yang menjaga. Nah, walaupun misalkan ya pasangan kita sedang menghadapi ya sesuatu yang menyakiti hati kita ya, tapi kita tetap berkomitmen untuk tetap menjaga cinta itu. Nah, cinta yang merayakan, cinta yang memperbarui. Nah, jadi memang ya harus terus praktekkan cinta gitu.
1: Iya.
0: Ya. Nah, apakah dengan mempraktekkan cinta masalah bisa menjadi tidak ada lagi dalam pernikahan? Tentu tidak. Masalah pasti akan datang. Nah, tapi dengan kita mempraktikkan cinta, kita tetap ya bisa melihat masalah itu secara proporsional. Ya, artinya kita ya seringkali kan masalah itu sebetulnya nggak sebesar yang kita sangka gitu. Tapi karena mungkin kita ya fokus kepada masalah itu, ya, mengabaikan rasa cinta yang kita pernah miliki pada saat kita pertama dulu kenal dengan suami atau istri kita. Nah, akhirnya kita terjebak gitu. Ya, di dalam sebuah penjara ya yang merasa bahwa enggak ada harapan lagi, enggak ada jalan keluar lagi selain perceraian. Seperti itu. Nah, hari ini saya mau mengajak keluarga Indonesia ketika ada konflik, ada masalah, ya mari ingat cinta mula-mula ketika kita dulu memutuskan untuk menikah dengan pasangan kita. Dan terus praktekkan cinta di dalam pernikahan kita.
1: Baik. Dan juga untuk keluarga Indonesia, seperti tadi Pak Tim sudah sampaikan banyak sekali materi-materi cinta yang merayakan, cinta yang mengampuni, ya, cinta yang melayani satu sama yang lain. Keluarga Indonesia bisa kembali mereview, nanti ketik aja di YouTube Heartline Network, bisa ketik Sketsa Keluarga Indonesia Cinta gitu ya Pak Timothy Ivan. Nanti semua akan keluar tuh judul-judulnya. Semoga kiranya juga semakin melengkapi dengan informasi-informasi bagaimana mempertahankan cinta itu, praktek cinta itu di dalam keluarga kita bersama pasangan. Walaupun mungkin pernikahannya sudah cukup lama nih, bisa 15 tahun, 20 tahun, bahkan sampai kakek nenek bisa terus mempraktekkan cinta ini. Oke, terima kasih ya untuk tadi siapa Ibu Stella. Dan juga ini ada berikutnya nih Pak Tim. Ada dari Pak Darwin menanyakan, apakah perbedaan sih mengasihi dan dikasihi hubungan cinta di antara suami istri? Perbedaannya bagaimana mengasihi dan dikasihi dalam hubungan cinta kasih, Pak?
0: Ya, mengasihi tentu adalah kita memberikannya kepada pasangan kita. Dikasihi ya kita menerima dari pasangan kita. Seperti itu. Ya. Nah, jadi mana yang lebih dulu? Ya, apakah mengasihi dulu atau dikasihi dulu? Nah, ingat karakteristik dari kasih atau cinta. Cinta yang sejati itu selalu fokusnya keluar. Ya, cinta yang sejati bukan fokusnya kepada diri kita. Ya, kalau fokus kepada diri kita itu bukan cinta namanya, tapi nafsu. Nah, tapi cinta itu selalu kita ingin memprioritaskan orang lain. Kita selalu ingin mendahulukan orang lain. Nah, jadi artinya mana yang lebih dulu nih? Mencintai atau dicintai? Ya tentu mencintai, mengasihi. Artinya kita berikan dulu cinta kita kepada pasangan kita. Nah, nanti ya pasangan kita juga merespon dengan memberikan cintanya kepada kita sehingga kita merasa dicintai. Ya, jadi berlomba-lomba lah dalam sebuah pernikahan, kita harus berlomba-lomba untuk ya lebih dahulu mencintai pasangan kita.
1: Memberikan cinta itu.
0: Memberi kita cinta. Itu, nah, ya. Coba kita bayangkan ya. Kalau suami berlomba-lomba, dia ingin mencintai istrinya lebih dulu. Sebelum istrinya mencintai dia, dia ingin lakukan mencintai istrinya lebih dulu. Istrinya juga.

0: begitu. Dia berusaha untuk mencintai suaminya dulu sebelum suaminya mencintai dia. Wah, ini adalah sebuah pernikahan yang luar biasa indah gitu. Ya. Nah, seperti itu.
1: Dan pasti keluarga-keluarga juga menikmati namanya ada satu cinta di dalam rumah tangganya ya.
0: Nah, cuma kan yang sering terjadi kita menunggu.
1: Iya.
0: Kita menunggu pasangan kita dong yang harus cintai
1: kalau
0: kita dulu.
1: Kalau belum dikasih, aku belum mau mencintai.
0: Apalagi pria kadang-kadang kan kita dengan egonya kita kan kita merasa wah harusnya istri dulu dong.
1: Iya.
0: Ya, yang mencintai saya.
1: Iya.
0: Gitu, baru saya akan mencintai dia. Nah, kalau saling menunggu ya tidak akan terjadi praktek cinta di dalam pernikahan kita itu.
1: Baik. Demikiannya Pak Darwin, semoga juga bisa menjawab dan juga untuk keluarga Indonesia yang mau memberikan tanggapan masih bisa di 0819-269-1000. Terima kasih juga untuk semua pertanyaannya. Dan kita masih melanjutkan topik kita seputar love and respect. Tadi yang pertama kita ada definisinya ya Pak ya, serta hubungan antara love and respect. Di sesi kali ini, bagaimana Pak cara-caranya seorang pasangan, suami bisa mencintai istri dan langkah-langkahnya gitu?
0: Iya, jadi sesi ini kita fokus ya bagaimana ya suami mencintai istrinya. Ya, nanti di sesi yang akan datang kita akan membahas lebih banyak bagaimana istri ya menghormati atau menghargai suaminya gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya bagaimana sih seorang suami itu mencintai istrinya ya. Nah, yang pertama ya closeness ya atau kedekatan. Jadi seorang wanita itu akan merasa dicintai kalau suaminya itu selalu ingin dekat dengan dia. Kedekatan bagi seorang wanita itu sangat penting. Karena wanita itu adalah ya lebih ya mengutamakan hubungan gitu. Nah, lebih mengutamakan hubungan pada umumnya ya. Nah, sedangkan pria lebih mengutamakan tugas. Nah, pekerjaan. Nah, makanya pria itu kebutuhan utamanya dihargai. Nah, karena dia itu orientasinya lebih kepada tugas gitu. Sedangkan wanita lebih orientasinya kepada hubungan secara umum ya. Nah, maka yang pertama yang harus dilakukan suami ya untuk bisa istrinya itu merasa dicintai oleh dia adalah ya terus-menerus membangun hubungan yang intim, yang dekat ya dengan istrinya. Nah, caranya gimana? Ada beberapa tips. Ya, yang pertama ya pegang tangannya. Ya. Apalagi kalau lagi di tempat umum, misalkan jalan-jalan di mall, ya, nah di depan publik, pegang tangannya, yang menunjukkan bahwa kita itu memang ya dekat dengan dia, ya, atau kita peluk dia, rangkul dia, seperti itu, ya. Nah, itu wanita senang sekali diperlakukan seperti itu, ya. Nah, mengasihi dia tanpa niat untuk melakukan hubungan seksual ini penting, ya. Jadi pria kan kadang-kadang dia kalau mau dekat dengan istrinya ada tujuannya nih. Tujuannya apa ya? Tujuannya ya seks. Nah, sedangkan bagi seorang wanita ya dekat ya dekat gitu. Ya. Nah, jadi pria itu harus juga belajar ketika dekat dengan istri bukan dengan tujuan untuk mendapatkan seks nanti malamnya, bukan. Tapi semata-mata ya karena saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu.
1: Mau membangun hubungan dengan
0: ya,
1: kamu.
0: Ya, saya mau bangun hubungan dengan kamu. Makanya saya suka dekat dengan kamu. Saya suka pegang tangan kamu, rangkul kamu. Bukan untuk seks gitu. Nah, dengan kita memperlakukan istri kita seperti itu, dia akan aman. Dia tidak akan merasa seperti perempuan yang dimanfaatkan secara seksual gitu. Nah, jadi ini penting sekali ya. Nah, lakukanlah terus ya. Apa? Kedekatan dengan istri Anda ya walaupun bukan untuk tujuan seks seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah menghabiskan waktu berdua dengannya ya sehingga Anda bisa fokus kepadanya dan tertawa bercanda bersama dia. Ya, maka penting sekali punya waktu bersama. Nah, problemnya seringkali kalau kita udah menikah kan ada anak, kejar karir.
1: Iya.
0: Kita enggak punya lagi waktu kencan dengan istri kita. Gitu. Kita sibuk masing-masing dengan urusan kita. Yeah. Kedekatan itu semakin renggang begitu. Nah, akhirnya ya istri merasa, loh kok suami saya sudah gak mencintai saya ya? Gitu. Padahal mungkin suaminya ya memenuhi kebutuhan istrinya dengan baik. Memberikan uang belanja yang banyak. Ya, memberikan mungkin apa itu ya, kebutuhan dia, ya baju, perhiasan dan segala macam. Tapi karena gak pernah membangun kedekatan ini, gak ada waktu bersama, istri bisa merasa dia sebetulnya tidak dicintai oleh suaminya. Nah, lakukan kegiatan bersama-sama. jalan pagi, jalan sore bersama di komplek rumah, jogging bersama. Nah, itu istri kalau suami itu mau lakukan kegiatan bersama seperti itu, dia merasa dicintai. Masak bersama di dapur, cuci mobil bersama. Ada banyak sekali hal-hal kecil yang kita bisa lakukan bersama pasangan kita tanpa biaya yang harus dikeluarkan. Ya. Yeah, kan jalan di komplek itu kan gak ada biayanya. Ya, kita jalan sore-sore sambil ngobrol tentang anak, tentang pekerjaan. Ya. Nah, bisa juga kalau kita punya uang lebih, ya bikin dinner. Ya. Nah, kencan. Ya. Makan malam cantik dengan istri kita. Seperti itu ya. Atau ya kalau dananya terbatas, ya bisa tempat yang sederhana. Yang penting kan momennya. Ya, bukan mahal atau murahnya gitu ya. Nah, lalu berusaha keras melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Prioritaskan waktu untuk dia. Ya. Nah, jadi jangan kita lebih memprioritaskan pekerjaan kita atau kegiatan lain ya dibanding pasangan atau istri kita. Nah, punya waktu juga untuk diskusi dengan dia. Ya, kalau ada masalah itu libatkan dia. Tanya pendapatnya apa sih gitu. Ya, nah itu cara suami membangun kedekatan dengan istrinya. Nah, itu cara yang pertama. Bagaimana suami mencintai istrinya? Nah, terus-menerus ya membangun hubungan yang intim, kedekatan dengan istri kita. Ya.
1: Dan bagaimana, apakah langkah-langkah ini dari suami gitu ya kepada istri, dan ada juga mungkin langkah-langkah lainnya gitu Pak?
0: Ya, yang kedua keterbukaan. Yang pertama tadi kedekatan, yang kedua keterbukaan. Jadi gimana? Istri menafsirkan cinta itu yang kedua dengan keterbukaan. Artinya kalau kita mencintai istri kita, ya suami harus terbuka dengan istrinya. Nggak ada yang ditutupi gitu ya. Nah, berbagi perasaan kita dengannya, itu contoh kita terbuka dengan istri kita. Jadi kalau ada pergumulan, masalah, kesulitan, tantangan di tempat kerja kita, istri harus menjadi orang pertama gitu yang kita beritahu gitu, yang kita minta pendapatnya, yang kita ajak diskusi. Ya, orang pertama yang menjadi tempat kita curhat. Ya, menceritakan kegelisahan kita, kegalauan kita. Ya, jangan teman kita atau bahkan wanita lain jadi orang pertama. Itu akan muncul perselingkuhan. Tapi istri harus jadi orang pertama untuk kita menceritakan pergumulan kita. Nah, itu cara untuk kita terbuka dengan istri. Yang kedua, tanyakan apa yang dia rasakan. Apa pendapat dia ya tentang suatu masalah ya. Lalu ketika kita ya berbicara atau berdiskusi dengan pasangan, dengan istri kita. Nah, suami ini penting sekali. Gestur kita, ya, tatapan mata kita, bahasa tubuh kita, itu harus menunjukkan bahwa kita itu memang senang berbicara dengan dia. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan sibuk main HP. Ya, ketika kita berbicara dengan istri kita atau melakukan pekerjaan yang lain. Ya. Lalu berikan perhatian penuh kepadanya ketika berbicara dengan dia. Nah, diskusikan masalah-masalah dalam keluarga seperti masalah keuangan, rencana kita suami untuk pindah kerja mungkin ya, atau mengenai rencana-rencana masa depan ya, mungkin ingin merenovasi rumah atau pindah rumah. Nah, itu kita harus ya terbuka dengan istri kita. Nah, itu cara kita ya terbuka dengan istri.
1: Jadi selain membangun hubungan, membangun keterbukaan, ada hal apa lagi nih?
0: Nah, yang ketiga adalah kita mengerti. Ya, jadi istri itu ya apa menerjemahkan cinta itu adalah ketika suaminya itu berusaha untuk mengerti dia. Ya, nah caranya gimana berusaha mengerti? Ya lebih banyak mendengar daripada menuntut dia. Ya, untuk berubah dalam sesuatu hal. Ya, sekali lagi, lebih banyak mendengar gitu. Ya, dengan kita mendengar, kita akan lebih memahami. Gitu. Tapi kalau kita lebih banyak menuntut, artinya kita lebih banyak berbicara, ya kita nggak akan paham apa yang dialami, dirasakan oleh pasangan kita, oleh istri kita. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita lebih banyak mendengar kepada istri kita? Ya, jadi kita harus mengenali apa yang dia rasakan. ya, mengenali apa yang dia rasakan, dengarkan dengan penuh perhatian ketika dia sedang berbicara, ya, sehingga kita bisa mengulang kembali apa yang dia katakan, ya. Jadi kita harus memberikan perhatian penuh, kita menatap matanya, gestur kita menunjukkan kita senang untuk dia berbicara kepada kita, gitu. Nah, dan ketika dia tanya, ya, kita bisa memberikan respon yang tepat, begitu, ya. Nah, lalu jangan mengabaikan perasaannya, walaupun kita mungkin merasa, wah gitu aja kok kamu merasa tersinggung sih. Nah, walaupun kita merasa nggak logis gitu. Nah, memang nggak logis. Karena wanita lebih menggunakan emosinya dalam melihat sebuah masalah. Sedangkan pria lebih menggunakan logikanya, pikirannya dalam memandang sebuah masalah gitu. Ya, memang nggak sama dengan kita gitu. Nah, kita harus belajar lebih menghargai perasaan dia. Ya. Lalu, katakan saya menghargai Anda. Karena Anda mau berbagi ya perasaan Anda kepada saya ya. Nah, jangan menginterupsi dia ketika dia sedang menyatakan perasaannya. Ketika dia sedang berbicara, jangan udah papi udah tahu. Ya kan? Nah, seperti itu kan. Ya memang mami biasa seperti itu. Nah, jangan gitu. Ya, jangan memotong, jangan menginterupsi gitu.
1: Dengar biasa aja. Seperti itu. Jangan memang sudah biasa seperti itu ya.
0: Nah, lalu ini penting. Pahami dia ketika dia sedang menstruasi.
1: Kenapa gitu, Pak?
0: Karena biasanya wanita atau istri yang sedang menstruasi itu emosinya menjadi enggak stabil. Karena dipicu oleh perubahan hormon gitu, yang ada dalam tubuhnya, gitu. Nah, jadi kadang-kadang karena emosinya nggak stabil, dia bisa jadi lebih uring-uringan, ya lebih mudah tersinggung, ya seperti itu. Nah, jadi kita suami harus pahami, gitu ya. Ketika ya dia sedang menstruasi, kita harus memberikan ruang yang lebih untuk dia memang ya bersikap yang menurut kita ya aneh gitu ya, seperti itu ya. Nah, ekspresikan penghargaan kita kepadanya atas semua yang dia kerjakan itu juga penting ya. Itu cara kita memahami dia ya. Jadi bilang terima kasih karena kamu udah mengurus anak dengan baik, mengatur rumah ini dengan baik, begitu ya kan. Ekspresikan itu melalui kata-kata, melalui ucapan atau tindakan kita, seperti itu ya.
1: Baik ya. Ini masih ada beberapa keluarga Indonesia yang mengirimkan komentar ke kita, tapi mungkin kita perlu break sebentar. Dan keluarga Indonesia, untuk Anda yang mau bertanya ataupun mau menanggapi seputar dengan love and respect, barusan juga disampaikan bagaimana seorang suami khususnya membangun kedekatan, kemudian keterbukaan serta
0: pemahaman
1: ya, mengerti gitu ya, understanding. Apakah ada juga yang lain yang mau disampaikan? Silakan ke 0819-269-1000. Kami menunggu WA Anda, dan setelah ini kita akan membahasnya di dalam diskusi bersama. Sering.

0: Ya, kami kembali lagi di Sketsa Keluarga Indonesia. Dan sebelum kita melanjutkan topik-topiknya, langkah-langkahnya bagaimana suami bisa membangun love dan respect ini dalam topik kita ya. Ada Ibu Sari di Jakarta Selatan juga. Saya turut menyimak, sukses selalu. Dan selamat melayani Pak Lee dan juga Pak Tim. Terima kasih Ibu Sari. Berikutnya ada Opung Roy. Opung Roy ini menanyakan, kita sudah sepakat membina rumah tangga, saling melengkapi, suami mengayomi, jangan sampai istrinya kabur dari rumah, katanya. Tolong dijabarkan, Pak.
1: Iya, jadi kalau istri kabur kan berarti ada sesuatu ya. Nah, sesuatunya bisa dari kita sebagai suami, ya, atau bisa juga dari tarikan yang ada di luar, ya. Nah, jadi kita mesti cari tahu dulu nih, ya masalahnya di mana? Apakah memang istri itu terpikat dengan orang lain, ya, dia terjebak dengan perselingkuhan dengan orang lain sehingga dia kabur, ya, atau ya kita sebagai suami yang kurang mengerti dia, kurang mencintai dia sehingga dia merasa ya dia tidak dibutuhkan lagi dalam pernikahan itu atau dalam keluarga itu, ya, atau bahkan mungkin kita berlaku kasar, kita yang mengkhianati dia gitu ya. Nah, jadi ya sebagai suami ya kita harus ya terus ya mencintai istri kita. Ya, jadi kita nggak bisa mengendalikan faktor yang di luar tadi, tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, yang bisa suami kendalikan supaya istrinya nggak kabur ya, ya berlakulah ya sayang kepada istri kita.
0: Tadi cara-caranya untuk memberikan rasa sayang itu kepada istri.
1: Berlakulah sayang kepada istri kita, mencintai dengan tulus, dengan murni, begitu kan? Nah, bukan cuma cinta di hati, cinta di mulut, tapi tunjukkan cinta kita. Nah, itu yang harus kita lakukan, ya. Nah, kalau faktor luar kita nggak bisa kendalikan. Bisa aja kita sudah mencintai istri kita dengan benar, dengan tulus, istri kita selingkuh dengan orang lain, bisa nggak? Bisa juga.
0: Bisa aja terjadi.
1: Nah, tapi itu bukan urusan kita, ya, karena kita nggak bisa kendalikan itu. Yang kita bisa kendalikan adalah kita menjaga ya istri kita dengan cinta yang tulus yang kita berikan kepada dia. Ya.
0: Baik, terima kasih. Ini beliau juga menambahkan Opung Roy Panjaitan, betul Pak Timothy, suami harus getol cari uang katanya ya, rajin cari uang. Jangan suami di rumah saja bermain handphone, tetapi istri wajib untuk disirami lahir dan batin. Terima kasih ya Pak Opung Roy Panjaitan. Dan berikutnya juga ada Ibu Anita nih.
1: Ya.
0: Bagaimana seorang istri bisa mengasihi pasangan jika pasangan terbukti selingkuh dan mau menceraikan istrinya?
1: Ya, ini dia udah salah, tapi dia yang lebih galak
0: dia
1: gitu
0: mau,
1: ya.
0: Iya, dia mau ceraikan nih, udah ya, terbukti.
1: Jadi suaminya
0: dia mau
1: selingkuh,
0: ceraikan,
1: tapi gitu. Justru suaminya ini yang mau menceraikan istrinya ya.
0: Iya.
1: Nah, caranya gimana? Ya, sebagai istri ya, kita tetap harus ya berpegang pada komitmen yang kita sudah buat. Ya, ingat komitmen itu bukan berdasarkan apa yang orang lain kerjakan. Tapi komitmen itu adalah berdasarkan apa yang kita ucapkan. Iya. Karena kita sudah berjanji kita akan mencintai dia, ya, maka kita pegang kata-kata janji yang kita ucapkan itu. Nah, caranya gimana? Ya, nggak ada cara lain selain mengampuni pasangan kita itu, ya, mengampuni suami itu, ya, memberikan pengampunan kepadanya. Artinya, ya, kalaupun dia ingin berpisah, itu bukan dari kita, bukan dari si istri, ya. Nah, kalau suaminya tetap mau berpisah gimana? Ya, kita nggak bisa menahan juga sih, ya, istri kan nggak bisa mengendalikan itu, gitu. Ya, tetapi niat itu bukan dari si istri. Karena si istri tetap ingin memelihara ya ikatan pernikahan yang pernah dia ucapkan bersama suaminya, begitu ya. Nah, caranya ya mengampuni, gitu, seperti itu.
0: Baik, ya terima kasih Pak. Mungkin kita perlu juga memang terus untuk bisa ini ya, bisa terus saling memberikan pengampunan
1: ya,
0: juga,
1: ya.
0: Seperti itu. Ya. Memang ini satu tugas yang mudah untuk diucapkan.
1: Ya,
0: tetapi
1: sulit,
0: juga sulit untuk dipraktekkan. Tapi asal ada kemauan,
1: iya,
0: itu bisa kita lakukan.
1: Iya, sulit untuk dipraktekkan, tapi itu hal yang paling penting.
0: Hal yang paling penting
1: untuk menjaga pernikahan kita. Pengampunan itu.
0: Pengampunan itu ya. Baik. Oke, berikutnya gimana lagi Pak? Tadi kita udah masuk soal kedekatan, soal
1: keterbukaan, dan juga
0: ya.
1: Soal kita harus memahami istri kita, mengerti istri kita. Nah, langkah yang keempat adalah ya kita harus ya selalu ada dalam hubungan yang damai dengan istri kita. Ya, kita harus jadi peacemaking. Ya. Nah, caranya gimana? Ya, kalau kita salah, ya kita minta maaf. Karena bagi seorang wanita ya, dia ya menerjemahkan cinta itu adalah ketika suaminya salah, suaminya berani untuk berkata ya I'm sorry gitu. Aku minta maaf gitu. Jadi caranya gimana? Akui kesalahan kita dan minta maaf kepadanya, kepada istri kita. Nah, itu caranya. Ya, kita bagaimana menjaga hubungan yang tetap damai dengan istri kita. Ya. Nah, kalau kita salah kita minta maaf. Kalau istri kita yang salah, berikan pengampunan yang tulus nah kepada dia gitu. Nah, ya. Nah, lalu apalagi ya? Jangan pernah memelihara kepahitan kepada istri kita. Itu penting sekali. Jangan pernah menyimpan kepahitan, kemarahan, rasa dendam, ya, benci, ya. Nah, karena walaupun kita simpan dalam hati, ya, kita nggak ucapkan gitu. Tapi istri bisa merasa, ya, istri bisa merasa bahwa ada sesuatu yang lain dari suaminya.
0: Ketika gitu. Kita menyimpan di dalam itu.
1: Menyimpan kepahitan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ada masalah, segera selesaikan, ya. Berusaha menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Jangan pernah mengabaikan masalah dalam pernikahan kita. Gitu. Tapi kita harus berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan berusahalah selalu untuk menemukan titik temu, jalan tengah ketika sedang menghadapi konflik atau masalah. Jangan mau menang sendiri gitu. Nah, tapi juga kita harus memahami ya sudut pandang istri kita. Ya, memahami ya apa yang dia inginkan gitu. Nah, cari titik temunya supaya bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Nah, dan perlu penting juga ya kita beri dia kesempatan untuk dia marah, melampiaskan frustasi, kekecewaan, rasa sakit hatinya. Ya. Ketika kita berbuat salah kepada dia. Ya, karena wanita itu kan ya lebih emosional. Ketika mungkin dia tahu kita terjebak dengan sebuah hubungan yang tidak setia, dia marah, ya beri dia kesempatan untuk dia bisa sembuh dari luka itu gitu. Nah, seperti itu.
0: Kadang-kadang kita suka potong ya, udah jangan nangis, udah jangan marah, udah jangan kesel, udah diam. Nah, itu juga.
1: Saya kan udah minta maaf,
0: ya
1: kan?
0: Udah minta maaf masih terus diulang-ulang gitu.
1: Kamu mau apa lagi? Ya. Seperti itu.
0: Itu jangan dilakukan ya.
1: Itu bukan
0: ya.
1: Minta maaf yang tulus hati.
0: Seperti itu. Nah, terus berikutnya gimana lagi, Pak?
1: Berikutnya kesetiaan. Nah, ini penting ya. Jadi wanita itu butuh ya tahu bahwa suaminya itu komitmen dengan dia. Suaminya setia dengan dia. Jadi wanita atau istri menerjemahkan cinta itu ketika dia melihat suaminya itu setia dengan dia. Nah, jadi ya ini penting sekali nih. Ya, kita bagaimana menjaga ya kesetiaan kita kepada istri kita. Jangan memandang wanita lain dengan penuh nafsu. Nah, ini penting. Ketika kita jalan-jalan berdua dengannya, ya jangan mata kita jelalatan ketika ada wanita cantik yang lewat di samping kita. Nah, itu sangat melukai istri. Ya, dan dia merasa tidak dicintai ketika kita lakukan itu, ya. Nah, lalu jadikan istri kita, pernikahan kita itu prioritas yang utama dalam hidup kita. Nah, ya, jangan mengkritik dia di depan orang lain, itu juga penting. Nah, libatkan dia dalam kegiatan sosial kita, kenalkan dia kepada teman-teman kita, ya seperti itu. Jaga komitmen pernikahan kita. Jangan ada wanita lain, ya, atau hal apapun juga yang bisa menjadi orang ketiga yang akhirnya membuat hubungan kita dengan dia, dengan istri kita ini menjadi renggang gitu. Nah, ini penting, ini praktis ya. Ya. Kalau kita pulang telat, ya kasih tahu dia, kabari dia, ya. Nah, sehingga dia itu nggak menduga-duga gitu, curiga gitu, ya. Nah, dan belajarlah untuk bicara yang positif tentangnya setiap waktu.
0: Setiap waktu ya.
1: Ya, nah, itu cara kita ya menjaga kesetiaan kita.
0: Nah. Memberikan satu penghormatan kepada istri juga kita nggak boleh kritik di depan anak-anak
1: ya,
0: juga.
1: Betul. Ya, betul. Nah, itu hal berikutnya. Jadi istri juga menerjemahkan cinta itu dengan esteem ya, penghargaan gitu. Ya, dia ingin dihargai, dihormati juga oleh suaminya. Nah, seperti itu. Nah, caranya itu tadi salah satunya. Kalau menegur istri kita, jangan di depan anak-anak. Harus secara pribadi. Ya, nah harus secara pribadi ya. Katakan aku sangat bangga dengan caramu menangani hal itu. Itu juga penting. itu akan membuat dia merasa dihormati, dihargai, ya. Puji dia di depan orang lain. Kalau tegur harus secara pribadi, tapi kalau puji harus di depan orang lain. Seperti itu. Nah, di depan anak-anak, ya, di depan teman-teman, puji dia, ya. Nah, lalu, nah, berikan dia dukungan yang tulus, pujian yang tulus, ya. Nah, lalu juga hargai pendapatnya, walaupun berbeda dengan kita. Nah, jangan kita menyalahkan dia, menganggap rendah, gitu. Ah, begitu aja kok. Ya, kalau cuma begitu doang ya saya udah tahu gitu kan. Nah, jangan. Jadi hargai pendapatnya gitu ya. Nah, lalu buat dia merasa sebagai pribadi yang paling penting dalam hidup kita. Ya. Nah, tunjukkan kemesraan dengannya di depan publik. Nah, ini juga penting sekali. Ya, di depan publik tunjukkan bahwa dia adalah ya orang terpenting, orang yang paling Anda cintai gitu. Dan tunjukkan rasa bangga Anda kepadanya dan apa yang dia lakukan. Nah, itu cara bagaimana kita ya menghargai dia. Ya, memberikan rasa hormat kita kepada istri kita. Seperti itu.
0: Jadi kita selalu memang fokusnya juga kepada istri kita juga ya. Jangan sampai ada sesuatu hal yang membuat kita teralih daripada dia gitu. Menandakan betapa kita menghargai dia, menghormati dia juga.
1: Dia harus menjadi prioritas utama. Ya, jadi bukan pekerjaan, jangan salah. Ya, banyak istri kabur bukan karena nggak ada uang yang diberikan yang cukup, suaminya. Ya, saya banyak sekali mendengar ya dalam konseling gitu, istrinya akhirnya selingkuh dengan supir. Ya, nah karena apa? Ya padahal kan secara materi sudah cukup. Jadi salah kalau suami itu ya yang penting kerja cari uang gitu. Ya bisa memberikan uang banyak kepada istrinya, nanti dia akan setia, nanti dia akan tetap mencintai kita. Salah. Ya, prioritas utama istri itu bukan materi, tapi hubungan.
0: Hubungannya
1: seperti itu.
0: Nah, keluarga Indonesia, ternyata kita juga masih ada beberapa poin yang mau disampaikan oleh Pak Timothy Ivan, tapi waktu yang membatasi kita hari ini. Kita akan lanjutkan lagi di minggu depan ya Pak ya?
1: Ya.
0: Bagaimana di minggu depan itu kita bicara wanita yang merespek, menghormati suaminya ya. Dan untuk keluarga Indonesia yang sudah bergabung dengan kami, mendengarkan dan juga memberikan tanggapan, terima kasih banyak. Kita akan bergabung kembali di edisi berikutnya, masih Love dan Respect ini. Saya Lee Satriadi serta narasumber kami Pak Timothy Ivan MPD pamit undur. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Salam keluarga Indonesia.

命之歌，跨越年代的隔阂，超越人心的干涸。因为生命是如此独一无二，诗歌是如此有力感人。一同聆听生命之歌。

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Ya, memang paling sering adalah cutting ya. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaan ya, endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya.
2: Yeah.
1: Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak gitu. Mungkin ini yang membuat mereka kembali melakukan. Jadi seperti ada ketagihan atau kembali melakukan tindakan yang berulang. Namun ini menambah stresornya, ini tidak selesai loh. Harusnya kan kalau nyaman stop ya.
2: Iya, iya.
1: Sudah nyaman. Namun kemudian faktanya bahwa persoalannya tidak selesai. Emosinya tidak terekspresikan dengan baik sehingga dia akan tertekan, apalagi setelah melakukan tindakan self-harm ada rasa malu, rasa bersalah, dan ini menimbulkan tekanan kepada penderitanya. Dan kita tahu self-harm ini dilakukan karena seseorang memang mengalami tekanan, tidak dapat meregulasi emosinya, ada rasa tidak nyaman yang kemudian diekspresikan dengan perilaku melukai diri. Jadi setelah nyaman, faktanya persoalannya masih ada. Dia menjadi malu, merasa bersalah gitu ya. Dan ini memberi tekanan kembali. Nah setelah ada tekanan, ada dorongan lagi untuk nyaman, yaitu melakukan tindakan self-harm. Sehingga pada umumnya mereka yang melakukan tindakan self-harm pasti berulang, umumnya berulang.

Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Soft Harm dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penelitian beberapa orang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri setelah dilakukan studi atau penelitian, ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani, ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Proses menyakiti diri ketika terjadi perlukaan, dia bisa menggambarkan nyeri atau ketidaknyamanan emosionalnya itu bisa tergambarkan. Kalau kita tertekan, misalnya sedih, marah, merasa malu, itu kan tidak terlihat ya. Tapi kalau dirasakan gak nyaman gitu ya. Mau ngapa-ngapain tuh gak tahu, ini gimana sih menghilangkan ini. Nah, ini dialihkan dalam bentuk yang nyata, yang bisa terkontrol oleh penderitanya melalui tindakan self-harm. Nanti kalau dibilang, ini kan menyakitkan, jangan salah, mereka melakukan tindakan self-harm, dia merasakan proses ketika luka itu ada, kemudian mengalami perubahan, dan akhirnya relief, itu menggambarkan emosinya yang sudah mulai relief. Tapi sebetulnya kan tidak, setelah dia melakukan tindakan self-harm, ada rasa malu, tetap ada rasa bersalah, dan rasa tertekan ini, emosi negatif ini kembali mendorong dia untuk melakukan tindakan self-harm, makanya selalu berulang.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Kita harus mencegah atau mengenali kalau misalnya anggota keluarga atau rekan-rekan kita melakukan tindakan self-harm ya. Pertama kita lihat apakah ada satu perubahan perilaku, misalnya dia lebih sering menyendiri, ada perubahan dalam penampilan, misalnya dia lebih sering menggunakan sweater atau jaket dengan pakaian yang dengan panjang, kita harus perhatikan itu ya. Dan apakah dia lebih murung? Ingat loh, tindakan perilaku melukai diri ini dilakukan tidak di tengah situasi yang ramai, di tempat yang terbuka. Dia bisa lakukan menyendiri. Jadi perhatikan ketika seorang berlama-lama misalnya di kamar mandi, berlama-lama di kamar dengan ekspresi emosi yang mungkin murung, tidak ceria, tidak terlalu terbuka dengan relasinya, lingkungannya. Hati-hati, kita harus mensiasati apakah ada satu perilaku menyakiti diri, karena biasanya mereka menyembunyikan apa yang mereka lakukan. Dan kita perhatikan juga kalau misalnya ada tanda ada memar gitu ya. Itu kita harus memar atau lebam, kita harus perhatikan betul apakah ini ada satu tindakan self-harm atau ada tindakan lain gitu ya.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Lanjut ya dengan kisah dapur sentralnya. Lalu, setelah selesai mengontrak di dekat rumah ibuku, kembali mengontrak lagi sebuah rumah di Jalan Kayu Jati Romangun, yaitu sebuah rumah tua yang cukup besar yang dijadikan menjadi dapur sentral. Suatu ketika, ibuku bilang dia ingin punya dapur sentral yang merupakan miliknya sendiri. Aku dan istriku juga membantu mencarikan lokasi yang diharapkan olehnya. Saat itu, seharusnya dapur sentral adalah sebuah lokasi yang memadai dan mudah dijangkau. Jika Anda sering mengikuti sharing saya, pasti akan tahu salah satu strategi bertahan di bisnis Gado-Gado Boplo kami adalah memiliki dapur sentral. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Sandi Garister dengan Sabtu Minggu. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang hardliner semuanya. Apa kabarnya nih di siang hari ini? Apakah sedang baik-baik saja?
0: Iya. Are you okay, Yoktuin?
1: Sekarang sih oke. Sekarang sih oke. Enggak, soalnya kemarin-kemarin itu agak kurang enak badan okay, sedikit.
0: Oke, gitu ya. Yes, ada Dika di sini.
1: Dan juga ada Oktrin di sini tentunya.
0: Yap, selama 2 jam ke depan kita akan menemani Anda dengan lagu-lagu di tahun 2000-an ya. Untuk hari Senin 25 Mei 2026. Tentunya juga ada topik yang bisa kalian ikuti nih di siang hari ini. Topiknya apa nih Trinnya?
1: Topiknya adalah tentang AI.
0: AI. Siapakah dia?
1: Siapakah dia? Hey, hey, siapa dia?
0: Gak hey, gitu ya? Hey, siapa dia? Cat, cat, cat, cat.
1: Tudududun.
0: Ya, gabungan sama kita siang hari ini. Mau berbagi informasi juga bisa dipersilakan. Atau mau berbagi informasi cuaca juga boleh deh. Di 0819-26-9000. Atau juga bergabung di akun live TikTok di siang hari ini. Ada Taylor Swift deh. Up the light. Nanti kita dengarkan selanjutnya.

0: Maroon 5 dengan Wake Up Call menemani kita di siang hari ini. Tentunya di Heartland Request untuk edisi hari Senin 25 Mei 2026.
1: Iya, di Canon Octrine juga akan menemani Heartliner dengan request lagu 2000-annya ya, hingga pukul 3 sore nanti.
0: Yes, kita sapa-sapa ya Trin, ada teman-teman kayaknya nih udah menyapa nih.
1: Iya, kita
0: ada
1: sapa.
0: Ada siapa di akun live TikTok?
1: Di live akun TikTok kita ada Kak, nama usernya lucu ya, Uang Duit.
0: Uang Duit. Sinonim kayaknya itu ya.
1: Iya sepertinya. Udah uang duit lagi. Selamat siang kakak. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada Laura juga.
0: Halo.
1: Menyapa di siang hari ini. Halo Laura. Kebetulan nih Laura adalah Gen Z-Gen Z yang update banget dengan segala hal. Aku kenal dia nih.
0: Pas banget nih kita punya topik nih.
1: Topik kita di siang hari ini apa nih kak? Topik kita tentang AI. Bagaimana penggunaan AI di anak muda, di kalangan muda gini, apakah lebih membantu kita atau membuat kita malah menjadi lebih malas berpikir? Gimana nih Laura, boleh
0: gimana Kak Laura, Jess?
1: AI itu bagi kamu gimana? Yeah.
0: Sebagai kita anak ya? Muda, kita tunggu nih untuk komentarnya di siang hari ini. Trin, ini kan AI kan banyak banget ya. Kayak mungkin bisa anak muda zaman sekarang tuh kayak lebih berani berkarya gitu. Kayak bikin desain. Terus musik-musik, lu pasti udah pernah denger nih musik-musik yang bikinan AI. Yang kita cuma masukin keyword atau prompt gitu.
1: Prompt kan? Gitu.
0: Langsung jadi ya.
1: Langsung jadi, betul. Aku pernah coba.
0: Pernah coba. Sama, aku juga pernah coba tuh.
1: Aku cuma masukin, kan itu ada ininya kan ya. Ada pilihannya kayak masukin lirik, terus mau tempo yang gimana, mau jenis musik yang gimana. Muncul tuh. Tapi lucu.
0: Kenapa?
1: Ya lucu aja karena sebenarnya di website yang itu dia hampir sama gitu. Dia pakai website AI AI apa ya namanya? Aku kok lupa ada namanya gitu. Lucu aja kadang kata-katanya lari gitu loh, bukan sesuai kata-katanya, ada beberapa yang lari, jadi lucu dengernya. Aku kesan pertamanya lucu pas lucu, nyoba ya? Itu ya.
0: Tapi gue kesan pertama nih keren banget, karena waktu itu gue masukin promnya itu pengen lagu yang romantis, terus enak didengar, terus yang genrenya pop gitu kan. Gue tungguin tuh, tapi dia bikin liriknya tuh kemarin lirik bahasa Inggris. Wah keren, emang keren sih. Keren, gue dengerin keren. Cuma gak tahu deh kalau di bahasa Indonesia mungkin lucu kali ya. Karena banyak juga kan lagu-lagu barat yang mungkin kita sukain gitu. Kayak contohnya kayak tadi ya, mungkin kalau kita kulik-kulik gitu kan lirik-lirik dari lagu-lagu barat. Kalau di Indonesia sebenarnya tuh ada, kalau di Indonesia kok
1: aneh
0: ya jadinya aneh, ya.
1: Gitu,
0: tapi kalau di lagu barat kok enak gitu.
1: Enak.
0: Nah, kemarin tuh dari AI-nya ini, emang keren lagu baratnya tuh keren. Makanya gue sampai, keren juga ini
1: juga,
0: ya.
1: Iya.
0: Cuma berapa? Itu kan cuma berapa menit kali ya?
1: Langsung jadi. Betul.
0: Bener, udah ada musiknya, udah ada liriknya.
1: Liriknya. Dan kita juga bisa minta tuh durasinya berapa lama gitu.
0: Bener.
1: Langsung dibuat sama dia.
0: Emang si AI ini
1: luar biasa.
0: Yes, dan banyak juga kan kayak mungkin video-video gitu. Sekarang tuh gue kemarin perhatiin gitu kan. Biasanya kan ada drama-drama dari Tiongkok gitu yang banyak gitu kan. Nah, kemarin gue lihat tuh Trin di apa? Di medsos gitu, ini dia sebenarnya ini tuh ngambil dari ceritanya drama Tiongkok gitu, drama-drama Cina gitu kan. Nah, terus kemarin gue nge-scroll, ini kayaknya cerita yang dari drama sebelah deh.
1: Iya, kayak sama jalan sama, ceritanya
0: jalan
1: gitu.
0: Jalan ceritanya
1: ya?
0: Sama, beneran sama. Cuma dia versi kayak dibikin AI, terus orang-orangnya bule-bule gitu dibikin sama dia.
1: Oh gitu.
0: Terus gue perhatiin, lama-lama kan awalnya kan gue nggak kalau itu AI kan. Kok lama-lama kayaknya
1: aneh mukanya.
0: Iya, ada yang aneh gitu. Tapi memang kalau gue lihat sih ya hampir sempurna lah kalau gue lihat kemarin video-videonya itu loh. Cuma yang gue inin, yang gue mikir, enak banget ya. Yang maksud gue tuh kita tinggal masukin prompt atau mungkin kita langganan aplikasinya gitu. Kan pasti berbayar ya kalau mau lo misalnya mau yang benar-benar bagus gitu. Pasti yang berbayar dong.
1: Betul.
0: Jadi gue berpikir sekarang ini kok enak banget ya. Adanya teknologi yang namanya AI ini, kita bikin musik bisa, terus video bisa, ataupun mau bikin desain. Ibaratnya kan kalau dulu orang tuh harus belajar dulu kan, ada step-stepnya gitu. Ibaratnya kalau mau ngedit foto ataupun lo mau bikin desain, itu kan orang harus belajar dulu.
1: Belajar dulu,
0: sekarang
1: betul.
0: Sekarang kayaknya tinggal ketik-ketak-ketik gitu kan.
1: Betul. Justru tantangannya di situ sebenarnya. Memang di satu sisi mempermudah kita untuk memproduksi apapun itu, mungkin dalam bentuk video atau foto gitu kan, mempermudahkan ya. Jadi gampang bisa memproduksi banyak. Tapi di satu sisi apakah itu bisa menggantikan posisi kita nih sebagai manusia? Nah, ada dampak dampaknya juga tuh.
0: Gue keskip kayaknya nih. Karena kan ya mungkin kayak itu tadi tren yang kayak, atau mungkin yang bikin-bikin konten sekarang kan banyak kan menggunakan AI ya.
1: Ya.
0: Lu tinggal ketik di GPT misalnya nih, mau bikin konten apa, tinggal lo, yaudah, lo cari lagi AI yang untuk membuat video, membuat gitu video, kan.
1: Iya betul. Dan juga kadang, jangankan untuk kontennya, sekedar captionnya pun minta tolong si GPT sekarang.
0: Iya, benar-benar. Ini gue pernah nyobain kemarin gitu kan, gue iseng-iseng gitu. Pas kebetulan kan yang ada di AI yang buat video ini lagi trial nih.
1: Oke. Okay.
0: Berapa hari gitu gue dapat gratis ya.
1: Dapat gratis ya.
0: Gue coba tuh, tapi memang keren hasilnya, Trin.
1: Oke. Okay.
0: Gak bohong, beneran keren sih. Cuma ya mungkin ada kayak kalau ngomong bahasa itu, karena kan bahasa Indonesia ya.
1: Yeah.
0: Mungkin dia untuk aksen kayak orang
1: Indonesianya.
0: Indonesianya tuh agak kurang. Ada sedikit berbeda, ada kata-kata yang mungkin enggak sama gitu.
1: Nah, itu tuh yang bikin lucu. Yang aku waktu itu. Itu sebenarnya.
0: Ya mungkin ya, tapi benar sih. Ini ngebantu kita juga sebenarnya kan. Cuma kadang gue berpikir begini, Trin. Enak ya, kita dulu tuh harus ada proses, harus ada step-stepnya gitu, harus belajar kan.
1: Ya.
0: Sekarang mungkin eranya kali ya.
1: Iya, eranya juga. Dan sebenarnya menolong kita, AI ini menolong kita di saat-saat tertentu. Ada saat-saat yang memang kayaknya memang harus AI ini, butuh bantuan AI ini.
0: Ya.
1: Tapi kalau sekarang-sekarang ini malah banyak disalahgunakan gak sih, Dika?
0: Nah, gitu.
1: Kayak
0: contohnya?
1: Bikin yang kayak video-video jadinya orang percaya kayak video apa jadi hoax gitu kan ya. Gitu padahal misalnya kebakaran atau banjir, biasanya ke bencana-bencana alam tuh banyak dibikin AI yang bohong-bohongan gitu.
0: Benar-benar.
1: Akhirnya kan orang ketakutan nih daerah mana nih yang banjir, daerah mana nih, kan itu memunculkan kekhawatiran orang-orang kan ya.
0: Bisa jadi itu salah satunya gitu.
1: Itu
0: ya.
1: Salah satunya.
0: Mungkin orang ya kadang-kadang sekarang kalau enggak apa ya, kalau enggak rame ditonton enggak asik gitu. Ya mungkin itu tadi caranya, Trin. Jadi mungkin menggunakan cara-cara trik-trik seperti itu, padahal sebenarnya kan salah ya.
1: Salah, betul. Dan saking banyaknya nih sekarang nih, Dika, banyak banget nih warga plus 62 tidak bisa membedakan yang mana asli, yang mana AI.
0: Itu dia. Yuk gabungan sama kita siang hari ini. Kalau kalian tuh sering menggunakan AI untuk apa sih? Di 0819-269-1000. Ada kakak Yohana Rumagit. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ingin mendengarkan lagu dari 10 to 5. 10 to 5 bener ya?
1: Iya.
0: I Will Fly katanya. Dan ada Ibu Rita juga, Judika Setengah Mati Merindu. Dan ada siapa lagi nih siang hari ini? Ada kakak Galuh ingin mendengarkan lagu dari Sabrina Leonor dengan Sembuh Kembali.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari pengamat menyatakan tidak mudah menjadi seskap Teddy, kerja masih banyak yang menggunjing. Indonesia dan Thailand perkuat sinergi bisnis dan ekosistem hukum lintas negara. Rusia gempur Kiev dengan rudal Oresnik, serangan udara terbesar hantam Ukraina. Kita mulai dengan informasi yang pertama, unggahan dokumentasi aktivitas 24 jam Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di medsos tengah memicu perhatian luas dari masyarakat. Video tersebut memperlihatkan rangkaian agenda yang sangat padat, mulai dari rapat koordinasi tingkat menteri hingga baru tiba di rumah pada dini hari. Menanggapi fenomena ini, pengamat politik Hendry Satrio menilai tayangan ini memberikan gambaran nyata bahwa tugas pejabat publik tidak semudah yang dibayangkan. Namun dirinya mengingatkan keterbukaan dokumentasi tersebut tetap tidak menjadi jaminan kebal dari gunjingan dan sentimen negatif publik. Dan untuk informasi selanjutnya, Kamar Dagang Indonesia Thailand atau INTCC resmi menyelenggarakan Forum Regional Exclusive Networking Reception di Bangkok, Thailand. Forum ini mempertemukan para diplomat, pelaku usaha hingga praktisi hukum guna memperkuat konektivitas investasi di kawasan ASEAN.

0: Chairman INTCC Hardi Chandra menegaskan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam memperkokoh hubungan ekonomi kedua negara. Sinergi ini diharapkan mampu membangun ketahanan ekonomi regional yang solid di tengah dinamika pasar global saat ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari mancanegara. Militer Rusia melancarkan salah satu serangan udara terbesar dengan menghujani wilayah Ukraina menggunakan 90 rudal dan 600 drone serang dalam semalam. Serangan masif ini melibatkan rudal balistik jarak menengah terbaru jenis Orensik yang sangat destruktif. Ledakan dahsyat dilaporkan mengguncang ibu kota Kiev dan menghancurkan berbagai titik vital. Serangan brutal ini memicu kebakaran hebat di pusat bisnis, pasar sentral, serta merusak puluhan gedung kediaman warga dan fasilitas sekolah.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
3: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartline FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Apakah dapur sentral itu? Dapur sentral itu adalah sebuah dapur terpusat yang membuat semua produk yang akan dijual di resto kami lalu didistribusikan ke seluruh cabang outlet kami. Dan apa pula tujuan pembuatan dapur sentral? Tujuannya adalah semua rasa dan kualitas produk yang dihasilkan sama sesuai dengan standar yang sudah kami tetapkan. Customer yang makan di cabang A akan merasakan kesamaan rasa kualitas makanan dengan cabang yang di B saat menikmati produk kami. Dan suatu hari ibuku bercerita, dia menemukan sebuah rumah tua, tulisan harganya di atap rumah tersebut. Setelah berdiskusi dengan kami, ibuku mantap memutuskan untuk membeli rumah itu dan menyulapnya menjadi dapur sentral. Dan kini dapur sentral tersebut sudah berada di kawasan Senen Galur dan sudah beroperasi berpuluh-puluh tahun sampai saat ini. Mohon doanya ya teman-teman, jika nanti cabang Gado-Gado Boplo semakin banyak, tentunya kami harus mempunyai dapur sentral yang lebih besar lagi agar siap melayani customer kami secara lebih baik lagi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Christina Aguilera dengan Come On Over menemani kita di siang hari ini. Salah satu diva dari Amerika, penyanyi dan penulis yang terkenal dengan kemampuan vokal dan gaya busananya yang eksentrik nih.
1: Yang membuatnya unik juga ya.
0: Yoi.
1: Orang-orang bakal ingat tuh dia.
0: Yes, apalagi muda-mudi di era itulah, Hadrin.
1: Iya, kalau muda-mudi di era sekarang.
0: Mungkin lebih dengerin, coba sekarang siapa ya? Sekarang tuh lebih ke ini kali ya, ke Jepang-Jepang gitu. Mm-hmm. Kemarin tuh gue ke mall gitu kan. Yeah. Jadi gue lihat tuh, gue perhatiin anak muda zaman sekarang. Ada kemarin tuh beneran pakaiannya tuh wibu ya disebutnya.
1: Wibu.
0: Set Jepang banget, anime banget gitu kan.
1: Iya, betul. Itu kan lagi tren-trennya juga kan ya, apalagi memang. Emang katanya wibu sejati, segalanya dicontoh-contoh.
0: Udah gitu lucunya kemarin di apa di wisudaan gitu kan, temennya wisudaan, mungkin tuh satu komunitas, satu tongkrongan kali ya, yang sama-sama suka dengan apa
1: Jepang-Jepang,
0: dengan wibu-wibu gitu. Lucu mereka. Bikin apa ya, kayak di selebrasi ini lucu banget deh.
1: Oh, berarti udah sohib banget gitu.
0: Udah sohib banget, betul. Ya itulah manfaat dari teman kan. Mm-mm. Begitu juga dengan manfaat dari AI. Pastinya ada hal-hal positif gitu loh.
1: Apakah itu?
0: Apakah itu?
1: Ya, dan ternyata nih Dika, kalau kita bisa menggunakan AI ini dengan baik, dengan benar, itu banyak manfaatnya gitu. Yang pertama, bisa membantu kita nih untuk belajar lebih cepat gitu. Kan sekarang belajar itu nggak harus pakai buku lagi. Apa ya bilangnya, tradisional ya, nggak ya? Bilangnya
0: konvensional
1: lah sih, konvensional gitu ya. Pakai buku tebal gitu ya, buku yang cetak gitu secara fisik gitu ya. Nah kalau sekarang kan anak-anak muda, pelajar-pelajar, mahasiswa itu kan kalau misalnya bertanya, apa sih mata pelajaran sekarang? Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Indonesia, matematika, atau mungkin belajar kayak public speaking gitu ya, Dika. Bisa AI ini bisa bantu jelaskan nih dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Kadang kan kalau bahasa buku itu sulit ya kita kita pahami karena lebih formal, lebih baku. Nah kalau di AI kita bisa minta nih,

0: Coba jelaskan pakai bahasa sehari-hari yang mudah, yang mudah dimengerti. Akhirnya semua lari ke situ tuh, gitu. Nah, ini salah satu dampak positifnya sehingga bikin kita lebih gampang, lebih cepat untuk belajar.
1: AI juga bisa membantu mempercepat proses kreatif ya, seperti yang tadi yang kita udah jelaskan di awal gitu kan. Bisa buat video, desain, ataupun sebagainya gitu. Dan pastinya kalau di dunia kerja nih, pasti kan sekarang banyak pekerjaan yang membutuhkan kemampuan teknologi juga nih, Tri.
0: Iya, betul.
1: Siapa nih dari kalian yang memanfaatkan AI nih? Ayo, dalam dunia kerja ya. Karena kan mungkin sekarang dunia kerja itu bukan soal siapa yang paling kuat gitu loh, tapi siapa yang bisa beradaptasi.
0: Oh, iya betul. Dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang, kita jangan ikut tertinggal dong ya. Di dunia kerja pun kita manfaatkan teknologi yang ada.
1: Yes.
0: Dan juga nih Dika, membantu untuk orang-orang yang pemalu nih. Kenapa?
1: Seperti saya dong ya.
0: Asik. Kamu pemalu Dika? Yakin?
1: Yakin.
0: Nah kadang kan ada orang nih yang sulit misalnya bertanya sama orang lain. Ada yang bilang tuh malu bertanya sesat di jalan. Nah kalau orang-orang yang pemalu ini bisa memanfaatkan AI sehingga membuat mereka jadi belajar nih, berani belajar dan mencari-cari informasi gitu ya. Gak harus ke orang kan semuanya. Gak harus ke orang, bisa ke AI. Kalau misalnya takut ini jalannya kemana atau ini caranya gimana ya cara gunain ini, malu untuk bertanya sama orang, ya tanyalah si AI, tahu semua deh itu.
1: Iya. Makanya sekarang tuh lu pernah denger gak? Apa tuh? Atau jangan-jangan udah pernah nyobain lagi, Trin?
0: Apa tuh?
1: Kalau mau curhat tuh kadang-kadang ke AI.
0: Kalau aku pernah
1: cobain gak? Tapi memang
0: lucu-lucuan.
1: Lucu-lucuan, betul-betul. Tapi gak tahu ya, gue beberapa kali nyobain, ini kok ngejawab ya? Keren ya.
0: Kadang kalau kita udah ngaco, kan bilang bukan gitu, aku bukan itu jawaban yang aku harapkan. Misalnya kita gunain bahasa yang begitu.
1: Lu mau cobain? Lu mau cobain? Kita cobain yuk, Trin.
0: Try on.
1: Kita coba Gemini ini. Kadang-kadang gue tuh kemarin apa ya, kayak lucu aja sih. Mana ya Gemini gue?
0: Ayo loh. Kita tunggu ya. Gimana
1: lu mau contohnya apa nih, Trin?
0: Apa ya, bentar. Nyapa dulu lah, sapa dulu lah.
1: Halo Gemini. Wah, dia masih mikir lama kali. Halo Gemini. Kayaknya lama nih, Trin.
0: Jaringan kali ya, Dika ya? Iya. Kita tunggu. Oh, dia enggak.
1: Dia enggak mau, enggak ngerespon. Halo Gemini. Kadang-kadang memang lama sih ini.
0: Jaringan sepertinya ya. Atau dia udah tahu nih mau dipublish. Malu dia, Dika.
2: Halo.
1: Oh.
2: Dipanggil Gemini nih, kreatif banget plesetannya, suka deh.
0: Kreatif banget nih plesetannya katanya. Gimana?
1: Gemini, aku mau curhat, boleh gak Gemini?
2: Tapi ketahan ya. Take your time. Santai aja. Mau cerita atau ada yang mau diobrolin nih?
1: Tuh, silakan. Kan? Aku mau.
2: Saya siap dengerin.
1: Mau curhat dong Gemini. Boleh kan?
0: Proses
1: lama ya. Tapi emang keren, Rin. Yang gua tuh akuin AI itu memang keren gitu kan. Kemarin gue iseng nyobain emang kan. Kalau gue kemarin sih nanya-nanya tentang kayak apa ya, kayak investasi sekarang apa sih yang lagi rame gitu loh. Dijawab tuh sampai mau detail apa detail-detailnya. Tapi kan tergantung kita ininya juga ya.
0: Mintanya ya.
1: Kadang yang apa enggak kita tanyakan nanti diinin sama dia nih.
0: Ditawarin
1: gitu, ya? Gitu kan. Mau aku buatkan juga secara lengkapnya gitu kan. Keren juga ya.
0: Iya, betul. Berarti tuh Dika penasaran kan kayak apa tadi, apa sih tadi?
1: Gemini.
0: Kamu tanya-tanya apa gitu, pengen tahu informasi apa, dia tahu tuh secara detail. Bahkan misalnya, minta dong referensi dari ininya, bisa kan? Bisa dapat dia.
1: Makanya apalagi ini kan kayak tadi kan membantu orang yang pemalu, misalnya dia mau curhat, mau cerita. Kemarin gue juga sempat nyobain, emang keren juga nih ya.
0: Halo, Dika curhat di AI.
1: Enggak, gue tuh penasaran gitu loh. Soalnya kan kemarin tuh ada postingan-postingan yang kalau mau curhat sekarang ke AI aja gitu kan. Mungkin itu postingan lucu-lucuan gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi gue iseng, gue cobain gitu loh. Ternyata emang direspons. sama AI ini direspon gitu.
0: Nyambung responnya.
1: Nyambung gitu. Itu gue iseng-iseng dong, gue cari dong. Kadang-kadang kan AI ini juga ya enggak 100, mungkin enggak 100, mungkin enggak 100% benar gitu loh. Mm-hmm. Jadi gue searching lagi tuh, gue googling lagi tuh. Mm-hmm. Ih, bener dong jawaban.
0: Oh, oke. Okay. Karena ya mungkin dengan kecanggihan ya, kecanggihan mm-hmm. yang dibuat si AI ini yeah. jadi mempermudah kita, itu dampak positifnya.
1: Yes, betul. Tapi ya itu tadi sih. Mm. Ya ada hal-hal juga yang perlu kita waspadai tuh Trin. Kayak okay. tadi kan yang mungkin video-video yang belum tentu itu benar gitu. Mm-hmm. Yang itu olahan dari AI yang dibuat orang gitu kan.
0: Iya, mm-hmm. dan dari hal-hal manfaat-manfaatnya ternyata ada dampak-dampak negatifnya juga. Yes. Karena kan sesuatu yang mungkin terlalu memudahkan kita kayak AI ini mm-hmm. kadang bisa bikin kita sebagai manusia juga berhenti untuk berkembang nih Dika. Mm, gitu. Yeah. Jadi akhirnya ke dampak iya dikit-dikit tanya si AI gitu.
1: Ataupun dikit-dikit kopas AI.
0: AI gitu. Betul.
1: Ya memang sih ya itu kali ya dampak negatifnya ya. Mm-hmm. Padahal kan kemampuan berpikir kita itu penting banget,
0: penting
1: gitu.
0: Penting banget. Jangan sampai cara berpikir kita menurun karena si AI ini. Yep. Justru dengan adanya AI harusnya dimanfaatkan lebih lagi kan ya.
1: Yes, betul. Karena itu tadi AI juga bisa salah.
0: Mm-hmm, betul. Tidak seutuhnya dia betul 100%.
1: Yes, kita sapa yuk. Ada siapa nih yang bergabung di akun chat kita? Ada Ibu Icu yang ingin mendengarkan lagu dari Bon Jovi, Thank You for Loving Me. Ada Kak William juga, siang hari ini di Jakarta Timur durian sawit lagi berawan suhunya. Requestnya Afgan Kacamata. Kemudian ada Kakak Joe, siang hari ini tadi udah ya, Come On Over dari Christina Aguilera. Ibu Sari, hello.
0: Halo.
1: Lagunya dari Mario G. Clau dengan Terlalu Rindu. God bless. Salam-salamnya untuk Kopung Roy, kemudian untuk semua teman-teman ya di siang hari ini. Ada juga di mana nih Trin, di akun TikTok ada siapa lagi?
0: Iya, di akun TikTok ada Kak Kawai juga menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang juga Kakak Kawai. Tadi Kak Jo juga sudah, Mbak Sari juga sudah ya kita yes. sapa.
1: Ada Pak Ame tadi yang bergabung juga ya. Ingin menyapa kita, selamat siang dan selamat beraktivitas juga untuk Pak Ame. Kita dengarkan yuk dari Afgan dengan Kacamata.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Bon Jovi dengan Thank You For Loving Me.
1: Emang ya, bahagia banget gitu rasanya kalau sama-sama saling ngerti, sama-sama memiliki rasa cinta yang tulus gitu loh. Pasti ini bentuk apresiasi untuk kalian-kalian semua di sana yang sedang mendengarkan gitu loh. Thank You For Loving Heartline.
2: Luar biasa. Terima kasih untuk pendengar setia kita dimanapun berada tentunya ya Dika.
1: Yes.
2: Ya, kita masih dalam topik kita nih Dika.
1: AI.
2: Tadi kita sudah bahas nih ada dampak-dampak positifnya. Dan ternyata dengan kemudahan-kemudahan yang dikasih sama AI ini nih Dika, ada juga dampak negatifnya.
1: Yes.
2: Yang bikin kita mungkin tidak berkembang.
1: Nah,
2: apa saja kah dampak negatifnya?
1: Mungkin karena keseringan dengan menggunakan AI, kita jadi agak malas mikir gak sih? Gitu kan, tinggal ketik prompt
2: jadi gitu.
1: Ya itu mungkin jadi kehilangan kreativitas ya Trin ya.
2: Iya betul sekali. Karena sedikit-sedikit kan tanya AI, sedikit-sedikit tanya AI, tinggal copy, kopas-kopas doang.
1: Betul. Karena itu tadi AI juga bisa buat gambar, tapi ya AI gak bisa merasakan perjuangan hidup seperti manusia.
2: Waduh.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Belum Agustus.
2: Belum. Bentar lagi, oh, sabar. Udah. Jiwa-jiwa patriotismenya asik.
1: Gua udah siapin pidato nih.
2: Oke, ditunggu ya di kalian.
1: Jangan.
2: Tolong Pak, dicatat Pak. Oke, dicatat katanya.
1: Oke, Leo katanya.
2: Oke,
1: katanya.
2: Nah, dampak negatif lainnya nih Dika, kadang membuat kita informasi dari AI ini kan belum tentu benar gitu, referensinya belum tentu benar. AI juga bisa salah.
1: Bisa dong.
2: Karena ya karena bisa salahnya AI itulah kita harus bijak-bijak nih memilih dan memilah informasinya gitu. Kayak Dika tadi kan bagus nih.
1: Apa?
2: Setelah tanya AI kamu searching lagi kan.
1: Ternyata
2: benar. Nah, syukurnya benar nih. Kalau salah, kurang akurat kayaknya mungkin kayaknya aku pernah baca di sini bukan gini deh.
1: Tapi gini loh Trin, gue tuh ngerasain yang kemarin pas gue cobain curhat sama AI nih.
2: Iya.
1: Gue ngerasa horror lama-lama tau gak?
2: Kenapa tuh?
1: Kan gak ada orangnya Trin.
2: Oh gitu.
1: Iya
2: gak
1: sih? Okay. Mana gue lagi sendirian lagi di kamar gitu kan. Tapi gue iseng gitu kan. Ini kan voice-nya gue bikin cewek gitu kan. Terus gue tanya apa kemarin ya, gue lupa deh. Itu tentang curhat-curhat gitu. Tapi lama-lama gue kok merinding ya. Ini orangnya gak ada gitu kan. Apa gue yang kebawa suasana kali ya? Gitu, ibaratnya kalau kita nelfon kan masih apa ya, mungkin karena itu udah kebiasaan atau mungkin juga belum terbiasa dengan hal yang seperti ini kali ya. Kalau telepon kan enak gitu, kita bisa ngebayangin orangnya gitu kan.
2: Iya, betul.
1: Kayak misalnya gue telepon pasangan gue gitu, gue bisa ngebayangin dia kayak ada gitu orangnya.
2: Yeah.
1: Nah, ini AI gitu loh.
2: Gimana bentukannya gitu ya.
1: Gue kuat, gue sempat jadi ketakutan sendiri tuh enggak. Ini udah gue sendirian di sini malam lagi.
2: Apalagi kalau ada rintik-rintik hujan, hawanya.
1: Abis itu beneran bener-bener kayak orang gitu kan, kayak kita ngajak ngobrol orang, iya kan? Tapi gue mau ngebayangin siapa lah ini ya, nggak bisa.
2: Nyambung lagi ya.
1: Nyambung lagi.
2: Apalagi biasanya kalau kita ngomong-ngomong gitu, ada tips-tips yang dia kasih kayak ini beneran gak
1: iya,
2: sih?
1: Iya.
2: Apalagi kalau tanggapinnya cepat Dika, gitu kayak nanggepinnya cepat.
1: Kalau ini kan agak lama ya.
2: Iya, kalau yang tadi agak
1: ya itu,
2: lama.
1: Tergantung sinyal sih.
2: Tergantung sinyal.
1: Tapi gue beneran takut tau lama-lama. Karena gue nggak bisa ngebayangin siapa-siapa ya. Misalnya kalau cerita sama teman kan enak ya, kita kenal, tahu gitu kan, ada rupanya. Lah ini AI, masih gue ngebayangin handphone gitu sambil ngomong.
2: Berarti lucunya Dika lama-lama
1: ketakutan sendiri.
2: Iya ketakutan sendiri karena kayak horor ya lama-lama.
1: Iya kan, coba itu kayak tadi kan kita kan sempat coba kan. Ya coba lu ngebayangin ini siapa coba?
2: Ya siapa ya?
1: Iya kan, lucu gitu. Dia mati dong. Aduh. Kita lagi ngomongin nggak ngomongin horor.
2: Lagi ngomongin horor.
1: Jangan mati dulu.
2: Mati TikToknya ini hardliner. Kalau hardliner yang bergabung di via live TikTok kita tadi ada gangguan sedikit gitu ya.
1: Tapi itu sih memang AI itu ya belum tentu benar juga infonya. Jadi
2: betul.
1: Mungkin bisa dicari apa ya, di googling lah ibaratnya.
2: Di googling dulu, jangan langsung percaya.
1: Yes, betul.
2: Nah, sudah ada yang bergabung lagi nih di akun live TikTok kita nih Dika. Ada Kak Cahaya.
1: Halo Kak Cahaya.
2: Ya hari ini kita request 2000-an ya Kak Cahaya. Boleh bebas, boleh Indo dan Barat juga, yang penting 2000-an ditunggu requestnya.
1: Kata KKW kalau memang jodoh dari Tuhan pasti bisa kayak gitu, Dika.
2: Oh, tadi lagu lagu tadi. Betul sekali, Kak Kawai. Ya, kalau memang jodoh.
1: Jodoh ya.
2: Itulah dia.
1: Belum nikah kita berdua, gimana jawabnya?
2: Gimana jawabnya ya? Mungkin Dika yang udah dekat-dekat boleh lah. Saya yang masih perjalanannya masih agak jauh ini, diem dulu kayaknya.
1: No comment kalau kita ini deh. Kak Cahaya bisa di request lagunya nih. Bapak langsung diketik aja yuk.
2: Yes.
1: Trin, lo selama ini AI lo pakai apa nih Trin?
2: AI aku menggunakan AI waktu kuliah gitu. Ada beberapa tugas-tugas yang
1: zaman gue belum ada sih nih.
2: Nah iya, di zaman aku kebetulan pas zamannya aku pas aku kuliah gitu.
1: Baru-baru nongolnya AI ya.
2: Baru booming-boomingnya lah gitu. Benar-benar gampang gunainnya gitu. CGPT itu Dika aku. Yeah. Jadi ada beberapa tugas-tugas yang misalnya kelewat nih, aku enggak masuk kelas gitu. Kayaknya susah ya, aku memang perlu penjelasan langsung. Nah, minta si AI untuk jelasin ini. Gimana nih? Coba jelasin pakai bahasa yang tidak terlalu formal gitu. Jelasin tuh sama dia satu-satu tuh. Jadi gini. Cuma yang susahnya si AI kan hanya bisa jelasinnya pakai teks doang kan ya waktu itu. Belum ada yang audio, belum ada yang video apalagi gitu. Jadi aku masih jelasinnya pakai teks tapi gampang karena udah terperinci gitu loh. Memudahkan aku untuk bikin tugas-tugas kuliah gitu waktu
1: kalau
2: itu.
1: Kalau di era gue dulu kita googling.
2: Dan kadang pun referensinya kurang ya di kayak.
1: Iya sih. Ya mau gak mau ya tetap cari-cari buku juga sih Trin sebenarnya.
2: Buku, makanya banyak yang bilang kalau dulu itu banyak orang yang suka baca karena memang banyak pakai buku. Karena sekarang salah satu mungkin dampak negatifnya juga orang jadi malas baca karena sudah ada AI yang menjelaskannya kan ya. Kita nggak perlu baca lagi. Yes. Itu tuh dampak negatifnya. Nah kalau Dika nih sekarang ini gunain AI
1: GPT
2: apa aja? GPT. Oh, oke. Lebih gampang ya Dika ya sekarang ya.
1: Ya sesuai umur kali.
2: maksud Anda saya juga tua.
1: Enggak. Kalau gue sih gue suka nyoba-nyoba gitu. Kemarin tuh gue cobain yang itu tadi yang apa dia bikin konten gitu kan.
2: Iya.
1: Tinggal ketik prompt terus dia tuh bisa jadi cuma berapa menit deh.
2: Itu kontennya video ya?
1: Video.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi gue iseng bikin kemarin kan. Dan itu kayak apa ya? Kalau ya kekurangan sih masih dengan yang itu kalau misalnya ada kata apa gitu. Kalau karena mungkin dari AI-nya ini terbiasa dengan yang Inggris kali ya.
2: Iya, mungkin jadi itu ada
1: iya. Yang harusnya mungkin kita bilang bisa, mungkin dia bilang kayak logatnya jadi kayak apa gitu.
2: Apalagi kalau yang RR gitu.
1: Jadi lucu dengernya gitu. Mungkin kekurangannya di situ.
2: Ya
1: enggak tahu juga, mungkin karena free kali gue kemarin nyobainnya gratis gitu. Tapi emang keren kalau gue bilang sih, ya keren lah. Kita cuma tinggal ketik gitu doang. Terus kita tinggal nunggu ya udah jadi gitu.
2: Oke. Dan bisa minta durasinya juga ya tadi ya.
1: Itu tapi itu bentuknya animasi ya.
2: Oh, animasi.
1: Karena kan ya gue setahu gue sih kalau animasi itu memang agak ribet untuk bikin ininya.
2: Bikin
1: jadi sebuah konten satu konten gitu aja. Karena itu kan harus bisa ngerjain berapa layer-layer gitu.
2: Betul.
1: Gitu, Trin. Makanya sekarang pas ngelihat teknologi kan buset ya, keren-keren banget ya.
2: Jadi memudahkan ya kalau kita butuh lebih efisien mungkin ya, lebih efisien.
1: Dan itu film-film kayaknya sekarang udah mulai banyak deh yang menggunakan
2: AI. Iya, betul.
1: Karena tuh berseliweran juga di medsos kan. Tuh kemarin gue lihat dia bikin film apa gitu. Jadi lucu. Bahkan yang kayak apa ya? Kayak kemarin tuh ada kucing-kucing gitu deh, dia lucu deh.
2: Oke.
1: Mungkin berseliweran juga tuh di FYP lo.
2: Gitu
1: iya,
2: ya?
1: Lucu kan? Kayak gitu kan hasil dari AI kan. Sebenarnya bisa kalau nggak menggunakan AI, cuma lebih lama prosesnya.
2: Betul, lebih lama prosesnya. Makanya menggunakan AI itu waktunya jadi lebih singkat gitu, lebih singkat, lebih ya lebih mudah aja gitu, langsung terproduksi.
1: Yes. Adakah Cahaya yang ingin mendengarkan lagu Berharap Pada Timur dikirimkan untuk semua teman-teman di siang hari ini? Yuk, masih ada beberapa menit lagi nih yang mau bergabung sama kita di 0819 269 1000.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari pakar hukum pidana, nilai langkah Mentan Amran berantas mafia pangan sudah tepat dan berpihak pada rakyat. Donald Trump minta negosiator Amerika Serikat tidak asal sepakat dengan Iran. Dari Iran tegaskan tidak kembangkan senjata nuklir demi

0: stabilitas kawasan. Kita mulai dengan informasi yang pertama, langkah tegas Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam membongkar praktik mafia pangan mendapat dukungan penuh dari kalangan akademisi dan pakar hukum pidana. Upaya penindakan terhadap mafia beras, pupuk palsu hingga penimbunan minyak goreng dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan negara pada rakyat. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra, menilai tindakan mafia pangan merupakan kejahatan ekonomi berat yang merusak stabilitas negara. Pihaknya mendesak agar penegakan hukum dikawal hingga tuntas karena manipulasi distribusi dan permainan harga pangan telah berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional. Dan untuk informasi selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menginstruksikan tim delegasinya untuk tidak tergesa-gesa dalam merampungkan kesepakatan damai dengan Iran. Meski rumor menyebut perjanjian sudah di depan mata, Trump menegaskan kualitas kesepakatan jauh lebih penting daripada kecepatan. Maksud kami, melalui akun media sosialnya, Trump menyatakan jalannya negosiasi saat ini sudah berjalan teratur dan konstruktif. Sang presiden mengingatkan para perwakilannya agar memanfaatkan waktu dengan tepat dan memastikan tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun dalam perjanjian final tersebut. Dan untuk informasi selanjutnya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan kesiapan negaranya untuk meyakinkan komunitas internasional bahwa mereka tidak sedang mengembangkan senjata nuklir. Langkah ini diambil guna meredakan ketegangan sekaligus menjaga stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ini menyusul adanya sinyal positif terkait finalisasi kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat melalui kantor berita resmi IRNA atau IRNA. Presiden Pezeshkian memastikan komitmen anti nuklir tersebut merupakan sikap resmi negara demi membuka pintu perdamaian yang lebih luas.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Berita tentang food blogger yang memeras banyak resto dan bakery cukup mengejutkan saya sebagai pengusaha resto. Menjadi pengusaha resto tentunya tidak mudah untuk menghadapi persaingan yang amat ketat seperti sekarang ini. Omset yang besar belum tentu membuat sebuah merek atau resto bisa tetap bersurvive di dalam usahanya. Bisnis resto adalah bisnis dengan tingkat kegagalan yang amat tinggi. Sebuah riset di dunia menjelaskan betapa sukarnya sebuah merek atau brand baru untuk bertahan. Dari 100 merek baru di 5 tahun pertamanya akan mati sebanyak 80%, dan sisanya dari sebanyak 20% tersebut akan mati lagi sebesar 15%. Jadi hanya tersisa 5% yang akan tetap bertahan. Jika sebuah brand bisa bertahan lebih dari 10 tahun, maka bisa dipastikan merek tersebut akan bisa survive ke depannya. Dan amatlah disayangkan jika sebuah usaha yang terbangun dengan susah payah dihancurkan namanya, reputasinya oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Saya menghimbau jika usaha Anda dijahati oleh siapapun, jangan gentar. Dan jika Anda benar-benar tidak melakukan kesalahan, lawanlah mereka dengan tidak memenuhi permintaan uang, karena hal itu adalah pemerasan. Janganlah buru-buru ingin menjadi besar dengan melakukan hal yang tidak baik, membuat usaha atau dagangan orang menjadi hancur dengan cara mudah diperdaya dan diperas oleh siapapun. Anda harus menjalani proses di dalam berbisnis, karena itulah satu-satunya jalan yang bisa membuat usaha Anda menjadi baik ke depannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Ya, kembali bersama dengan Dika dan juga Oktrin tentunya di Heartline FM dengan request lagu 2000-an dan juga masih dengan topik kita nih, AI.
1: Yeps, pastinya AI itu ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga. Ya. Dan tergantung gimana cara kita untuk menggunakannya ya. Apakah ini akan menggantikan kita atau hanya sebagai sarana untuk membantu kita? Jadi pilihannya di kita nih, Tri.
0: Yes, betul sekali. Dan ternyata nih, Dika, dengan kecanggihan teknologi yang ada, kecanggihan si AI itu sendiri ya, menciptakan banyak hal, itu tetap tidak bisa menggantikan kita sebagai manusia gitu ya. Walaupun mungkin banyak yang bilang, kok lebih pintar si AI ya daripada kita. Padahal kan AI itu yang dicipta, yang ciptain kan manusia kan ya. Jangan berarti sampai
1: manusia lebih
0: pintar gitu. Jadi jangan sampai bilang, oh AI-nya lebih pintar daripada manusia gitu. Karena secanggih-canggih apapun si AI ini, ada hal-hal mungkin yang gak bisa tergantikan. Itu mungkin lebih ke perasaan ya. Kayak AI kan gak punya hati, gak bisa ada rasa empatinya, gak bisa apa punya kasih gitu ya, ketulusan dan sebagainya. Makanya banyak yang bilang, kayak misalnya bikin lagu nih, iya memang pintar AI untuk bikin lagu, kita cuma kasih promnya aja, lirik, mau genre apa, keluarlah itu lagu. Tapi kalau secara perasaan itu kayak kosong gitu ya, beda sama yang diciptakan manusia, ada rasanya. Nah, di situ nih aku tahu, oh iya, mau sepintar apapun AI menciptakan itu, tetap ada hal-hal yang dia tidak punya, yang manusia jauh di atas itu sudah pasti gitu.
1: Yes,
0: atau mungkin AI kan bisa menjawab dengan cepat nih, kayak ditanya, apa bagaimana cara bla bla bla dijawab tuh langsung sama data gitu ya. Tapi belum tentu dia benar-benar kayak tahu keadaan kita. Kalau mungkin kayak tadi Dika bilang curhat. Curhat gitu kan. Kan akan beda sama orang yang benar-benar terdengar empati sama kita gitu ya.
1: Ya itu mungkin saat kita sedih gitu kan. Kadang-kadang kan yang kita butuhkan tuh bukan jawaban. Tapi ya cukup didengarkan. Nah, makanya tuh manusia tuh tetap berharga. Ya kan? Bener sih ya. AI juga gak ngerti perasaan kita kayak apa kali ya. Atau mungkin ya kita lagi sedih atau enggak, dia kan gak tahu juga.
0: Ya, betul sekali. Dan dia ya mungkin hanya kata, iya saya tahu Anda sedang bersedih. Padahal dia
1: cuma
0: kan,
1: jawabannya gitu doang.
0: Padahal dia kan gak benar-benar turut, dia sendiri aja gak punya perasaan. Gimana dia mengerti perasaan orang lain ya.
1: Yes, benar.
0: Nah itu yang tidak dipunyai AI mau secanggih apapun dia.
1: Kita coba ya.
0: Mau dicoba lagi nih dia.
1: Yo.
0: Ayo, oke.
1: Hello, Gemini deh. Kita ngomong Gemini deh. Komen
0: resetan.
1: Lagi. Halo Gemini. Sinyal lagi jelek, Trin.
0: Iya, itu perlu dipencet dulu nggak sih? Hah? Enggak ya?
1: Enggak, biasanya otomatis.
0: Oh, otomatis dia, iya betul ya.
1: Coba ya, bentar deh. Kita tungguin nih. Gemini ya.
2: Boleh banget. Siap, ini aku langsung komen lagi buat nyahutin trik kamu.
1: Aku lagi sedih.
2: Gimana?
1: Nih.
2: Triknya berhasil kan?
1: Aku lagi sedih nih.
2: Sekarang giliran kamu nih. Kita mau bahas atau ngobrolin soal apa hari ini?
1: Tuh.
2: I'm all ears.
1: Aku lagi sedih nih.
0: Nggak kerekam ya sama dia ya? Berarti harus satu-satu gitu kali ya, Dika. Coba.
1: Aku lagi sedih nih. Coba ya, kita tungguin ya. Ini jawab apa nih?
0: Jawab apa dia? Oh, ya.
2: Sini, cerita sama aku. Kalau kamu lagi pengen numpahin semuanya, aku siap dengerin. Atau kalau kamu cuma lagi pengen ditemenin tanpa harus cerita banyak juga gak apa-apa banget. Ada apa nih? Apa yang lagi ngeganjal di hati kamu?
1: Kan dia bisa jawab kan?
0: Kayak, padahal kamu cuma bilang, aku lagi sedih nih. Dia langsung udah ini nih, gimana sih nih cerita? Gitu. Apa yang lagi mengganjal di hati kamu? Apa yang...
1: Wah, jadi perasaan gue.
0: Coba kalau dijawab, sok tahu nih. Dia bakal jawab apa lagi ya, Dika ya?
1: Ya gitu lah, Trin, teknologi memang boleh maju ya. Tapi sekali lagi nilai kemanusiaan ini jangan sampai hilang.
0: Oke, jangan sampai hilang gitu ya. Jangan sampai ini makin dekat dengan teknologi, mungkin kita malah makin jauh sama keluarga kita, sama sahabat-sahabat kita. Kita terlalu sibuk nih sama yang online-online itu, sampai-sampai kita lupa untuk ngobrol di dunia nyata gitu. Kadang ya itu kalau sama udah sibuk sama gadget masing-masing, nah itu kan tingkat sosialnya makin menurun,
1: makin
0: ya
1: menurun,
0: Dika ya. Sibuk di kamar masing-masing dengan handphonenya masing-masing nih.
1: Betul.
0: Sementara kan pada dasarnya manusia itu kan ada jiwa sosialnya,
1: sosialnya
0: juga.
1: Setuju. Nah makanya ada tipsnya nih Trin untuk menggunakan AI. Yang pertama, gunakan AI untuk membantu belajar, bukan menggantikan belajar ya.
0: Oke.
1: Jadi tetap untuk berpikir kritis juga, jangan kehilangan kreativitas diri sendiri juga. Gunakan teknologi dengan batas yang sehat dan tetap membangun relasi dengan orang sekitar.
0: Nah itu dia, ini nih yang karena ada teknologi, relasi di sekitar makin berkurang itu tadi, di jiwa-jiwa sosialnya makin menurun. Nah,
1: karena hidup ini kayak tadi nih Trin, yang gue sebutin dulu tuh kita ada prosesnya gitu loh, ada step-stepnya. Karena kan hidup ini bukan soal cepat dan praktis juga, tetapi tentang itu tadi, proses, hubungan, pengalaman itu penting banget bagi kita.
0: Oke, jadi jangan sampai menggantikan posisi si manusia itu juga ya.
1: Setuju.
0: Setuju banget ini mah.
1: Oke.
0: Nah, gimana nih?
1: Kita sweet dulu atau gimana? Gua dulu nih. Gua udah pasti kalah sih kalau sweet.
0: Oke.
1: Milenial dulu nih ya. Jadi ya itu tadi tuh untuk AI mungkin kita sebatas hanya menggunakan untuk membantu pekerjaan kita aja, bukan untuk menggantikan kita. Karena pastinya untuk di masa depan kita masih membutuhkan yang namanya pekerjaan juga toh.
0: Iya, betul.
1: Agar kita bisa menjalani hidup ini. Jadi kalau singkatnya sih ya AI ini sebagai apa ya? Sebagai membantu pekerjaan kita aja sih kalau dari gua.
0: Betul sekali. Setuju. Kalau tadi di pembahasan yang kita udah bahas-bahas ya, kita obrolin itu, ternyata mau secanggih apapun si AI dia enggak punya rasa di dalamnya, enggak punya hati, enggak punya empati, enggak punya apa ya, kasih, ketulusan dan sebagainya yang dipunyai oleh hanya dipunyai oleh manusia gitu ya. Dan dengan kecanggihan teknologi yang ada ini, kita gunakan itu sebagai alat, bukan untuk jadi pengganti kita nih sebagai manusia. Jangan sampai apa yang kita ciptakan malah menggantikan posisi kita kan ya. Karena kan pada akhirnya yang dibutuhkan bukan hanya orang-orang yang pintar, tapi juga orang-orang yang punya hati juga di dalamnya. Tuh, contek itu contek. Contekan Dika.
1: Udah lengkap lah itu lah ya. Oke, thank you sekali lagi yang udah ikutan nemenin kita dari jam 1 hingga jam 3 ini. Oh ya, dari request terakhir nih dari Opung Roy katanya.
0: Oke, hai Opung Roy.
1: Lagunya request lagu Magic dari Lila ya. Oke, ditunggu nih untuk Opung Roy. Thank you sekali lagi untuk semuanya yang udah nemenin kita hingga menuju jam 3 ini. Saya Dika Arwan.
0: Dan saya Oktrin.
1: Saya Milenial.
0: Dan saya Gen Z.
1: Heartland Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Di 100,6 Heartline Radio, your family station, tepat jam 3 sore di 25 Mei 2026. Versiana hadir untuk semua kalian semua. Tentu saja yang udah stay di sini di 100.6 Heartline Radio. Dan juga dari aplikasi Jalur Hati. Dan juga tentu saja dari streaming www.heartline.co.id. Jangan lupa untuk ikut gabung juga di TikToknya Heartline FM. Karena gue bakal ngajakin kalian nanggepin topik kita di sore hari ini. Ngomongin penipuan yang semakin merajalela. Makin banyak aja yang namanya korban penipuan di mana-mana ya, guys. Ya kalau kita enggak hati-hati, kita bisa jadi salah satu korban penipuan di zaman digital sekarang ini. Jadi kalau kita tahu penipuan apa aja yang sudah sedang marak sekarang, kita bisa jaga-jaga, minimal jaga diri kita, jaga keluarga kita, orang-orang terdekat kita, biar gak jadi yang namanya korban penipuan. Nah, buat kalian semua, gue pengen tanya nih ke kalian. Kalian pernah gak jadi korban penipuan di zaman digital sekarang? Cerita dong, share dong pengalaman kalian, biar yang lain yang belum pernah kena penipuan yang sama bisa jaga-jaga, paling tidak jangan menjadi korban penipuan selanjutnya. Gue ajak kalian untuk kirim voice note di sini di 0819269000 atau boleh komen-komen di TikToknya Heartline FM. Pertanyaannya, lu pernah nggak jadi korban penipuan? Ya, penipuan apa aja deh, bisa yang digital, yang di jalan atau apapun yang di jalan. Biasanya bukan hanya ini ya, bisa hipnotis kah itu, bisa dikibulin apapun. Cerita ke sini biar makin berkurang yang namanya korban-korban penipuan. Gue ajakkan kalian untuk langsung kirim WhatsApp di 0819269000 atau bisa juga komen di TikToknya Heartline FM.

Rihanna dengan Umbrella. Wah, gue kaget banget kemarin pas udah mau jalan. Iya, masih libur lumayan ya, hari Minggu sore. Mau pergi, tapi hujannya awet banget. Dari sore sampai dengan malam. Bahkan kagetnya, bangun subuh-subuh juga hujan. Gimana? Kalian kemarin ada planning yang sempat batal gara-gara jadi mager karena hujan gak sih, hardliner? Bagi dong pengalaman kalian, weekendnya gimana nih kemarin? Sama versi sampai di jam 5 sore nanti. Tapi untuk topik CS sore hari ini, gue pengen ngajakin kalian untuk flashback lagi nih, apa yang menjadi kegagalan kalian kemarin-kemarin, termasuk mudah percaya. Mudah percaya berarti kalian kena gampang yang jadi korban penipuan di era digital sekarang ya. Oke, share pengalaman kalian. Kalau bisa sih kirim voice note-nya, gue yakin kalian punya suara-suara yang bagus-bagus. Iya, suara-suara emas para kalian perdengarkan, ya kan? Pernahkah kalian jadi korban penipuan? Penipuan digital atau penipuan secara dunia nyata juga boleh banget. Memang modus penipuan digital lagi marak-maraknya nih, hardliner. Bukan hanya begal yang lagi marak. Wih, begal juga, hati-hati loh yang suka pulang malam. Lagi banyak begal. Apalagi yang berkendara, gak peduli deh roda 4, roda 2. Kalau kalian ada di jalan yang sepi, be careful guys ya. Kalau penipuan pastinya jaga-jaga hati, ya kan? Tapi kalau begal, jaga diri, jaga kendaraan, jaga semuanya. Ternyata loh, di zaman sekarang penipuan gak lagi lewat telepon gelap, surat misterius, surat kaleng. Sekarang penipuan bisa pakai WhatsApp, bisa pakai sosial media, bisa pakai marketplace, bahkan suara AI yang mirip dengan orang-orang yang kalian kenal. Udah pernah enggak ditipu sama AI? Waduh, itu bahaya banget loh, hardliner. Bahaya banget. Korbannya bukan hanya orang tua yang gaptek-gaptek gitu, tetapi karena AI-nya makin canggih, orang pinter juga udah bisa jadi korban. Be careful. Bahkan bukan hanya orang pinter yang gue masuk, anak muda juga bisa ketipu yang namanya karena pelaku ini mainnya tuh apa ya? Pelaku penipuan ini mainnya pakai emosi. Dia bikin orang panik, dia bikin orang takut, dia bikin orang ditekan biar buru-buru, dan akhirnya menimbulkan rasa percaya. Nah, hari ini kita bahas ya modus-modus. Kalau udah ngomongin modus berarti udah berbau negatif gitu kan. Modus penipuan digital yang sedang marak-maraknya. Ya biar kita tahu gimana cara ngindarin ya, bukan hanya sekedar tahu-tahu aja, tetapi biar kita bisa ngindarin gitu. Oh, ini kayak namanya penipuan digital ini. Ini ciri-cirinya nih yang kayak gini nih. Gue udah pernah dengar waktu itu CS sama versi Hana jam 3 sore sampai jam 5 sore nih yang kayak gini nih. Asli, gue mungkin bilangnya rada-rada kayak bencana gitu ya. Tetapi honestly, gue gak mau korban penipuan digital itu nambah. Kalau bisa angkanya makin turun-turun dan gak ada lagi yang ikut jadi korban penipuan digital. Pernah dengar penipuan OTP gak? Pakai kode-kode verifikasi gitu. Waduh, hardliner, sekarang makin banyak penipu yang ngakunya dari bank, dari marketplace, atau dari ekspedisi yang bakal ngirim barang. Mereka tuh nelpon kayak pakai nada yang mendesak-desak gitu. Pak, Bu, akun Anda diblokir, ya kan? Transaksi mencurigakan udah kedeteksi dari akun Anda. Kayak bener banget. Kayak meyakinkan banget. Tolong sebutkan kode OTP yang masuk. Padahal ternyata kode OTP itu kunci pribadi dari akun kita sendiri untuk buka akun kita yang dikirimkan dari pihak ketiga yang mau menjadi pelaku penipuan itu sendiri. Serem gak sih? Yang sering bikin orang tertipu itu suasana paniknya. Kayaknya atmosfernya tuh sengaja dibikin panik dari si pelaku penipuan ini. Sampai ketika orang panik, logika seringkali kalah ya. Jadi lo kalau udah panik, logika tuh biasanya agak kurang jalan nih, hardliner. Jadi kurang-kurangin yang namanya panik. Poin pentingnya yang mesti lo tahu, gue juga sih, gue lagi ngomong ke diri sendiri ya. Bank itu gak pernah minta OTP. Mau bank mana, bank luar negeri, bank dalam negeri, bank baru, bank lama. Jangan pernah
ke orang bank sekalipun, lo nyebutin yang namanya PIN atau password. Kalau misalnya lo panik, langsung tutup telepon deh hardliner. Kalau lo udah gak bisa mikir, ini sebenarnya apa? Ini bener atau enggak? Kalau dia bener, dia pasti akan telepon lo sekali lagi. Langsung tutup telepon aja. Cek langsung kelayanan resmi perbankannya. Karena biasanya kalau bank resmi, dia tuh punya ada nomor call centernya yang bisa bikin lo untuk make sure ini penipuan atau kebenaran. Kadang bukan teknologi penipunya ini yang hebat, tapi kemampuan bikin orang takut dan bikin orang buru-buru sampai gak bisa pikir panjang itu yang akhirnya bikin korban penipuan di zaman digital makin nambah. Gue penasaran, pasti yang lagi dengerin ini ada yang pernah ya namanya kena penipuan digital atau penipuan bentuk apapun itu yang bisa kalian share di sini, yang pastinya bisa mewarning semua orang yang lagi dengerin untuk punya awareness. Nggak ada lagi korban penipuan di zaman digital yang bertambah. Jangan sampai angka korban penipuan ini bertambah, Arliner. Cukup sudah.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God

0: Hello Hardliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Petugas BPBD Kota Tangerang tangani kebakaran truk di ruas tol Jakarta Tangerang kilometer 13. Alat berat dikerahkan angkut tumpukan sampah, Pemkot Tangerang gerak cepat normalisasi kali Sabi Cibodas. Dituntut 5 tahun penjara, Immanuel Ebenezer bacakan pledoi hari ini. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30. Berikut informasi selengkapnya. Hardliner, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang bergerak cepat menangani insiden kebakaran satu unit truk. Armada angkutan tersebut hangus terbakar di ruas jalan tol Tangerang Jakarta kilometer 13, tepatnya di dekat rest area Pinang arah Jakarta. Laporan kebakaran diterima posko pemadam pada pukul 5 sore lewat 45 menit. Komandan Regu 1 Pos Pinang Hendra menyatakan satu unit mobil pemadam dan 5 personel dikerahkan ke lokasi. Kobaran api akhirnya

0: dan korban jiwa. Informasi lainnya, pemerintah Kota Tangerang bergerak cepat mengantisipasi ancaman banjir dengan melakukan normalisasi Kali Sabi di kawasan Cibodas. Langkah taktis ini diambil setelah adanya sumbatan parah akibat penumpukan sampah yang membuat daya tampung air menurun signifikan. Kepala Bidang Operasional Dinas PUPR Kota Tangerang Iwan menyatakan pihaknya langsung menerjunkan alat berat dan armada truk ke lokasi penumpukan. Pembersihan dilakukan secara masif tanpa menunggu datangnya banjir demi memastikan aliran air kembali lancar ke pemukiman sekitar. Informasi terakhir untuk berita 30 kali ini, hardliner mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan dijadwalkan membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini. Langkah hukum ini diambil setelah dirinya dituntut hukuman 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Hardliner juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra mengkonfirmasi sidang pembelaan akan dimulai pada pukul 10 pagi. Pria yang akrab disapa Noel ini terseret kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan kerja serta kewajiban membayar uang pengganti senilai 4,43 miliar rupiah.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.

Kelvin Hartono. Hidup ini adalah kompetisi. Sejak Anda dilahirkan, itu sudah diberkompetisi loh. Ah, yang benar Pak. Benar, coba Anda pikirkan pada saat Anda bisa dilahirkan, itu adalah berkat sperma ayah Anda yang menang dan menembus sel telur ibu Anda. Bayangkan, dari ratusan ribu sel sperma ayahmu, kok hanya satu yang tembus dan menang? Pernah kebayang gak betapa ketat dan kerasnya saat persaingan untuk saling menembus sel telur sang ibu Anda? Nah, begitu juga saat kita dewasa. Kita kembali berkompetisi dalam rumah tangga orang tua kita. Lalu kita bekerja dan berbisnis pun itu juga berkompetisi. Kompetisi adalah sesuatu yang lumrah dan lazim dalam kehidupan manusia. Bisnis adalah kompetisi. Di semua industri manapun, pasti punya saingan. Bisnis kita bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar kita. Dan untuk bisa menjadi nomor satu dalam market share industri kita, harus berjuang keras untuk bisa membuat merek kita menjadi top of mind, alias selalu berada di dalam benak pelanggan kita. Apa mindset yang bisa kita butuhkan agar selalu bisa menang dalam berkompetisi itu? Pertama, adalah mindset untuk berpikir jangka panjang. Banyak orang bisa menjalankan bisnis, tetapi tidak banyak orang yang bisa berpikir secara strategis untuk jangka panjang. Bisnis Anda harus punya strategi jangka panjang. Coba lihat perusahaan-perusahaan konglomerat. Pemilik perusahaan sudah pasti berpikir dalam jangka panjang. Jika ingin perusahaan Anda besar, maka pola pikir Anda harus besar pula. Dan dalam jangka waktu yang panjang pun. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua gado-gado Poplo.

0: Yep, kalau orang udah suka, mau kayak gimana pun orangnya, lebihnya disukai, kurangnya disukai. Ya, yeah, basically udah cinta namanya. Iya, dicinta secinta-cintanya sebagaimana apa adanya. Iya, sebagaimana orangnya. Kalau kalian gimana? Tapi kita nggak ngomongin cinta-cintaan dulu. Sekarang kita lagi ngomongin soal korban penipuan yang makin merebak. Makin merebak di mana-mana. Kita ngomonginnya biar kita ngindarin ya. Bukan kita ngomonginnya tuh buat bikin orang tambah takut. Justru kalau kita tahu modusnya nih seperti apa nih yang namanya penipuan di era digital ini, kita bisa makin waspada. Dan kalau misalnya ada yang mau coba-coba, kita udah bentengin diri kita dengan sejumlah apa ya, wawasan yang kita tahu tentang penipuan ini sendiri. Banyak loh ternyata hardliner ya yang apa namanya, makin kesini rasanya makin berani untuk mencoba penipuan di zaman digital sekarang. Kalau kalian di antara kalian yang ada yang pernah punya pengalaman ketipu, ya mau di digital atau apapun, kasih tahu kita di sini biar apa? Biar kita tuh bisa waspada ya kan. Kalau kita udah waspada kan kita bisa ngindarin, dan besok-besok ya semoga kita nggak jadi korban. Nah, gua mau kasih voice note dulu.
1: Iya,
0: dulu saya. Iya, oh iya ya, ya.
1: Sore Kakak, mau.
0: Sore Pak Yohanes SPJ.
1: Iya, dulu saya pernah tuh zaman dulu itu beli laptop murah, laptop harganya cuma 1,5 juta.
0: Iya.
1: Ternyata ujung-ujungnya ketipu.
0: Waduh.
1: Iya, kadang kayak apa ya, kayak halunisasi apa berhalu gitu loh. Itu satu. Terus dua, itu pernah jadi dia berlagak bahwa ngabarin bahwa anak saya masuk rumah sakit dan perlu uang cepat untuk apa, untuk operasi. Dan benar-benar ketipu kita.
0: Aduh.
1: Jadi itu pengalaman, makanya penting sekali kita punya nomor kontak guru anak kita, teman-teman di sekolahnya, supaya kita bisa cross check. Salah satunya itu sih. Cuma itu yang lama, itu yang udah terbaru kan sekarang ada mbanking, undangan, macam-macam deh. Hati-hati.
0: Wah,
1: supaya kita tidak tertipu dan tidak kehilangan uang.
0: Siap.
1: Gitu aja, Kak, versi.
0: Siap, terima kasih Pak Yohanes SPJ di Kedai Haus dan Lapar Serpong. Thank you. Pernah ketipu beli laptop karena tergiur iming-iming lebih murah. Wow, ini jadi pengalaman Pak Yo, bikin kita tambah waspada ya. Apalagi kalau namanya barang-barang elektronik, katanya sih ya ada harga ada barang, tapi hati-hati juga. Ada yang benar-benar sih harganya ya nggak murah juga, tapi ternyata udah laptop, istilahnya laptop apa tuh ya, yang udah second gitu loh, hardliner, yang udah ganti ini, ganti itu, banyak under deal-nya yang udah nggak original lagi. Nah, ini yang bahaya juga. Tapi kalian pernah dengar nggak hardliner yang namanya penipuan lewat file aplikasi palsu lewat WhatsApp yang suka dikirim gitu loh? Sekarang kan banyak ya yang kirimnya katanya undangan nikah, resi paket, surat resi paket, gue pernah tuh, surat tilang, foto, aplikasi pajak. Padahal file yang dikirimin itu malware dari pencuri data. Biasanya nama file itu undangan digital.apk atau foto.apk. Pas kita install, HP bisa langsung disadap. Yang menyeramkan dari penipuan ini adalah banyak orang buka filenya karena nggak bisa menahan rasa penasarannya. Penasaran untuk ngeklik, ini sebenarnya apa sih yang dikirim ini? Apa sih ini? Apalagi yang suka tingkat penasarannya ini cukup tinggi ya. Kadang-kadang manusia tuh kalah bukan karena dia bodoh loh, tapi karena terlalu ingin tahunya ini sangat tinggi. Jadi kalau yang namanya penipuan kayak gitu, gak usah deh. Kalau misalnya lu gak kenal pasti siapa yang ngirim ini, terus lu langsung install APK-nya dari chat lo, itu bisa bahaya banget. Download aplikasi mending hanya lewat Play Store atau App Store aja, itu udah yang paling aman deh, hardliner. Jadi pokoknya yang namanya APK-APK ini, .APK, .APK, kalau ada akhiran .APK di belakangnya, lu tanya dulu sama yang kirim, ini apa? Kalau lu yang nggak kenal sama yang kirim, Peter jangan lu buka deh itu link-link kayak gitu. Tapi yang gue gak habis pikir, zaman sekarang, zaman digital sekarang, ini gue mesti hati-hati banget sih sama yang single ya. Gue mau warning kalian semua yang masih single. Love scam, penipuan cinta online, pernah dengar yang kayak gini? Dan gue surprise juga ada artis-artis yang kena juga yang namanya penipuan love scam nih kayak gini. Dan honestly, teman gue ada yang kena juga. Penipuan yang nyerangnya bukan duit. Iya, yang disasar awalnya ini adalah hati dan emosi. Karena gini loh, love scam atau penipuan cinta online itu bermula dari pelaku yang pura-pura perhatian banget. Iya. Romantis lah pokoknya, tipikal cowok-cowok yang romantis banget yang dicari sama cewek-cewek yang menanti pangeran berkuda putih. Seneng banget dengerin curhatan ceweknya, lalu bikin korban merasa dicintai banget. Biasanya tuh ngakunya, waduh ampun dah. Tentara luar negeri, pilot, pengusaha kaya, duda, tampan, mapan. Setelah korbannya percaya, korbannya dibuat senyaman mungkin, mulai deh alasan, waduh lagi butuh biaya pengiriman nih, boleh bantu sebentar nggak? Terus abis itu info, aduh lagi kena kecelakaan nih, aduh gue mau masuk ke negara lu nih sih, gue mau masuk ke negara lu tapi ternyata gue kena masalah imigrasi, ya kemudian aduh gue udah kirim lu hadiah. Ya, tapi hadiahnya lagi tertahan nih karena aduh pokoknya itu semua modusnya kayak gitu deh hardliner. Nah, kadang-kadang orang tidak lagi mencari cinta sih, tetapi sedang mencari tempat untuk bisa dihargai. Wow. Kalau lu lagi cari tempat, lu terjadi penolakan di mana-mana. Dan lu lagi cari tempat yang di mana bisa ngargain lu, penipu akan memanfaatkan yang namanya celah itu. Jadi kalau misalnya enggak usah deh ngejar dihargai orang, enggak usah. Yang penting lu bisa ngargain diri sendiri, kemudian ada orang-orang terdekat yang bisa ngargain lo. Kalau misalnya lu nyari dihargain, itu bahaya banget. Ini lu bisa jadi korban yang namanya love scam ini. Jadi gue mesti banget nih nge-warning teman-teman, apalagi yang masih single ya, nggak usah deh, jangan mudah percaya sama orang yang identitasnya online, apalagi dia dari luar negeri dan lu sulit untuk ketemu dia. Ya, jangan kirim uang ke siapapun yang belum pernah lu temuin sama sekali. Jangan, say, lu bisa nyesel kena ya deh yang namanya love scam atau penipuan cinta online. Dan mungkin ada beberapa teman yang mungkin udah tahu kalau beberapa artis juga sempat kena penipuan yang kayak gini. Ternyata ya, artis juga manusia biasa, dimana mereka nyari tempat di mana mereka dihargai, targetnya bule-bule, tapi akhirnya jadi korban penipuan love scam. Artis juga manusia ya ternyata.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Semenjaga dirimu. Biasanya kalau ada yang hilang terus dapat gantinya, hidup kembali penuh warna, ya kan? Kalau mau cepet-cepet move on, oh, udah tinggalin yang lama, tetaplah ke depan, gak usah natap di belakang. Oke, masih sama versi Ana, kita di CS 9 sore edisi 25 Mei 2026. Masih ngomongin soal nipu-nipu ya. Penipuan di zaman digital yang lagi marak-maraknya dengan segala modus operandinya. Gue mau nanyain kalian dong, hardliner, pernah gak kalian mengalami yang namanya penipuan ya? Entah penipuan secara langsung ya, ketemu orangnya terus ditipu langsung, atau penipuan di zaman digital. Kasih pengalaman kalian, share pengalaman kalian. Mudah-mudahan ini bisa ngurang-ngurangin yang namanya korban penipuan. Ya enggak sih? Di sini gue ada respon dari Bu Rince. Sesudah tadi dari Pak Ayo, salam sehat, katanya saya pernah jadi korban penipuan dari Bang Tit. Yang mana uang saya hilang 1 jutaan, ketipu. Dan Bang Tit disensor hardliner, mengatakan ada sayembara. Untungnya saya buru-buru tarik karena dia bilang nomor rekeningnya diberitahu, tapi saya gak kasih. Dari situ saya sadar bahwa saya kena tipu. Jadi kita harus hati-hati, baik siapapun orangnya, jangan sampai kena lagi. Terima kasih loh Bu Rince sudah ikutan. Yang lain boleh ya, mau kasih voice note kayak Pak Yo tadi juga boleh banget. Cerita tentang kalian pernah ketipu. Tadi Pak Yo sempat berbagi pernah ketipu beli laptop yang murah, lumayan harganya di bawah harga pasaran, tapi ternyata barang yang diterima tuh bukan sebagaimana seperti gambarnya. Wow. Tapi yang di zaman sekarang kan salah satu yang menyeramkan adalah penipuan lowongan kerja. Ada banyak sekali orang yang lagi nyari kerjaan, yang butuh kerjaan, dan situasi ini akhirnya dimanfaatin orang-orang untuk mengadakan yang namanya penipuan lowongan kerja. Yang dimana korban biasanya dijanjikan kerja yang mudah, gaji yang besar, langsung bisa diterima. Lalu dimintalah yang namanya uang administrasi, biaya pelatihan ini, biaya pelatihan itu, tiket keberangkatan, terus ya diminta ini itu dan sebagainya lah ya. Kemudian akhirnya si korban tidak mendapatkan pekerjaan yang diharapkan, padahal sudah ngeluarkan yang namanya sejumlah dana. Perusahaan pasti mencari karyawan nih, hardliner, tapi bukan mencari uang dari pelamar. Gak mungkin ada sebuah pekerjaan yang dimana di awal tuh harus bayar dulu. Yang ada di awal harus kerja dulu, baru nanti terima gajinya. Ya gak sih? Logis gak sih kayak gitu, hardliner? Gue masih tunggu di sini, ada beberapa yang udah ikutan. Ya boleh, sama kayak Kalastri di Papua yang dari tadi ikutan topik kita. Pernah gak sih Kalastri kamu ngalamin yang namanya penipuan ya, pernah jadi korban penipuan? Kak Lastri, kemudian ada Ko Ame di sini, ada Kak Abraham di sini. Pernah jadi korban penipuan enggak? Share dulu dong pengalaman kalian. Siapa tahu ini bisa bantu orang lain yang mungkin lagi lagi mudah terserang yang namanya penipuan, jadi korban penipuan. Oh, amit-amit ya. Saya tahu pengalaman hidup kita bisa membuat orang lain jadi belajar bahwa modusnya tuh biasanya tuh kayak gini nih. Gue pernah jatuh di lubang penipuan yang kayak gini. Kalian jangan, ya kan? Ngomong-ngomong penipuan, pernah gak sih WhatsApp kalian dibajak? Ini salah satu modus penipuan yang pernah terjadi. Sering terjadi WhatsApp-nya dibajak. Sekarang kan akun WhatsApp tuh bisa diambil alih kalau korbannya ngasih kode OTP. Kalau kata Kalastri, belum pernah kena penipuan Kalastrinya, karena jangan mudah percaya sama orang yang tidak dikenal. Setuju, ya.
Siapapun kalau baru kenal jangan gampang percaya deh pokoknya. Jangan gampang percaya ya. Baru kenal, enggak kenal ya. Enggak mau kenal, jangan percaya. Kok Amei? Nah, kok Amei pernah kena penipuan enggak kok? Share dong pengalamannya. WhatsApp tuh dibajak biasanya tuh pas akunnya nih udah dikuasai sama si penipu ini, biasanya dia akan ngontak-ngontak ya kontak list di WhatsApp itu. Udah gitu biasanya pinjam uang ke yang punya kontak ya, teman-temannya yang punya kontak. Kemudian alasan pinjam uangnya itu darurat banget nih ya. Darurat banget ini, butuh banget nih, segera nih lu tolongin, lu bantuin dulu. Minta transfernya biasanya juga cepet nih, biasanya nih yang suka bajak WhatsApp tuh biasanya dia mintanya buru-buru. Karena pakai akun teman sendiri orang jadi mudah gampang percaya ya. Ini pernah ada yang punya pengalaman WhatsApp-nya dibajak? Ya, gue sih gak pernah, amit-amit gak mau juga. Tapi temen gue pernah beberapa tuh yang kayak gitu. Be careful kalau WhatsApp kalian dibajak. Beuh. Itu yang rugi biasanya yang bukan kalian sendiri, tapi yang rugi adalah teman-teman di kalian tuh yang kena ya, minimal kena spam ya. Mudah-mudahan teman-teman kalian pada pinter semua, nggak gampang juga transfer dan sebagainya. Tetapi bisa jadi mereka juga ya kena spam chat demi chat yang dimana minta tolong dengan tergesa-gesa kayak gitu. Pokoknya nih hardliner, untuk modus yang kayak gini lu, kalau ada temen tiba-tiba pinjam uang dan dari chat lu kalau misalnya tergerak pengen bantu, lu pastiin dulu, lu telpon dulu dah. Telpon dulu orangnya, make sure orang itu tahu punya hubungan sama lu, punya hubungan yang jelas sama lu, dan itu benar-benar orang-orang yang kamu kenal, kamu percaya, baru deh kamu transfer. Jangan sekali-kali lu transfer tapi kok kayak gini, ada kecurigaan dikit aja. Bisa jadi itu adalah penipuan. Tapi temen gue pernah loh kena yang namanya penipuan marketplace. Ada beberapa temen gue, banyak banget sekarang yang belanja online ya kan, transaksinya transaksi online. Penipuannya juga ikut berkembang, penipuan marketplace. Modusnya barangnya gak dikirim. Waduh, ini kayaknya temen gue ada beberapa deh kayak gini. Bukan hanya 1, 2, 3, 4. Barangnya gak dikirim, bukti transfernya palsu, link pembayarannya palsu. Be careful deh, kalau lo belanjanya dari online, mending pakai toko yang benar-benar legal. Kalau lewat sosmed itu, serem deh. Barang gak akan pernah dikirim, bukti transfernya palsu, link pembayarannya juga palsu, ya kan? Kok Ami katanya pernah kenanya pas penjualan online, uang udah ditransfer tapi barangnya gak dikirim. Nah ya kan, iya kan, ya. Jangan lu hanya percaya sama yang namanya screenshot. Zaman sekarang gambar tuh bisa diedit sahih, tetapi saldo rekening gak bisa bohong, ya kan? Hai Mbak Sari, juga pernah kena penipuan online apa gimana? Abis jeda gue mau bahas penipuan yang gak kalah serem, deep fake. Jadi pakai AI scam, iya. Jadi dia pakai, waduh, pokoknya serem banget. Pakai teknologi AI. Bisa niru suara, bisa niru wajah, bisa niru video, makan dia gerakan seperti persis orang yang lu kenal. Dan ini menyeramkan banget. Kalau lu gak hati-hati, bisa jadi korban.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. KDS Bougainville Sehati Tangerang beri dukungan psikososial HIV. Polemik jabatan Sekda Tangsel, aktivis singgung pembohongan publik. Trump finalisasi kesepakatan Selat Hormuz dengan Iran, Israel, dan Teluk waspada. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, kelompok dukungan Sebaya atau KDS Bougainville Sehati menggelar aksi nyata dengan memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak dan perempuan yang hidup dengan HIV di wilayah Tangerang. Hardliner, langkah ini bertujuan memperkuat ketahanan mental serta menyediakan ruang aman bagi kelompok rentan tersebut. Pengelola KDS Bougainville Sehati menegaskan keberhasilan pengobatan HIV tidak hanya bergantung pada aspek medis, melainkan juga pada kesejahteraan emosional pasien. Melalui pendampingan psikologis yang insentif, kelompok ini berupaya memotong rantai beban mental akibat stigma negatif yang masih membayangi pasien di lingkungan sosial. Informasi lainnya, Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik atau Speak Up Suhendar menyoroti tajam pernyataan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni terkait perpanjangan masa jabatan Sekretaris Daerah Tangsel Bambang Nur Cahyo. Pernyataan ini dinilai memicu polemik dan dugaan pembohongan publik. Pihak Speak Up menilai terdapat kejanggalan serius antara pernyataan wali kota serta kepala BKPSDM Tangsel mengenai dasar hukum penerbitan keputusan perpanjangan tersebut. Aktivis mendesak pemerintah daerah bersikap transparan guna menghindari krisis kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan sipil. Informasi lainnya, Hardliner, pemerintahan Presiden Donald Trump tengah bergerak cepat memfinalisasi nota kesepahaman dengan Iran guna meredakan eskalasi konflik di Timur Tengah. Fokus utama perjanjian ini difokuskan pada pembukaan kembali Selat Hormuz bagi kelancaran lalu lintas kapal tanker minyak. Rencana kesepakatan damai ini mencakup penghentian blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat serta gencatan senjata selama 60 hari. Kendati demikian, manuver politik Washington tersebut kini memicu kewaspadaan tinggi.

0: tinggi dari sekutu utamanya, yakni Israel dan negara-negara Arab Teluk.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
2: Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono, bisnis CNT. Pada saat awal didirikan, pemiliknya sudah tahu akan menjadi top 5. Makanya dia mengambil investor dan bikin planning tahun pertama.

Lama berapa cabang, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima akan menjadi berapa cabang. Mereka juga punya target untuk menjadi bisnis skala nasional dan menjadi top 5, dan sekarang terbukti ya. Begitu juga dengan Agung Sedayu yang mengerjakan bisnis propertinya. Peak 1, peak 2, bahkan sampai peak 8 pun akan mereka garap. Di peak 2, kita melihat sekarang, pasti adalah rencana yang telah mereka buat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi, yang kita lihat sekarang, mungkin sudah dipikirkan, direncanakan, dan digarap 10 tahun yang lalu. Amazon, yang didirikan Jeff Bezos, saat didirikan tahun 90-an, sudah tahu akan menjadi perusahaan yang menjual barang terbesar. Walaupun saat dimulai dengan berjualan buku, mereka fokus pada niche market, yaitu berjualan buku. Setelah dikuasai, baru dia melangkah ke produk yang lain. Kita harus terbiasa dengan mindset ini. Coba renungkan bagaimana caranya. Jika Anda berjualan bakmi, pikirkanlah 5 tahun ke depan akan menjadi 50 cabang. Bakmi kita akan menjadi market leader dengan strategi apa? Masalah pendanaannya gimana? Apakah ambil hutang bank dengan modal franchise atau cari investor? Saya Kelvin Hartono, generasi kedua gado-gado Poplo.

Sahabat Jadi Cinta, sudah mengantar kita 43 menit lepas dari jam 4 sore di bagian akhir jumpa kita di CS 9 sore edisi hari Senin 25 Mei 2026. Wow, sehari lagi kerja, besoknya libur lagi. Banyak kan libur ya bulan ini. Kenapa ya hardliner ya? Kita tuh pengen kerja aja sih sebenarnya. Kita lo aja kali kata hardliner mah. Oke, masih ngomongin soal penipuan, nipu menipu. Mudah-mudahan kita bukan pelakunya. Kalau jadi korban ya pastinya jadi pelajaran ya kan, apalagi penipuan di zaman digital sekarang. Yang lagi marak banget sekarang sih deepfake dan juga AI scam. Teknologi AI yang udah bisa yang namanya niru suara, niru wajah, niru video juga. Bahkan suara keluarga sendiri bisa tampil, terdengar seperti orangnya dan juga seperti suara dari orang yang benar-benar kita kenal. Suara keluarga, pasangan bisa dipalsukan. Bayangin, tiba-tiba satu hari ada yang ngirim lo voice note. Ma, aku kecelakaan, tolong transfer sekarang. Amit-amit ya, jangan sampai. Padahal kita udah pikir itu beneran. Ternyata itu suara AI, saudara-saudara. Teknologi yang makin canggih, kalau dipakai buat kebaikan, rasanya akan menghasilkan banyak lapangan kerja. Tetapi akan membantu banget pekerjaan. Tetapi kalau dipakainya buat kejahatan, kita sebagai manusia tentu saja mesti banget yang namanya waspadalah, waspadalah. Kita harus lebih cerdas dari yang namanya teknologi. Dan kapan tahu ya, kapan tahu mungkin bisa dibilang berapa bulan terakhir marak juga namanya penipuan kurir paket. Ya, ya kan? Jadi korban dihubungi, biasanya korban atau si calon korban biasanya dihubungi karena paketnya bermasalah. COD-nya tertahan. Alamatnya enggak lengkap, alamatnya enggak ketemu. Lalu dikirimlah yang namanya link atau file APK. Nah, padahal lu mungkin termasuk orang yang merasakan gua enggak beli itu ya, itu barang apa ya? Gua perasaan semingguan ini atau dua mingguan ini enggak belanja online deh. Itu barang apa kayak? Kok tiba-tiba dihubungi karena COD tertahan, paket bermasalah, alamat enggak lengkap dan gitu-gitu. Kalau lu merasa gak pesan barang sama sekali, atau biasanya lu pesen dan nyampe-nyampe aja, kenapa harus panik, ya kan? Biarin kurir gadungannya yang panik. Gak usah panik sama yang gitu-gitu. Kalau misalnya lu udah biasa pesan online dan nyampe-nyampe aja tuh. Aduh, makin banyak ya modusnya. Dan yang paling gres nih hardliner, yang namanya penipuan pinjaman online ilegal. Weh, serem cuy. Pinjol ilegal yang nawarin cair cepat, gak pakai syarat-syarat, gak pakai survei-survei, yang akibatnya bunganya mencekik-kik-kik. Dan paling seremnya data pribadi lu kesebar. Ada ancaman, ada intimidasi. Waduh, kadang-kadang ya hardliner, solusi dari setiap masalah itu terlalu instan kadang. Kita nyari solusi buat apa ya namanya, ada masalah kita nyari solusi, nyarinya yang instan, justru ternyata jadi masalah yang panjang banget ya. Gak ada habis-habisnya. Waduh, ternyata ya hardliner, penipuan zaman digital sekarang nih bukan hanya soal teknologi sih, tetapi soal bagaimana emosi si manusia nih dimainkan. Sama kayak apa aja sekarang, kalau gak pakai emosi kayaknya gak akan laku deh. Memainkan emosi orang, bikin orang tertarik, bikin orang buru-buru, bikin orang tertekan. Jadi akhirnya jadi korban penipuan. Waduh, jangan sampai, jangan ada lagi dari kalian yang udah lagi dengerin CS sore hari ini, jangan sampai jadi korban. Iya. Biar gak jadi korban gimana dong, Fer? Gak usah panik deh.
Kalau ada apa-apa tenang aja, apalagi kalau lu udah biasa apa namanya ada dalam rules yang udah aman aja, gue belanja online biasanya nyampe-nyampe aja, nggak usah panik. Terus jangan buru-buru, kalau misalnya lu ditelepon lu atau lu dimintain transfer segera, better lu tanya dulu teman dengan tenang, tanya ke orang lain gitu. Jangan langsung memutuskan sendiri, padahal di dalam hati sebenarnya lu udah apa ya, udah gelisah, udah gak percaya, udah bertanya-tanya ini benar atau ini salah, terus lu main transfer. Kemudian jangan mudah percaya, bener banget sih sama yang dikatakan kakak-kakak tadi, kakak. Semua kakak yang gabung tadi bahwa gak usah mudah percaya. Bahkan orang yang udah lo kenal sekalipun, lo pernah berinteraksi langsung sekalipun, terus udah lama gak berinteraksi dengan lo, jangan mudah percaya. Apalagi orang yang sama sekali gak lo percaya gitu loh. Yang paling penting, kalau ternyata lewat percobaan penipuan atau penipuan itu sendiri, kalau lo dibuat takut, dibuat tergesa-gesa, lo dibuat tertekan, atau lo dibuat tergiur, biasanya lo sedang diarahkan masuk ke jebakan. Jadi penting banget sih untuk waspada, untuk menjadi wise menggunakan teknologi. Dan jangan lupa, lebih baik cek ulang daripada lu menyesal di kemudian hari. Cerdas di zaman digital akan bikin kamu untuk gak gampang jadi korban penipuan. Semoga angka korban penipuan makin berkurang. Dan netizen plus 62 ini makin cerdas dalam merespon modus-modus penipuan yang sedari tadi udah kita bahas. Thank you buat semuanya yang udah ikutan CS Cemilan Sore di edisi 25 Mei 2026. Besok masih ada versi buat kalian semua yang udah gabung di TikTok Heartline FM, yang udah ikutan di website www.heartline.co.id, dari aplikasi Jalur Hati, dan tentu saja kalian yang bergabung di 100,6 FM. Persena pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Heartland Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
3: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
2: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, saya bertemu dengan banyak sekali orang karena hampir tiap hari saya menekuni bidang marketing, sebuah bidang yang sangat-sangat saya sukai. Dan semakin lama, semakin saya melihat banyak hal yang menarik perhatianku. Apakah itu? Semua orang akan menuai apa yang mereka tabur. Orang yang tidak pernah serius dengan pekerjaannya, maka dia akan menuai kekacauan di masa tuanya. Ketika Anda masih muda dan salah memilih karir atau usahamu, maka bisa dipastikan Anda akan menderita di masa tua. Kenapa? Karena mereka tidak serius alias main-main dengan apa yang mereka tekuni. Berbeda dengan mereka yang serius dengan kehidupannya maupun usahanya. Biasanya mereka akan fight serta gigih memperjuangkan impiannya. Hidup mereka akan jauh-jauh lebih sejahtera ketimbang mereka yang tidak serius menekuni pekerjaannya. Ketika Anda sudah dipercayai dengan sebuah pekerjaan, ambillah mandat itu dan Anda tekuni dengan sungguh-sungguh. Jangan tergiur untuk pindah ataupun gampang sekali dipengaruhi sehingga Anda boleh atau Anda pindah loncat ke pekerjaan yang lain. Padahal pekerjaan yang sudah Anda dipercayakan itu adalah sesungguhnya tempat Anda untuk menekuni dan mengusahakan agar sampai menjadi berhasil. Jadi, jika Anda masih muda, jangan main-main dengan apa yang Anda tekuni. Seriuslah dengan pekerjaan atau usahamu, agar di masa tuamu, engkau dapat menikmati hasilnya dengan penuh kebahagiaan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Max William. George Russell rebut pole position GP Kanada 2026 kalahkan Kimi Antonelli. Hasil Red Bull Cliff Diving Bali 2026, Rianan Ivlan dan Aidan Heslop juara. Finish posisi ketiga, Michael Carrick sebut Manchester United punya fondasi kuat untuk musim depan. Kita mulai ke informasi pertama, pembalap Mercedes George Russell berhasil merebut pole position dalam Formula One GP Kanada 2026. Russell mencatatkan waktu tercepat di detik-detik terakhir sesi kualifikasi di sirkuit Gilles Villeneuve. Russell sukses menggulungi rekan setimnya Kimi Antonelli dengan selisih sangat tipis, yakni 0,068 detik. Dominasi baris terdepan oleh duo Mercedes ini sekaligus meredam ketegangan internal tim setelah kedua pembalap sempat terlibat perselisihan pada sesi balapan sebelumnya. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, keajaiban alam Broken Beach, Bali menjadi saksi bisu lahirnya para juara dalam seri pembuka Red Bull Cliff Diving World Series 2026. Rianan Ivlan dan Aidan Heslop sukses mengukuhkan dominasi mereka dan membawa pulang trofi prestisius. Di kategori perempuan, atlet asal Australia Rianan Ivlan tampil nyaris sempurna dengan menutup kompetisi lewat total skor 345,55 poin. Sementara itu, di kategori pria, atlet Britania Raya Aidan Heslop melakukan comeback luar biasa pasca cedera, dengan menyabet posisi pertama setelah mengemas 419,85 poin. Kita lanjut ke informasi terakhir. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya kini memiliki fondasi yang sangat kuat setelah dipastikan finish di posisi ketiga Liga Premier Inggris. Setan Merah menutup musim kompetisi lewat kemenangan telak 3-0 atas Brighton. Di bawah arahan Carrick, sejak Januari lalu, Manchester United sukses mengamankan tiket Liga Champions serta mencatatkan 12 kemenangan dari 17 pertandingan. Laga pamungkas tersebut juga diwarnai pemecahan rekor baru oleh Bruno Fernandes yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris setelah mencetak 21 asis sepanjang musim.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: You're still listening to Heartline Radio, Your Family.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada satu hal yang sangat disukai setan, yaitu melihat orang percaya hidup sendirian. Seorang yang hidup tanpa komunitas akan hidup tanpa ada orang yang menegur. Tanpa komunitas, jika Anda jatuh, tidak akan ada yang menolong Anda untuk keluar dari lubang kejatuhan tersebut. Komunitas itu sangat perlu untuk mengingatkan tujuan kita hidup di dunia ini. Coba lihat deh, singa di padang gurun. Dia tidak akan menyerang mangsa yang dalam jumlah besar. Singa akan mencari mangsanya yang sendirian karena lebih mudah untuk diserang. Begitu juga setan mengincar seseorang yang merasa kuat sendirian, yang merasa tidak butuh komunitas. Tuhan saja butuh komunitas, yaitu 12 muridnya untuk menopang pelayanannya di muka bumi ini. Ingatlah, kita diciptakan untuk hidup di dalam sebuah komunitas. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Sudahkah Anda berkomunitas? Jika belum, yuk kita berkomunitas di kelompok sel yang ada di sekitar rumah Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Hardline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Hardline Radio, more value, more than radio.

Heartland Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartland Radio, more value, more than radio.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya, undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah, yuk, gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.
3: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik.
3: Bentar, ada kreatif kelasnya juga.
2: Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
4: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
5: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100.6 Heartline Radio, your family station. Selamat malam Heartliner. Shalom, apa kabar Anda di malam hari ini ya? Senang sekali saya Aji Prastia dapat kembali menemani malam Anda ya Heartliner dalam program Sapa Pendengar Malam. Di tengah kesibukan dan lelahnya hari yang telah berlalu ya Heartliner, mari kita teduhkan hati kita dan arahkan pikiran kepada kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Malam ini Heartliner, biarlah setiap lagu pujian ya yang akan kita dengarkan menjadi penguat iman, penghibur jiwa, dan membawa damai sejahtera bagi setiap keluarga yang sedang mendengarkan di rumah, atau mungkin di perjalanan, atau Heartliner yang masih di tempat pekerjaan Anda. Silakan Anda bisa request dia di nomor WA 0855-885-1006 dan juga bisa menyampaikan di nomor 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Heartline Tangerang, Heartliner. Saya ulangi di 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Heartline Tangerang.

Masih di program Heartline, sapa pendengar malam ya, menemani ruang dengar Anda di malam hari ini Heartliner. Tentunya bareng saya Aji Prastia, dan sudah menyapa ya Heartliner, ada Ibu Icu di Cimoni. Selamat malam, salam sehat, semangat selalu, dan mau request lagu pujian Mujizat Itu Nyata. Kirim salamnya untuk semua pendengar setia Heartline dimanapun berada ya. Dan juga yang ada di WA Group Heartline, kru Heartline Yaski yang sedang bertugas, salam kompak di udara, bahagia serta terhibur dengan lagunya Ibu Icu di Cimone, terima kasih. Selamat malam untuk Ibu Cencen, minta lagu pujian Semusim Berlalu ya. Salam untuk Francisca Febriani, untuk Ko Aca, Ibu Iren, juga untuk Pak Agus, Ibu Maria, dan teman-teman di Persekutuan Doa Agape. Baik, Ibu Iren di Tangerang, selamat malam, minta lagu pujian Sekalipun Aku Dalam Lembah Kelam ya. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Busari, Pak Simon, Ibu untuk Pak Simon ya, Opung Roy, Bung Coki, Koko Bosu, Pak Agus, Ibu Sinta, Ibu Rinse, Pak Emmanuel, Ibu Rita Omayati, dan semua pendengar yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu Heartliner ya, semoga sehat semuanya. Terima kasih Ibu Iren. Ibu Rinse di Kelapa 2 juga menyapa, selamat malam, minta lagu pujian Roh Kudus Tetap Teguh ya. Salamnya untuk yang ada di grup CCA, salam juga untuk Pak Hardi Santoso, Pak Wardiono, Pak Agus, Ibu Sari, Bu Nuke, Bu Iren, Bu Matilda, Yohana, dan semuanya saja. Terima kasih Bu Rinse. Pak Darwin Chen Erwin juga menyapa, selamat malam, minta lagu pujian Timbul Seperti Emas. Salamnya buat semua pendengar ya, salam sehat dan semangat selalu. Baik, nanti diputarkan lagunya. Heartliner ya, seringkali kita menjalani hari dengan berbagai beban ya, kekhawatiran, bahkan pertanyaan yang belum terjawab kadangkala. Namun melalui setiap lagu pujian, Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada kasihnya yang memeluk kita ya, ada penyertaannya yang menguatkan, dan ada pengharapan baru bagi setiap hati yang berharap kepadanya. Mungkin malam ini Heartliner ada hati yang sedang lelah, kecewa, atau mungkin merasa sendirian ya. Nah, percayalah bahwa Tuhan mengetahui setiap air mata dan doa yang belum terjawab. Jangan berhenti berharap karena Tuhan bekerja bahkan di saat kita belum melihat jalannya Heartliner. Ya, silakan untuk Heartliner yang ingin menikmati lagu-lagu pujian malam ini sampai jam 9 malam bareng saya Aji Prastia, Anda bisa menyampaikan di nomor WA 0855-885-1006 atau di nomor 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Heartline Tangerang.

berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku

Harliner, setiap orang pasti pernah melewati lembah kelam ya dalam hidupnya. Ada masa ketika hati terasa berat, doa terasa sunyi, dan jalan di depan tampak gelap. Mungkin itu pergumulan keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau mungkin luka hati yang belum pulih Harliner. Namun firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Artinya Harliner, Tuhan tahu perjalanan hidup tidak selalu mudah ya, tetapi ada janji yang luar biasa saat Tuhan berjalan bersama kita. Saat kita merasa sendirian, sebenarnya Tuhan itu sedang menggenggam tangan kita, Harliner. Saat air mata jatuh, Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan dalam gelap sekalipun ya. Kasih Tuhan tetap menjadi terang yang menuntun langkah kita. Ya, mungkin malam ini ya, ada di antara kita yang sedang berada di lembah kehidupan. Jangan menyerah, Harliner. Lembah bukan tempat tinggal selamanya ya. Bersama Tuhan kita akan melewatinya dan melihat pertolongannya dinyatakan tepat pada waktunya. Baik, tadi sudah menyapa ada Bro David Sinaga, selamat malam ya, yang ada di Jakarta Barat, di Joglo Jakarta Barat, request lagu pujian Walau Gunung Tak Berpindah, nanti diputarkan lagunya. Menyapa juga ada Ibu Mariati Marpaung, selamat malam, yang ada di Kamal Jakarta Barat, request lagu Tuhan Peluk Aku Sebentar Saja. Salamnya untuk kru Harline yang bertugas, juga untuk semua pendengar setia Harline. Terima kasih untuk Ibu Mariati. Ibu Ana Usman di Bona, selamat malam, request lagu pujian Layak Dipuji Disembah. Salam-salamnya buat Ibu Ningsih di Bona ya, Ibu Indah, Bu Rinse, Ibu Linda, Ibu Enyi, dan semua pendengar, semoga semua sehat ya. Terima kasih Bu Ana Usman. Harliner yang masih ingin request lagu pujian malam ini bisa disampaikan di nomor WA 0855-885-1006 atau di nomor 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Harline Tangerang.

Tuhan yang paling tahu setiap jalan kehidupan kita. Bila kita sedang diuji hari ini, tetap bertahan dalam Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dengan waktunya Tuhan, Dia sanggup mengangkat hidup kita. Dan kita akan timbul seperti emas yang murni.

Terima kasih untuk anda Hardliner yang masih setia bersama Hardline Radio pada malam hari ini ya. Dan tadi terakhir sudah menyapa ada Ibu Lili ya di Batu Ceper. Selamat malam, minta lagu pujian Indah Rencanamu Tuhan. Salamnya buat jemaat Sarwa Makmur, terima kasih. Dan juga menyapa ada Pak Surya Purnama di Tangerang. Selamat malam, minta lagu pujian Firman Jadi Manusia. Nanti diputarkan sebagai penutup ya. Kirim salamnya buat jemaat GBI Sarwa Makmur Tangsel. Baik, terima kasih. Dan Hardliner ya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara siaran malam hari ini ya. Hardliner, terima kasih untuk kebersamaan Anda selama 1 jam. Dan kiranya setiap lagu pujian, firman, dan renungan malam ini ya boleh menjadi kekuatan baru, membawa damai sejahtera, serta mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu setia dalam setiap musim kehidupan kita, Hardliner. Apapun yang akan kita hadapi esok hari, tetaplah berharap kepada Tuhan, karena kasih-Nya tidak pernah habis dan penyertaan-Nya selalu menyata bagi setiap orang yang percaya. Saya Aji Prastia, pamit undur dari ruang dengar Anda malam ini ya. Tetap jaga kesehatan, Hardliner, tetap semangat dan teruslah menjadi berkat dimanapun kita berada. Shalom.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, serial Doa Petualangan Yang Luar Biasa, kita sampai pada judul yang terakhir, apa yang harus dilakukan saat rasa sakit mengarah pada doa. Anda ingin petualangan sumber hidup yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif. Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui doa Bapa Kami, doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Kita berdoa sebelum makan, kita berdoa sebelum tidur, kita mungkin berdoa 2 atau 3 kali di gereja pada hari Minggu, tetapi apakah hanya itu yang seharusnya? Tidak, kita harus terus berdoa untuk setiap kebutuhan dan permintaan dalam hidup kita. Dan jika kita tidak membutuhkan, kita harus terus-menerus dan dengan penuh doa memuji Tuhan di dalam hati kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Apa Yang Harus Dilakukan Saat Rasa Sakit Mengarah Pada Doa. Selengkapnya, selamat mendengarkan.
2: Bagian ketiga, penyediaan kebutuhan. Kemudian penyediaan kebutuhan. Persimpangan nomor 3. Tuhan, saya punya beberapa hal yang saya butuhkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Lukas 11 ayat 9. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Inilah saatnya sekarang setelah menyembah Tuhan, memfokuskan prioritas Anda. Anda datang dan berkata, sekarang Tuhan, inilah hal-hal yang saya butuhkan. Saya telah belajar banyak tentang diri saya. Mungkin Anda akan merasa sama dengan ini. Terkadang ketika ada banyak hal di pikiran saya. Hal pertama ketika saya bangun di pagi hari, semua kebutuhan itu sudah ada di sana, saat saya bangun di pagi hari. Mungkin saya memikirkannya di malam hari atau sebelum tidur, dan saya harus menemukan cara untuk menyalurkan hal-hal itu. Dan saya menyalurkan banyak dari kebutuhan itu saat saya berdoa. Beberapa kebutuhan yang kami miliki sebagai gereja, ada banyak tempat untuk kebutuhan bertumbuh. Gereja, sekolah, pekerjaan, dalam kehidupan pribadi saya sendiri. Jadi saya hanya mulai dengan Tuhan. Saya akan memberikan hal-hal ini kepadamu sekarang juga. Dan saya mengeluarkan komputer kecil saya. Dan saya hanya menuliskan semuanya secepat yang saya bisa. Dan segera setelah saya menuliskannya, dan saya melihatnya. Itu seperti saya menyerahkannya kepada Tuhan. Sekarang saya berkata, Tuhan, inilah kebutuhan saya. Ini tampak luar biasa bagi saya. Terutama ketika saya tidak benar-benar memahami dan berfokus pada mereka. Tetapi ketika saya memberikan kepadamu, itu tidak tampak seperti itu, karena engkau adalah Tuhan di surga. saya menyerahkan kebutuhan saya kepada Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan Anda ingat ketika kita mempelajari ini, kita berbicara tentang fakta bahwa kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan kita. Beberapa orang berpikir bahwa Tuhan berkewajiban untuk menjawab fantasi mereka. Tuhan, berikanlah aku fantasiku. Tidak, tidak, tidak, tidak. Bukan keinginan Anda. Berilah kami makanan kami. Dan ketika Anda berdoa dengan cara ini, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Itu akan membuat Anda tidak khawatir. Maksud saya, kita semua memiliki kecenderungan untuk khawatir. Tetapi jika Anda benar-benar memahaminya, Anda tidak perlu khawatir. Mengapa? Saya yang bertanggung jawab atas kebutuhan Anda. Tuhan, dan ketika Anda membawa kebutuhan Anda kepadanya, Dia akan membantu Anda. Sungguh luar biasa bagi saya berapa banyak orang Kristen yang telah saya ajak bicara selama seri ini, yang datang dan berkata, Pak Pendeta, coba lihat kebutuhan saya. Dan saya akan bertanya kepada mereka, apakah Anda meminta kepada Tuhan atas kebutuhan itu? Ya. Tidak. Dia sudah mengetahuinya, bukan? Bukan itu yang dikatakan doa ini. Doa ini mengatakan bahwa Anda harus berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemudian ketika Anda melakukan itu, Anda dapat memberikannya kepada Tuhan. Itulah yang terjadi ketika saya menyerahkan daftar ini kepada Tuhan di pagi hari. Saya serahkan kepadanya, saya tidak mengkhawatirkannya lagi. Apakah saya mendapatkan semua hal itu? Dijawab hari ini, tidak. Tetapi menarik ketika Anda kembali dan melihat bagaimana Tuhan mengambilnya pada waktunya sendiri, bukan? Dia hanya mengurus hal-hal di waktunya sendiri. Dan kemudian Anda kembali dan melihat daftar yang Anda tulis 6 bulan lalu. Dan Anda tersenyum manis dan berkata, Tuhan, lihat apa yang telah Engkau lakukan. Ini luar biasa. Kita tidak memiliki pemahaman yang cukup besar sebagai umat Tuhan tentang cara Tuhan menyediakan bagi kita. Dan Anda tahu apalagi yang tidak kita lakukan. Jika saya bisa mengesampingkannya sebentar, ketika Dia menyediakan, kita tidak selalu benar-benar berhati-hati untuk berterima kasih kepadanya. Bukan? Saya pernah mengatakan ini dalam doa-doa saya. Saya tumbuh dengan ungkapan kecil ini. Saya kira mungkin saya mendengarnya di gereja pada suatu waktu. Saya akan mengakhiri doa saya dan berkata, dan kami akan ingat untuk memberimu pujian. Dan saya menemukan sesuatu. Saya tidak terlalu mengingatnya. Saya tidak melakukan itu. Saya mencoba untuk tidak mengatakan itu karena saya menemukan bahwa di alam manusia saya sendiri, saya tidak selalu mengingatnya. Tuhan melakukannya banyak hal untuk saya. Saya memintanya untuk melakukannya dan saya lupa untuk berterima kasih kepadanya. Saya sudah lebih baik sekarang karena saya melacaknya secara tertulis. Tapi oh betapa indahnya mengetahui bahwa Tuhan adalah penyedia kebutuhan kita. Bagian keempat, hubungan pribadi. Saya tidak bisa menghabiskan waktu untuk ini, tetapi izinkan saya mengingatkan Anda sekali lagi, bahwa ketika Anda selesai meminta kebutuhan Anda kepada Tuhan, maka Anda berurusan dengan hubungan pribadi. Itulah langkah selanjutnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan kita telah belajar tentang itu, bukan? Bahwa jika Anda mendoakan doa ini setiap hari, Anda akan selalu berhubungan baik dengan semua orang. Anda tidak akan pernah memiliki masalah hubungan jangka panjang, karena setiap hari Anda mendoakan doa ini. Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Anda berkata, Tuhan, jika saya tidak menangani masalah saya, Engkau tidak akan menangani masalah saya. Jadi Tuhan, siapa yang akan menanganinya? Dan Anda tahu apa yang menarik bagi saya adalah ketika Anda mendoakan ini. Jika ada sesuatu yang salah sedikit saja dengan seseorang dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda, atau dalam hubungan Anda, itu akan langsung menjadi yang teratas begitu saja. Saya tidak bisa melupakan bagaimana Tuhan melakukan itu. Anda mungkin bahkan tidak menyadari bahwa Anda telah menyinggung seseorang. Ketika Anda mendoakan doa ini, Tuhan memberi Anda kepekaan ekstra dari hubungan yang tidak sinkron dan Anda harus melakukannya dengan benar. Dan Anda ingat ketika berbicara tentang bagaimana kita harus mengampuni, karena kita telah diampuni. Kita harus mengampuni sama seperti kita diampuni. Kita harus mengampuni sebelum kita perlu diampuni. Dan kita harus selalu mengampuni. 70 kali 7, kita harus selalu mengampuni, mengambil inisiatif sendiri. Ketika sampai pada pengampunan, itu selalu merupakan giliran Anda. Dan begitulah cara kerjanya. Salah satu ayat mengatakan ini, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, perhatikan ini, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 23 hingga 24. Ayat lain mengatakan jika engkau datang ke mezbah dan engkau tahu bahwa engkau sedang bertengkar dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu, datangi saudaramu, selesaikan masalahnya, dan kemudian kembali. Sekarang perhatikan ini, jika saudaramu ada masalah denganmu, pergilah. Jika engkau bermasalah dengan saudaramu, Anda pun pergilah. Siapa yang melakukannya? Selalu Anda. Dan ada beberapa dari Anda pasangan menikah. Anda bersandar di sisi tempat tidur ini. Dia bersandar di sisi tempat tidur ini. Anda baru saja bertengkar hebat sebelum tidur. Dan Anda berbaring di sini sambil berkata, saya akan menjadi yang pertama untuk berbicara dengannya. Terakhir kali ini terjadi, saya yang memprakarsainya. Saya yang memaafkan dan saya tidak akan melakukannya lagi. Sekarang giliran dia. Saya harap Anda jatuh dari tempat tidur. Sekarang perhatikan ini, para suami. Anda saja yang meminta maaf dan melakukannya karena Anda yang saleh. Dan yang saleh yang selalu memulai. Anda mengerti apa yang saya katakan? Dan Anda bisa merasa sangat senang dengan fakta bahwa Anda telah memprakarsai pengampunan. Karena apa yang dikatakannya, itu selalu menjadi giliran Anda untuk melakukannya. Anda pun bisa melakukannya, para istri. Siapapun yang merasakan bahwa hubungan itu rusak, apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil langkah untuk melakukannya dengan benar. Siapa yang peduli nanti? Siapa yang memprakarsainya selama itu kembali bersama dan pengampunan terjadi? Bukankah itu benar? Saya kira ketika kita sampai ke kekekalan, ketika kita akan dapat bertanya berapa banyak hubungan yang telah hancur karena seseorang menunggu. Oleh karena mereka berpikir itu bukan giliran mereka. Tuhan telah sekali dan untuk selamanya menyelesaikan masalah itu dalam hal pengampunan. Jadi ketika Anda datang kepada Tuhan dalam doa dan Anda berkata, Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan dia mengingatkan Anda akan seseorang yang perlu Anda datangi. Jangan Anda duduk-duduk dan berdebat dengan diri Anda sendiri, bahwa mereka mungkin telah melakukan sesuatu kepada Anda yang lebih buruk dari apa yang Anda pikir telah Anda lakukan. Anda pergi saja dan mendatangi orang tersebut dan lakukan hal yang benar. Itulah yang akan dilakukan doa ini untuk Anda, hubungan pribadi. Bagian kelima, perlindungan. Dan kemudian perlindungan, betapa kita perlu berdoa yang satu ini. Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Matius 6 ayat 13. Ya Tuhan, hari ini aku berdoa agar Engkau tidak menempatkanku di jalan pencobaan dan dosa. Tuhan, jangan tuntun saya ke arah di mana ada kemungkinan saya gagal. Karena saya tahu setiap kali ada pencobaan, selalu ada dua hal yang bisa terjadi. Aku akan berhasil dan aku akan gagal. Tuhan, aku bahkan tidak ingin mengambil kesempatan itu. Maka jauhkanlah aku dari jalan pencobaan. Dan Tuhan, si jahat selalu mencari siapa yang bisa dia telan. Bebaskan aku dari si jahat. Aku membutuhkan bantuan-Mu hari ini. Tuhan, lindungi aku. Pasang pagar di sekelilingku. Pasang pagar di sekitar anak-anakku. Jaga aku. Tuhan, aku bersukaria dalam kebenaran bahwa Tuhan tahu bagaimana cara membebaskan orang saleh dari pencobaan. Maka doa ini kupanjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Lindungi aku hari ini. Lindungi orang-orang yang aku cintai. Ada sebuah kisah dari kehidupan Hudson Taylor, seorang misionaris besar ke Cina, yang menggambarkan betapa pentingnya mendoakan doa ini. Dia hanyalah seorang pemuda yang baru mulai sebagai misionaris. tidak mengetahui banyak hal yang dia tahu kelak. Namun pada hari-hari awalnya, dia sedang dalam perjalanan dari Suetev ke kota besar Shanghai. Dia pergi ke Shanghai karena semua peralatan medis dan obat-obatannya ada di sana. Dan dia membutuhkannya agar dia bisa melakukan praktik medisnya di Suetev. Nah, dia sampai di Shanghai dan mendapati dengan kekecewaan yang luar biasa bahwa gedung tempat semua persediaan medisnya disimpan telah terbakar habis dan semua miliknya telah hancur. Dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia mencoba merencanakan apa yang harus dilakukan. Dan dia memutuskan bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan adalah pergi ke kanal-kanal ke kota Ningpo, di mana dia bisa membeli beberapa perbekalan dari misionaris lain. Jadi dia melakukan perjalanan yang sulit ini menyusuri kanal, dan itu sangat panas dan sukar. Dia berjalan menyusuri kanal. Ketika dia sampai di ujung kanal, dia harus melibatkan beberapa kuli untuk membantu membawa barang bawaannya ke atas pegunungan. Dan dia menyewa kelompok kuli ini dan mulai lebih dulu. Di titik tertentu, dia harus menunggu sepanjang sore yang panas agar mereka menyusul. Dan tiba-tiba dia sadar bahwa semua kuilnya adalah perokok opium dan mereka tidak punya energi untuk melewati gunung. Jadi dia memecat mereka semua. Ada satu yang bagus tersisa. Dia mempekerjakannya sebagai pemimpinnya dan menyuruhnya pergi dan mencari beberapa kuli lainnya. Dia pergi dan melakukannya. Mereka mengambil barang bawaannya dan pergi mendahului Hudson Taylor dan dia tidak pernah melihat mereka lagi. Mereka mengambil barang bawaannya dan pergi ke pegunungan dan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Dia mengalami hari yang buruk. Dia benar-benar putus asa dan lelah. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia pergi ke kota dan mencoba mencari tempat untuk tidur. Mereka akhirnya mengarahkannya ke penginapan satu ini. Dia sampai di sana, tempat itu penuh tikus, kutu busuk, dan dia mengalami malam yang buruk, tidak tidur sama sekali. Keesokan paginya, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pantai. Setelah perjalanan panjang dan panas, dan sangat mengecewakan, dia memasuki sebuah kota, mencoba mencari tempat untuk tidur. Dia diusir dari setiap tempat di kota dan polisi mulai membayangi dia. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mengira dia adalah penjahat atau semacamnya. Akhirnya seorang pemuda datang kepadanya dan berkata, "Saya akan mengajak Anda berkeliling dan membantu Anda." Dia berjalan-jalan di sekitar kota bersamanya. Tidak punya arah, akhirnya duduk di tangga kuil dan ada 3 pencuri di sekelilingnya. Dia tidak bisa tidur karena dia tahu begitu dia menutup matanya, orang-orang ini akan merampoknya dan dia tidak akan memiliki satu hal apapun yang tersisa, bahkan pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, pemuda yang tadi malam mengantarnya datang kembali dan mencoba meminta bayaran selangit darinya karena telah menjadi pemandunya. Nah, Hudson Taylor adalah orang yang benar-benar rohani, tetapi pada saat ini dia kehilangan kendali. Dia memegang pemuda itu dan dia mengguncangnya, mengatakan beberapa pilihan hal kepadanya, dan menyuruh untuk diam dan pergi dari hidupnya. Dan kemudian dia merasa hancur dan lelah dan putus asa. Dia memulai perjalanan panjang kembali ke Shanghai. Dalam jurnalnya dia mengatakan bahwa dalam perjalanan kembali dia mulai merasakan rasa kekalahan dalam hidupnya sendiri. Tidak hanya semua hal ini menimpanya, tetapi dia kemudian kehilangan kesaksiannya sendiri dalam cara dia menanganinya. Dan dia mulai menyadari bahwa inti dari seluruh masalah ini adalah ketika masalah ini dimulai, dia telah melakukan segalanya kecuali hal yang paling penting. Dia tidak pernah pergi kepada Tuhan dan berkata, "Tolong aku, tunjukkan padaku apa yang harus dilakukan." Dia telah membiarkan kecerdikan manusianya mengambil alih dan dia mulai memikirkan rencananya. "Aku tidak tahu harus berbuat apa di sini, jadi aku akan melakukan ini, dan kemudian aku akan melakukan ini." Dan semua yang dia coba gagal, dia tidak pernah memberikannya kepada Tuhan, dan dalam prosesnya terjadilah semua hal ini. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi ketika Anda melakukan itu. Ketika Anda menolak untuk menyerahkannya kepada Tuhan, ada 3 hal yang akan selalu terjadi pada Anda: frustrasi, kelelahan, dan kegagalan. Mereka akan selalu terjadi. Saya adalah saksi hidup untuk hal itu, ketika Anda mencoba melakukannya dengan cara Anda dan Anda tidak menyerahkannya kepada Tuhan, Anda dapat mengandalkan ini terjadi. Anda akan mengalami frustrasi, kelelahan, dan kegagalan. Dan Hudson Taylor mengalami semua itu. Akhirnya dia sampai di Shanghai dan sesampainya di sana, ada surat yang menunggunya. Dan di dalam surat itu terdapat cek dengan jumlah yang tepat untuk menutupi semua kerugiannya. Dan dia segera mengetahui bahwa jika dia pergi ke Soweto, dia akan tiba tepat pada waktunya untuk dimasukkan ke dalam penjara dan bahkan mungkin dieksekusi. Dan semua kekhawatiran yang menggelisahkan dan ketakutan yang menggerogoti dan keputusasaan dan kebingungan yang dialami sama sekali tidak perlu. Peristiwa mungkin sama, terlepas dari apakah dia berdoa atau tidak. Tetapi emosi yang dialami akan sangat berbeda jika dia berdoa. Tuhan, jangan tuntun aku ke dalam pencobaan. Bebaskan aku dari yang jahat. Aku menyerahkan ini kepadamu. Kemudian, sepanjang jalan, dia bisa mengerti bahwa Tuhan sedang bekerja. Akhirnya Tuhan punya rencana. Ada beberapa jalan memutar di dalamnya yang tidak dia mengerti karena dia telah mencoba melakukan semua ini sendiri. Saya dapat bersaksi kepada Anda bahwa ketika Anda membawa hidup Anda kepada Tuhan dan Anda berkata kepadanya, "Aku ingin Engkau mengambil alih ini. Tuhan, Engkau yang memimpin aku, tetapi tidak ke dalam pencobaan. Engkau bebaskan aku dari yang jahat, dan aku mempercayai Engkau untuk melakukannya." Dan Anda dapat hidup setiap hari, bahkan ketika terjadi hal-hal yang tidak Anda mengerti. Anda dapat berkata, "Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya." Roma 8 ayat 28. Tuhan tidak membuat kesalahan apapun, tetapi itu ada dalam proses untuk menyerahkan perkara kita kepadanya di awal hari. Bagian ke-6, pujian penutup. Dan kemudian tentu saja kita sampai di akhir doa ini. Ini pujian lagi. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius 6 ayat 13. Doanya sekarang telah menjadi lingkaran penuh. Kita sampai lagi pada pujian, penyembahan, memeteraikan doa ini di depan dan di belakang. Dan Tuhan Yesus telah mengajarkan kita bahwa kita harus berdoa dan selalu berdoa dengan pujian yang diawali dan diakhiri dengan pujian. Tuhan, aku memujimu atas kedaulatanmu, karena milikmulah kerajaan. Aku memujimu atas otoritasmu, karena kuasamulah yang berkuasa. Aku memujimu karena keagunganmu, karena kemuliaanmu adalah milikmu. Aku memujimu untuk kekekalanmu, karena Engkau ada untuk selama-lamanya. Tuhan, aku memujimu. Anda dapat mendoakan doa ini, Anda dapat mengambil bagian ini, lalu ambil buku catatan kecil. Sisihkan satu kolom untuk masing-masing 6 persimpangan, lalu mulai catat hal-hal yang menurut Anda termasuk dalam kategori tersebut. Dan Anda tahu ini akan tepat untuk Anda, karena apa yang saya katakan di awal, bagaimana cara belajar berdoa. Anda belajar berdoa dengan berdoa. Anda berkata, "Baiklah, saya ingin mempelajari ini sebentar, pendeta, dan saya ingin mengerjakan ini dan merenungkan, dan saya akan mencoba untuk mendapatkan kaset, dan saya akan mendengarkannya lagi." Dan kemudian, mungkin saat kita memasuki tahun pertama, saya bisa memulai pada tanggal 1 Januari. Tidak, mulailah hari ini. Jika tidak hari ini, besok. Temukan tempat untuk menyendiri dan katakan, "Tuhan, aku tahu bahwa saya tidak tahu banyak tentang berdoa, tetapi aku akan memulai dari mana Engkau menyuruhku untuk mulai. Dan aku akan mengikuti perjalanan doa ini dan aku ingin berhenti di setiap persimpangan, di sepanjang jalan untuk mengingat hal-hal yang Engkau perintahkan untuk kami doakan." Saya berjanji kepada Anda bahwa sewaktu Anda berdoa, Anda akan belajar bagaimana berdoa dengan lebih baik. Dan Tuhan akan membantu Anda untuk belajar bagaimana cara berdoa dengan makna yang lebih besar. Dan kemudian melacak apa yang Dia telah lakukan. Tulislah hal-hal yang Dia lakukan untuk Anda dan itu akan mendorong Anda untuk terus berdoa. Karena dunia sedang menunggu umat Tuhan untuk serius berdoa, sehingga Tuhan bisa serius tentang dunia. Menjangkau pria dan wanita bagi Tuhan Yesus Kristus adalah masalah doa. Dia memberikan hidupnya, Dia memberikan putranya, Dia telah memberikan karunia agar kita dapat memiliki kehidupan kekal. Tetapi Dia memberitahu kita dalam firman-Nya bahwa Dia membatasi dirinya sampai tingkat tertentu karena doa-doa umat-Nya. Jika kita tidak berdoa, akan ada orang-orang yang tidak akan mendengar. Matius 9 ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Alkitab mengajarkan kita bahwa kita tidak akan pernah tahu kepenuhan berkat Tuhan dalam hidup kita sampai kita berurusan dengan masalah doa. Nah, saya ingin mendorong Anda untuk melakukan ini. Ini bukan tentang rasa bersalah. Saya belum berbicara dengan Anda tentang betapa buruknya Anda karena Anda tidak berdoa. Saya tidak tahu seberapa banyak Anda berdoa atau tidak berdoa. Anda tidak ingin membuat Anda merasa bersalah. Rasa bersalah tidak memotivasi apapun. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda bisa melakukannya. Saya ingin mengatakan kepada Anda dengan sepenuh hati, ini adalah rencana yang akan berhasil. Dan jika Anda ingin mengerjakan rencana lain, dapatkan rencana lain. Tetapi rencanakan untuk berdoa dan lakukan. Mulailah dimanapun Anda berada. Bukankah itu keindahan firman Tuhan? Anda mulai sekarang dimanapun Anda berada. Ambillah apa yang telah Tuhan katakan dan mulailah sekarang dan taatilah Dia.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial Doa Petualangan Yang Luar Biasa, judul terakhir, Apa Yang Harus Dilakukan Saat Rasa Sakit Mengarah Pada Doa. Di bagian terakhir ini, Dr. David Jeremia kembali menekankan apa yang harus dilakukan ketika rasa sakit mengarah pada doa. Berdoa sesuai dengan doa Bapa Kami. Yang pertama, pujian awal. Kedua, prioritas. Ketiga, penyediaan kebutuhan. Keempat, hubungan pribadi. Kelima, perlindungan. Dan keenam, kembali menyampaikan pujian kepada Tuhan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati Anda.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08 111 1-877-986-7986. Tuhan Yesus memberkati.
3: Halo, aku Regis.

0: guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
4: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani. Sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Allah merencanakan jauh lebih banyak daripada yang Anda rencanakan bagi diri sendiri. Allah menghendaki Anda mencapai potensi maksimal Anda. Untuk itulah Allah terus membersihkan.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Kesulitan, kesusahan, dan penderitaan selalu sulit diterima. Akan tetapi dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley mengemukakan bahwa semuanya itu terutama sulit ditanggung ketika kita sudah hidup bersekutu dengan Allah dan taat kepadanya. Hal itu ada hubungannya dengan fakta bahwa kita menghubungkan kepedihan dan penderitaan dengan hukuman ilahi. Walaupun memang benar bahwa Allah menegur anak-anaknya, tidak semua kesulitan yang kita alami adalah akibat dari kesalahan. Bahkan Allah sering membiarkan ujian dalam kehidupan orang yang hidup dalam pusat kehendaknya. Pertanyaannya adalah, mengapa? Mari kita mendengarkan. Sebab hari ini, Dr. Stanley menjelaskan maksud Allah dalam membersihkan ranting dari Yohanes 15.
0: Saudara pendengar, gereja di mana-mana penuh dengan orang yang tampak baik, yang rajin ke gereja, yang berbicara tentang hal-hal religius dan percaya kepada Allah. Mereka tampaknya seperti ranting, padahal mereka tidak tercangkok dalam pokok anggurnya. Tidak ada roh Allah pada mereka. Roh Allah tidak hidup di dalam mereka. Mereka tampak baik, mereka bersikap baik. Salah satu alasan mengapa demikian banyak pertikaian antara jemaat dan demikian banyak perpecahan dalam gereja adalah karena demikian banyak orang yang terlibat dalam karya gereja, namun belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Mereka tampak baik. Oleh karena itu, pimpinan gereja mereka sering melibatkan mereka dalam berbagai bidang. Karena mereka pejabat bank atau karena ia mempunyai kedudukan ini dan itu. Padahal itu bukanlah kriteria untuk dilibatkan dalam rumah Allah. Saya pribadi memilih seseorang yang rendah hati, yang mengenal Kristus, daripada seseorang yang memperlihatkan segala macam kualitas lahiriah, padahal tidak tercangkok dalam pokok anggurnya. Menurut Yohanes 15, ada tiga jenis ranting. Ada ranting yang di dalam Kristus namun tidak berbuah. Banyak yang seperti itu. Ada juga mereka yang di dalam Kristus dan banyak juga yang berbuah. Akan tetapi ada juga yang tidak di dalam Kristus, hanya saja tampak baik dan terlibat. Tentang ranting jenis yang ketiga ini, Yesus mengatakan suatu hari kelak mereka akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yesus tidak mengatakan siapa yang akan membakar mereka dan siapa yang akan mengumpulkan mereka. Yesus tidak bermaksud memberikan detailnya. Yesus hanya mengajarkan bahwa ada tiga jenis ranting. Walaupun Anda belum diselamatkan, Anda bisa saja menjadi anggota gereja, dibaptis entah dengan dibenamkan atau dipercik atau lainnya, mengikuti sekolah minggu, membaca Alkitab, berdoa, melakukan berbagai hal. Semua itu tampaknya Anda seperti ranting yang baik, padahal Anda belum tercangkok dalam pokok anggurnya. Jadi bila roh Allah melalui iman dalam Tuhan Yesus Kristus belum menempatkan Anda di dalam Kristus oleh iman ketika Anda bertobat, lahir kembali, diselamatkan, bila semua itu belum menjadi realita dalam kehidupan Anda, Anda tampaknya seperti ranting yang baik, namun Anda tidak tercangkok dalam pokok anggurnya. Banyak sekali yang seperti itu. Mereka tampak baik namun tidak tercangkok dalam pokok anggurnya. Mereka bertanya-tanya, mengapa segalanya tidak berjalan dengan baik dalam kehidupan mereka? Sebab dibutuhkan lebih dari sekedar menjadi anggota sesuatu atau aktif atau bahkan melayani. Anda harus tercangkok dalam pokok anggurnya. Yesus sendiri mengatakan, kecuali kita tinggal di dalam Dia, tidak akan ada yang berhasil. Anda tidak bisa melakukan apa-apa yang bernilai kekal. Anda tidak bisa menjadi apapun yang bernilai kekal hingga Anda tercangkok dalam pokok anggurnya. Bayangkan betapa mengagumkan bahwa Allah sanggup mencangkokkan seorang anak berusia 5 tahun dalam pokok anggurnya. Kedua anak saya diselamatkan pada usia 5 tahun. Saya sendiri baru diselamatkan setelah berusia 12 tahun. Tidak seorang pun mengajarkan saya hingga saya berusia 12 tahun. Entah Anda diselamatkan pada usia berapa oleh kasih karunia Allah. Yang penting, ketika Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, Anda dimeteraikan sebagai anak Allah dan sejak saat itu Yesus Kristus hidup di dalam diri Anda. Demikianlah tiga jenis ranting tidak berbuah, berbuah dan mati. Dalam Yohanes 15 ayat 2, Yesus mengatakan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya." Maksudnya Allah mendorongnya, menggarapnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Apa maksudnya dibersihkan? Dibersihkan dari tunas-tunas atau hal-hal kecil yang berkembang yang akan mengurangi daya ranting yang bersangkutan untuk menghasilkan buah sebagaimana yang dikehendaki oleh sang pengusaha. Bahkan ia juga membersihkan ranting-ranting yang menghasilkan buah. Berarti, sang pengusaha mempunyai rencana yang sangat baik bagi setiap ranting yang berbuah. Katakanlah Anda adalah orang percaya yang berbuah. Dan Anda bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan masa sulit dalam kehidupan Anda? Jangan lupa bahwa seorang pengusaha anggur tidak akan membersihkan ranting yang tidak berpotensi untuk bertumbuh. Begitu saya sendiri menangkap pesan itu, saya langsung memuji Tuhan. Haleluya. Saya hampir tidak lagi mengeluh. Setidaknya saya mulai menyadari mengapa Allah membiarkan kesulitan, kesusahan dalam kehidupan saya walaupun rasanya saya sudah taat dan setia. Ketika saya memahami bahwa Allah akan membersihkan ranting yang berpotensi untuk berbuah lebih baik dan lebih banyak, pisau pangkasnya tidak lagi menjadi musuh saya, melainkan justru menjadi sarana saya untuk lebih memuliakan Allah. Bagaimana cara Allah membersihkan ranting yang berbuah? Ada dua cara. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi salah satu cara membersihkan ranting yang berbuah adalah dengan membaca firman Allah, mengakui dosa dan bertobat, mentaati Dia. Cara lain adalah mengizinkan penderitaan dalam kehidupan Anda. Siapa yang mau memilih penderitaan daripada cara yang pertama?

Saudara pendengar, dalam Mazmur 119 ayat 11 Daud mengatakan, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Ketika Anda membaca firman Allah, kalau ada dosa dalam kehidupan kita, kita tidak perlu lagi memohon, "Ya Allah, singkapkanlah dosa saya, sadarkanlah saya, tunjukkanlah di mana salah saya." Anda tidak perlu mengatakan seperti itu bila Anda sedang membaca Alkitab. Tahukah Anda apa yang terjadi? Sesekali, ketika saya membaca firman-Nya, seolah-olah saya melihat tanda yang terang-menderang, seperti baru saja mulai berkedip. Engkau perlu membereskan hal ini. Engkau perlu menangani hal ini. Salah satu alasan orang tidak mau membaca Alkitab adalah karena mereka tidak suka dengan apa yang dikatakan. Karena apa yang diajarkan Alkitab menuntut sesuatu yang tidak mau mereka lakukan. Padahal Allah memberikan firman-Nya yang tertulis untuk membimbing dan mengarahkan kehidupan kita untuk pengambilan keputusan, tetapi Ia juga memberikan firman-Nya sebagai mekanisme pembersihan. Saudara pendengar, ketika kita membacanya dan firman-Nya membahas tentang amarah, maka kalau selama ini kita pemarah, kita harus membereskannya. Kalau selama ini kita tidak peka, kita harus membereskannya. Kalau selama ini kita mengumbar hawa nafsu, kita harus membereskannya. Kalau selama ini kita cenderung tidak jujur, kita harus membereskannya. Ibrani 14 ayat 12 mengajarkan bahwa firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua. Hal itu berarti paling tajam karena dapat memotong bagian dari tubuh Anda. Demikian juga firman Allah sanggup menembus hingga ke roh kita, ke nurani kita. Demikianlah cara membersihkan yang pertama adalah melalui firman-Nya. Itulah cara yang paling mudah. Di samping itu pisaunya juga harus diasah supaya tajam. Jadi walaupun kita sudah berbuah, Allah tetap akan membersihkan kita supaya kita berbuah lebih banyak. Jadi, sudah layak dan sepantasnya kalau kebenaran tersebut membesarkan kita ketika kita harus melalui kesulitan. Kesulitan belum tentu ada hubungannya dengan dosa, melainkan Allah mengetahui bagaimana caranya meningkatkan kualitas buah kita. Allah mungkin saja mengizinkan penderitaan dan kepedihan, ujian dan kesukaran serta kesusahan dalam kehidupan kita. Itulah ekspresi kasih Allah yang mengatakan bahwa Anda berpotensi untuk bertumbuh. Umpamakanlah bos Anda mengatakan, "Saya akan mempromosikan Anda menjadi wakil presiden." Akankah Anda mengatakan, "Maaf, saya tidak berminat"? Karena bos Anda melihat potensi Anda, maka ia mempromosikan Anda, bukan? Demikianlah karena Allah melihat potensi Anda, maka Ia membersihkan Anda. Proses pembersihan ini jauh lebih menguntungkan daripada promosi di tempat kerja. Sebab pembersihan ini ada hubungannya dengan kehidupan kita selamanya. Sedangkan promosi di tempat kerja hanyalah sementara sifatnya. Jadi, ketika Anda merasakan pisau pangkas Allah, ingatlah bahwa pada dasarnya Allah melihat potensi dalam kehidupan Anda. Izinkan saya menjelaskan bahwa walaupun tidak selalu, biasanya Allah akan membersihkan bidang yang bahkan tidak kita sadari. Dalam pengalaman saya sendiri, kemanapun Allah menggunakan pisau pangkas-Nya, Allah mengoreksi sesuatu. Bayangkan pengusaha yang membersihkan ranting dari tunas-tunas yang tidak pada tempatnya agar getah yang mengalir bukan menghasilkan sekedar daun, melainkan menghasilkan buah. Contoh pribadi, minggu demi minggu saya berkhotbah dan setelah beberapa lama saya menjadi bangga akan diri sendiri. Belum lagi pengalaman saya yang sudah berpuluh tahun. Sudah sepantasnya kalau orang menghormati saya, bukan? Belum lagi pengetahuan saya akan firman Allah. Apakah menurut Anda Allah akan membiarkan semua kesombongan itu? Demikianlah Allah akan membersihkan kita dari hal-hal yang kita andalkan di luar Dia. Sebab Allah menghendaki kita mutlak bergantung kepada-Nya, sepenuhnya percaya kepada-Nya, mutlak memadai yang akan kita temukan dalam kebergantungan total kita kepada-Nya. Mungkin kita bangga dengan penampilan kita, dengan uang yang kita berikan, dengan pekerjaan kita, dengan pemberitaan iman kita, dan sebagainya. Allah harus menyingkirkan semuanya itu, sebab semuanya itu mengalihkan perhatian kita dari bergantung kepada Kristus, kesikap mengandalkan diri sendiri. Mungkin kita sendiri tidak menyadarinya. Seandainya kita menyadarinya, apabila kita bijaksana, kita akan membuka firman-Nya dan mengakuinya serta bertobat sebelum kita dipangkas. Akan tetapi sesekali Allah akan menunjukkan sesuatu yang tidak kita sadari. Akan jauh lebih mudah seandainya hanya Allah seorang yang membersihkan kita dan berfirman kepada kita secara pribadi. Tahukah Anda apa yang menjadi proses pembersihan ini paling sulit? Ketika Allah memakai orang lain untuk membersihkan kita. Entah suami, istri, orang tua, anak-anak, bos, teman,
orang tak dikenal, atau bahkan musuh. Ketika Allah memakai musuh kita untuk membersihkan kita, ketika itulah kita sangat tidak menyukainya. Kita lebih memilih Allah sendiri secara manis mengatakan langsung kepada kita, "Kamu harus menghentikan ini, maka aku akan memberimu 7 hari untuk menyingkirkannya dari kehidupanmu." Anda tahu mengapa bukan demikian cara kerja Allah? Sebab kita keras kepala dan ingin dituruti. Maka terpaksa Allah membersihkan kita walaupun kita berdarah-darah, menangis, mengeluh, mengadu. Dari pengalaman saya pribadi, segala keluhan sama sekali tidak mengesankan Allah. Hanya ketika saya mengakui, "Ya Tuhan, Engkau benar," maka pendarahannya berhenti secara menakjubkan. Entah apa yang sedang terjadi sekarang dalam kehidupan Anda. Satu hal yang saya tahu pasti, kalau Anda di dalam Kristus namun tidak berbuah, itu pasti ada alasannya. Salah satu alasannya adalah karena kesibukan Anda yang mengakibatkan tidak ada waktu dan tempat bagi Allah dalam kehidupan Anda, walaupun Anda rajin ke gereja. Atau mungkin Anda menganggap diri berbuah namun Anda tetap mengalami kesulitan. Mungkinkah Allah merencanakan jauh lebih banyak daripada yang Anda rencanakan bagi diri sendiri? Allah melihat potensi jauh lebih besar daripada yang Anda sendiri melihatnya. Allah ingin berkarya jauh lebih banyak dalam kehidupan Anda daripada yang Anda duga. Allah menghendaki Anda mencapai potensi maksimal Anda. Maka Allah terus saja membersihkan dan membersihkan serta membersihkan Anda.

0: Saudara pendengar, saya sendiri pernah mengalami masa yang benar-benar sulit. Seolah-olah saya dibersihkan hingga tinggal ujungnya saja. Pertanyaan yang relevan bukanlah mengapa Allah melakukan hal yang seperti itu, melainkan apakah pesan Allah kepada saya melalui pengalaman itu? Kalau saya penuh dengan roh, saya akan menanggapinya dengan benar, yaitu ingin belajar. Saya ingin menemukan apakah itu? Masa paling sulit dalam proses pembersihan yang saya alami adalah justru ketika Allah sedang mempersiapkan saya untuk berkat terbaik dalam kehidupan saya. Jadi, proses pembersihan adalah selalu ungkapan kasih Allah. Coba Anda merenungkannya. Allah yang mengenal kita dengan sempurna, mengetahui persis bagian mana dari kehidupan kita yang perlu dibersihkannya agar maksudnya terlaksana. Allah tahu persis kapan sebaiknya Ia membersihkan kita. Allah tahu persis bagaimana sebaiknya Ia membersihkan kita. Allah tahu persis berapa lama sebaiknya Ia membersihkan kita atau sejauh mana. Sebab Allah tahu persis apa maksudnya. Masalahnya adalah, maukah kita menanggapi dengan apapun yang engkau rencanakan, engkau berhak membersihkan saya kapanpun, bagaimanapun, seberapa dalam pun, untuk membuat saya mencapai potensi saya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa besar potensi Anda. Anda yang masih muda mempunyai dua pilihan. Anda bisa menjalani kehidupan Anda seperti orang pada umumnya, bersenang-senang namun berakhir tidak benar-benar bahagia, tidak benar-benar sukses, tidak benar-benar mencukupkan diri. Atau sedini mungkin Anda mengambil keputusan yang sangat penting. Apapun yang perlu saya korbankan, entah dalam hal persahabatan, entah dalam kesempatan yang ditawarkan dunia seperti yang saya mau, Bapa bekerjalah dalam hati saya sehingga setidaknya saya mendekati potensi yang engkau rencanakan ketika menciptakan saya. Saudara pendengar, tidak seorang pun mungkin menghentikan Anda ketika Anda menyerahkan kehidupan Anda kepada Allah dan mengatakan, Ya Allah, saya ingin hidup menurut jalan-Mu. Saya ingin taat kepada-Mu. Saya ingin percaya kepada-Mu. Saya ingin Engkau membersihkan apapun pada diri saya yang mungkin menghambat apa yang Engkau ingin capai dalam kehidupan saya. Buanglah semuanya itu sebab saya ingin mengetahui apa yang sesungguhnya ingin Engkau karyakan dalam kehidupan saya. Seandainya saja seseorang mengajarkan saya demikian ketika saya masih lebih muda. Akan tetapi sesuatu dalam hati saya tidak mengizinkan saya menjadi seperti orang-orang lain, tidak mengizinkan saya berpuas diri dengan seadanya, dengan yang nomor dua. Bukan berarti saya ingin menjadi lebih baik daripada siapapun. Hanya saja, saya ingin mengetahui apa yang sanggup Allah karyakan seandainya Allah menguasai keseluruhan keberadaan saya. Allah, apa yang Engkau ingin lakukan? Dalam nama Yesus, amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Proses pembersihan Allah adalah selalu demi kebaikan kita sendiri. Charles Stanley mengingatkan kita bahwa kita bisa berserah dan memetik pelajaran dari Allah atau memberontak dan memperpanjang prosesnya. Perlu kita ingat bahwa Tuhan mengasihi kita dan maksudnya mengizinkan ujian dalam kehidupan kita adalah untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 16 mengajarkan, Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh In Touch Ministry.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes. Tempat dalam yang tidak terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu? Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Selamat datang di Kisah Sesungguhnya, minggu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi. Serial yang terdiri dari 16 episode ini difokuskan pada saat terakhir dari pelayanan Yesus di bumi, sementara ia menjalani satu minggu terakhir bersama murid-muridnya. Satu minggu dipenuhi gejolak, sekaligus kelembutan, konfrontasi, serta kekacauan. Mari kita dengarkan episode Mundur. Menjelang fajar, Selasa pagi, sang guru tidak diketemukan. Hal itu tidak mengherankan, sebab murid-muridnya sudah terbiasa melihat Yesus bangun pagi-pagi untuk bersaat teduh dan berdoa. Tetapi pada pagi ini, di Bukit Zaitun yang sepi, ke-12 orang ini bangun, marah-marah, sakit pada tubuh dan lapar. Tidak seorang pun bisa tidur nyenyak di tanah keras, dan sekarang mereka menghadapi hari tanpa sarapan. Kekesalan berlanjut sejak malam, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mendiamkannya. Petrus memandang adiknya yang berwajah khawatir. Andreas balas memandang, jelas-jelas bertanya. Namun Petrus hanya mengangkat bahu. Kemudian terpikirkan oleh Petrus bahwa bukan Yesus saja yang tidak di tempat. Ada satu lagi. Ia hitung kepala mereka. 9, 10, dan dirinya sendiri berarti 11. Siapa yang tidak di tempat? Nathanael, Yakobus, Yohanes, Filipus. Dan persis ketika ia teringat namanya, ia melihat Yudas muncul di antara pepohonan zaitun, membawa 2 keranjang.

0: Yudas, dari mana kamu dapat semua makanan ini?
1: Ini bukan apa-apa, Petrus. Aku kenal beberapa orang

0: Sarapan ya?
1: Ya, Nathanael. Cukup untuk semua orang.
2: Hei, operkan keranjangnya kemari dong.
3: Sabar, Philpot. Banyak kok.
1: Hati-hati, nanti.
3: Hei, sudah mengucapkan terima kasih kepada Yudas atau belum? Buat roti dan buah ini.
2: Terima kasih ya, Yudas.
0: Ya, terima kasih ya.
3: Sekarang, operkan keranjangnya ke Yakobus dan Andreas.
1: Lapar banget. Enak.
3: Petrus, sebenarnya saya ingin menanyakan sesuatu kepadamu.
1: Oh ya? Ada apa, Yohanes?
3: Pernahkah engkau merindukannya?
1: Merindukan apa?
3: Kehidupan lama kita.
1: Yang benar saja, Yohanes, maksudmu? Apakah aku rindu bangun di tengah malam untuk berangkat kerja? Atau apakah aku rindu aroma ikan busuk?
3: Apakah engkau merindukan laut?
1: Aku tidak terlalu memikirkannya sih. Kamu sendiri bagaimana, Yohanes? Pernahkah kamu memikirkan tentang perahu-perahu kita?
3: Pernah. Saya sering memikirkan peristiwa ketika sebelum fajar menyingsing di lautan, tanpa siapa-siapa. Ketika matahari baru terbit di balik cakrawala dan langit tiba-tiba terbakar. Tidak ada yang seperti itu.
1: Mengapa kamu menanyakan hal itu, Yohanes? Memangnya kamu mau kembali?
3: Bukan. Saya hanya bertanya-tanya saja. Terkadang saya merindukan kehidupan di laut.
1: Memang belakangan ini agak kacau sih. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya ayahmu sekarang? Tanpa bantuan kamu dan Yakobus?
3: Maafkan kakakku yang kurang sopan itu. Ayah baik-baik saja. Ia merekrut dua pemuda untuk menggantikan kami. Tentu ayah masih marah karena kami pergi meninggalkannya. Ayah tidak pernah mengerti.
1: Keluargaku juga begitu. Mereka tidak mengerti mengapa aku meninggalkan segalanya demi mengikut guru. Tapi tahu tidak, aku takkan bertukar tempat dengan siapapun di dunia.
3: Perkataanmu itu menyakitkan. Engkau sungguh tidak mau bertukar tempat dengan saya.
1: Bahkan denganmu tidak, Yohanes.

0: Sayang, kamu tidak melihat air mukamu sendiri, Nathanael. Aku belum pernah melihatmu demikian tegang.
1: Harus gimana lagi, Filipus? Kamu kan yang mengajak aku ikut melihat Nabi baru dari Nazaret. Karena ia berasal dari Galilea, harapanku agak rendah.
2: Mengapa? Apa yang terjadi?
0: Ya ini harus disuap untuk ikut aku. Ketika aku beritahu dia tentang Yesus, katanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Seolah-olah dia itu pakarnya para nabi. Maka aku berjanji, kalau ia tidak terkesan dengan guru seperti aku sendiri ketika aku pertama kali berjumpa dengannya, aku akan melaksanakan semua tugasnya di rumah selama satu minggu.
2: Serius? Lalu kamu jadi melaksanakan semua tugasnya di rumah?
0: Tidak. Ternyata kami sama-sama tidak pulang lagi. Ketika Nathanael berjumpa dengan Yesus, ia langsung menyimpulkan bahwa dia sungguh anak Allah, Juru Selamat Israel.
2: Mengapa begitu? Apa yang guru lakukan pada waktu itu?
0: Nathanael terkesan dengan apa yang Yesus katakan. Ketika kami mendekati Yesus, dia memanggil dari jauh. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Sanjungan selalu efektif terhadap Nathanael.
1: Bukan itu yang mengesankan aku. Walaupun ia sangat tepat dalam komentarnya. Setelah ia mengatakan begitu, aku tanyakan bagaimana ia mengenal aku. Dan ia menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara.
0: Padahal aku tidak menyinggung soal pohon ara itu. Yesus masih satu hari perjalanan jauhnya ketika aku berjumpa dengan Nathanael di bawah pohon ara itu.

0: Guru, selamat pagi.
1: Nih, guru, makan buah. Yakobus, tolong operkan keranjangnya.
2: Terima kasih.
0: Ini guru, duduklah.
2: Tidak usah. Aku bisa memakannya sambil jalan. Ayo mari kita berangkat.
3: Mau kemana kita?
2: Ke Bait Allah tentunya.
3: Sudah saya duga.
0: Mari semuanya. Saatnya kita masuk kota.

Lina, mana tentara-tentara itu? Apalagi yang tidak beres pagi ini? Sama tiba-tiba sakit. Sarjana terbaikku sakit lagi. Para ahli Taurat yang diutus kepadaku oleh sang imam besar masih terlalu muda dan tidak ada gunanya sama sekali. Orang Galilea itu akan menelan mereka hidup-hidup. Dan sekarang hari sudah siang. Masih belum ada tentara untuk mengawal kami. Rina! Rina, cari tahu apa yang terjadi pada tentara-tentara itu. Seharusnya mereka sudah di sini sejam yang lalu. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Berbicara kepada orang Galilea itu saja sudah sial. Haruskah aku juga mengatur segalanya sendiri? Datang juga akhirnya. Entah berapa banyak yang berhasil dikerahkan. Masuk. Loh, kok hanya kalian bertiga? Padahal saya minta 8. Mana komandan kalian? Saya harus... Sudahlah. Tidak ada waktu lagi. Terpaksa mencukupkan diri dengan kalian bertiga. Rina, kumpulkan para ahli Taurat dan sarjana itu. Kami mau segera berangkat ke Bait Allah.

0: kotaku dikelilingi orang-orang idiot. Setelah selesai dengan orang Galilea ini, aku harus mengirimkan pesan kepada sang imam besar untuk menuntut dia minta maaf.
1: Lihat, Nathanael, tuh mereka datang lagi.
2: Para imam.
1: Betul, tampaknya setidaknya ada satu imam yang selebihnya tampak seperti ahli Taurat dan sarjana. Setidaknya mereka ber-12.
2: Tunggu dulu, Petrus. Bagaimana mereka bisa menerobos orang banyak ya? Kemarin aja mereka hampir-hampir tidak dapat bergerak.
3: Lihat, Petrus, mereka dikawal oleh tentara.
1: Astaga, bisa berambe nih.
2: Mengapa? Apa yang akan mereka lakukan menurutmu? Menahan kita kah?
1: Entah, tapi yang jelas mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bersungguh-sungguh.
0: Guru! Guru!
4: Ya, kawan.
0: Bisakah engkau menenangkan pengagummu agar kita bisa berbicara tanpa berteriak?
4: Apa yang ingin kamu bicarakan?
0: Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka.
1: Hah, dasar pura-pura.
0: Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?
5: Menyebalkan sekali. Berpura-pura mereka teman lama.
2: Dasar imam, selalu saja mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu.
1: Jangan terkecoh, Nathanael. Yang ia ajukan adalah pertanyaan yang sangat berbahaya.
2: Berbahaya? Berbahaya bagaimana?
5: Petrus benar. Jawaban ya akan sama merusaknya seperti jawaban tidak.
1: Jelas bahwa membayar pajak kepada pemerintah Romawi melanggar hukum menurut firman Allah. Tetapi tidak ada orang yang waras yang akan mengatakan demikian di depan umum. Jadi, tidak mungkin menjawab tidak.
5: Di lain pihak, tidak ada guru Yahudi bisa berharap tetap populer di mata rakyat kalau ia terang-terangan mendukung perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah Romawi. Jadi, juga tidak mungkin menjawab ya.
2: Lalu, mengapa Yesus tersenyum?
4: Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?
0: Aku tidak...
4: Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu.
0: Aku tidak membawa uang.
1: Tolong pinjamkan 1 dinar untuk Bapak Suci.
2: Untuk apa ya ingin melihat mata uang dinar? Ya tahu kan seperti apa mata uang itu.
1: Entah juga.
6: Nih, Tuan Eliab, 1 dinar.
0: Nih, guru.
4: Gambar dan tulisan siapakah ini?
0: Masakan. Ya, gambar kaisar tentunya.
4: Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.
5: Petrus, ada apa dengan guru?
1: Apa? Aku tidak?
5: Tiba-tiba, ia memegangi dadanya dan hampir terjatuh.
1: Guru, engkau baik-baik saja?

0: Ia ada di sini.
1: Siapa?
0: Ilah dunia ini ada di sini.
1: Tapi di mana? Bagaimana?
2: Guru, Musa mengatakan, jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya bagi saudaranya.
3: Astaga, lagi-lagi cerita lama.
2: Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai yang ketujuh. Akhirnya perempuan itu pun mati. Siapakah di antara 7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia.
0: Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan.
2: Tapi tentunya...
0: Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Iskak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sekarang izinkan aku bertanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?
2: Anak Daud?
0: Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?
2: Aku tidak perlu. Ini keterlaluan.
1: Bagus. Akhirnya mereka pergi juga.
0: Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu.
1: Apa itu?
2: Ya.
0: Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.

0: Aku sampai basah kuyuk begini.
1: Apakah kita harus bermalam di udara terbuka ini lagi? Dingin dan basah.
2: Sudah. Guru tahu apa yang sedang ia kerjakan.
1: Mengapa kita tidak kembali ke Betani saja? Kan di sana ada api.
2: Dan pakaian ganti.
3: Sudah,

0: Silakan mencari tempat kering.
1: Mereka benar loh, Petrus. Seharusnya kita bisa berbaring di tempat tidur yang hangat nih, setelah hidangan hangat. Mengapa kita tidak kembali ke Betani? Bukankah Lazarus mengatakan bahwa kita boleh kembali kapan saja? Dan saya yakin ia bersungguh-sungguh mengatakannya.
0: Kurasa ia khawatir kita sedang diawasi.
1: Diawasi? Oleh siapa?
0: Diawasi oleh orang Romawi dan orang Yahudi. Entah, mungkin pengintai.
1: Pengintai?

0: itu yang benar-benar mengkhawatirkan dia.
1: Lalu apa yang ia khawatirkan?
0: Yang jelas, ia memprihatinkan kita. Tapi, ada lagi yang lain.
1: Kurasa kamu benar. Ada sesuatu.
0: Ya, tapi apa?
1: Apapun itu, kita akan melindungi dia.

Saatnya kita meresponi firman Allah. Setelah hari yang melelahkan dan sulit, Yesus dan murid-muridnya melewatkan malam yang tidak menyenangkan. Basah, lelah dan lapar. Berkerumun demi kehangatan dan perlindungan. Tidak seorang pun dari muridnya yang merasa nyaman. Mereka tidak mempunyai tempat tidur dan tempat bernaung. Bahkan tidak mempunyai tempat kering untuk berbaring. Tetapi mereka berbuat sebisanya, mencari posisi dan langsung tidur, sebab mereka bersama Yesus. Pada malam ini, malam kedua di alam terbuka, berada di dekat Yesus sudah cukup. Firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang adalah orang berdosa. Dosa adalah apapun yang kita pikirkan atau lakukan yang melanggar standar moralitas dan keadilan Allah. Dosa adalah apapun yang salah. Firman Allah mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Allah adalah kudus. Artinya, Ia terpisah dari dosa dan tidak dapat mentolerir dosa. Saudara dan saya masing-masing terpisah dari Allah karena dosa kita. Walaupun kita orang berdosa, namun Allah tetap mengasihi kita. Ia demikian mengasihi kita sampai-sampai menyediakan jalan bagi kita masing-masing orang berdosa untuk diampuni dan dipulihkan ke dalam hubungan yang benar dengan Dia. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Bapa. Dengarkan doa saya dan setelah itu,

dengan segenap hati. Ya Allah, aku telah berdosa. Aku adalah orang berdosa. Aku menyesal karena telah berdosa. Terima kasih telah mengasihi aku terlepas dari dosaku. Terima kasih telah menyediakan jalan bagi diampuninya dosa-dosaku. Tolonglah aku belajar jalan itu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa itu. Dalam program berikutnya kita akan belajar tentang jalan yang telah Allah sediakan bagi diampuninya dosa-dosa kita. Episode berikutnya, dari kisah tentang waktu-waktu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi, sementara ia menjalani satu minggu terakhir bersama murid-muridnya, adalah konfrontasi. Sampai jumpa.

Anda baru saja mendengarkan program Drama Alkitab. Dengarkan terus program Drama Alkitab ini, supaya kita bisa bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik angka 2 untuk Humas Yaski. Nantikan program Drama Alkitab selanjutnya dan temukan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Program ini terselenggara berkat kerjasama Christ to the World Ministries dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa

Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang dekat dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul, Apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang uang? Nats Alkitab dari 1 Korintus 16 ayat 1. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Ketika resesi melanda Yerusalem, Paulus meminta jemaat di Korintus untuk memberikan persembahan guna memenuhi kebutuhan ini. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 3. Gereja yang sehat akan selalu melakukan dua hal, menjangkau ke dalam dan menjangkau keluar. Gereja akan berusaha memenuhi kebutuhan rohani dan materi jemaat. Dalam perjanjian lama, Tuhan memberitahu umatnya, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Ulangan 15 ayat 7. Ketika Anda memiliki perjumpaan sejati dengan Kristus, Anda akan memiliki hati untuk orang-orang yang terluka. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Lukas 19 ayat 8-9. Tentang pemberian kepada Tuhan, Alkitab mendorong kita untuk berbagi apa yang kita miliki dan memberi dengan murah hati. Anda harus dibimbing oleh kasih Anda kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812 87 84 7210 atau email info@apripusat@gmail.com.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi, apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
2: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 71, Mengerti Jalan Hidupku. Firman Tuhan diambil dari Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saudara pendengar yang terkasih, jalan hidup manusia tidak ditentukan oleh rancangan sendiri, melainkan keputusan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan langkah hidup umat-Nya. Dalam hidup manusia, mengenal ketetapan Tuhan adalah pergumulan jiwa seumur hidup. Umat Allah senantiasa mencari kehendak Tuhan bagi jalan hidupnya, supaya tidak salah dalam menjalani hidup. Orang percaya perlu membedakan antara ketetapan kekal dan ketetapan moral. Ketetapan Tuhan yang kekal digenapi oleh Tuhan tanpa kerjasama dengan siapapun juga. Ini adalah ketetapan tanpa syarat. Ketetapan ini tidak berubah selama-lamanya. Tuhan punya kuasa untuk menggenapinya. Ketetapan moral dari Tuhan digenapi oleh Tuhan melalui ketaatan dari manusia. Ini juga disebut ketetapan bersyarat. Ketetapan ini memerlukan kerjasama dengan manusia, dan ketetapan bisa saja tidak terjadi jika manusia tidak taat. Langkah keselamatan manusia ditetapkan oleh Tuhan dalam rencananya yang kekal. Ketetapan Allah berdasarkan kasih karunia-Nya. Peraturan tentang kesucian ditetapkan oleh Allah dalam kekekalan. Tetapi langkah kesucian memerlukan proses kerjasama manusia dengan Roh Tuhan dalam kesementaraan. Dosa tidak ditetapkan oleh Tuhan, karena Ia adalah Allah yang suci dan sempurna. Kemiskinan tidak ditetapkan oleh Tuhan, karena sosial ekonomi berkaitan dengan keadaan hidup dan karakter pribadi manusia. Tetapi iman yang hidup tidak tergantung pada kemiskinan, melainkan mengubah kemiskinan. Tuhan bisa menggunakan kemiskinan untuk menggenapi rencananya, yaitu untuk membentuk karakter yang saleh dan hidup yang bijak melalui pengalaman hidup. Setiap langkah hidup manusia tidak terlepas dari karya Allah. Tuhan turut bekerja dalam menggenapi rencananya bagi umat-Nya. Jadi, kita mesti bersandar pada Dia dan mengakui Dia dalam segala jalan hidup. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, apakah jalan hidup kita? Kedua, apakah kita mengakui Tuhan dalam hidup sekarang ini? Dan yang terakhir, mengapa kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Dia? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget, cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World. Bye.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Christ.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah iman Paulus. Perubahan. Filipi pasal 1 ayat 20 dan 21. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.

0: Ada beberapa orang yang terlahir hebat. Ada yang menjadi hebat secara tak terduga. Dan ada ibaratnya yang dapat dilemparkan dari pesawat di dalam sebuah tas di atas negara asing yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, dan mereka masih bisa mencapai hal-hal besar. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar hebat. Salah satunya telah dilahirkan jauh di masa lalu dari orang tua Yahudi di sebuah kota universitas yang disebut Tarsus, yang terletak di pegunungan Zagros di Turki. Pada awalnya, ia dikenal sebagai Saulus dari Tarsus. Namun setelah pertemuannya dengan Yesus yang telah bangkit, hidupnya berubah dan ia dikenal sebagai Rasul Paulus.
1: Tidak ada orang lain yang memiliki pengaruh sebesar orang pintar dan berkomitmen ini terhadap masa depan kekristenan. Ia menulis 13 buku untuk Perjanjian Baru, lebih banyak daripada siapapun kecuali Lukas. Ia juga seorang teolog pada abad pertama, menyelesaikan perbedaan agama dan menciptakan aturan tentang bagaimana gereja seharusnya dijalankan. Ia juga melakukan perjalanan dan menyebarkan kabar baik tentang kekristenan dari Yerusalem hingga Roma, dan mungkin bahkan sampai Spanyol.
0: Setelah Saulus berpindah keyakinan, yang digambarkan dalam pasal ke-9 kitab Kisah Para Rasul, ia pergi ke Damaskus. Di sana, ia mendapatkan penglihatannya kembali setelah menjadi buta selama perjalanannya menuju Damaskus. Perubahan keyakinannya terjadi dengan cepat dan ekstrim. Sebelumnya, ia adalah seorang penentang kuat terhadap agama Kristen. Tetapi sekarang ia menjadi seorang pendukung dan pengkhotbah yang gigih, melakukan perjalanan melintasi lautan dan benua untuk mencari orang-orang yang baru percaya.
1: Ketika Paulus berbicara kepada kerumunan yang marah di Yerusalem, ia berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Ia mengatakan, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Tuhan, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan ku tangkap dan ku serahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 sampai dengan 5.
0: Setelah Paulus mengubah keyakinannya, banyak orang Kristen yang tidak mempercayainya, yang tidak mengherankan. Ia menghabiskan 3 tahun di Arab dan kemudian kembali ke Damaskus dan Yerusalem untuk bertemu dengan Petrus dan Yakobus, yang merupakan pemimpin penting dalam gereja. Setelah itu, ia kembali ke kampung halamannya di Tarsus dan mencari nafkah dengan membuat tenda. Sekitar 7 tahun kemudian, Barnabas menemukannya dan berkata, "Saudara Saulus, Tuhan memerlukanmu."
1: Paulus dan teman-temannya melakukan 3 perjalanan panjang untuk menyebarkan agama Kristen. Mereka menghadapi banyak tantangan dan seringkali diperlakukan dengan buruk karena iman mereka. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. "Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa." 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Ia juga menyebutkan bahwa ia dihukum oleh musuh-musuhnya berkali-kali, termasuk dipukuli dan dilempari batu.
0: Menurut sejarah, Paulus dipenjara dalam waktu yang lama, sebanyak 2 kali. Pada kali pertama, ia berada dalam tahanan rumah di Roma selama hampir 2 tahun. Selama waktu ini, ia menulis surat-surat kepada jemaat gereja. Pada kali kedua, sekitar tahun 67 Masehi, ia dipenjara lagi dan akhirnya dibunuh karena keyakinannya. Tujuan utama Paulus adalah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 20 dan 21.
1: Wah, pria yang begitu luar biasa. Kita berhutang padanya.
0: Pendengar, apa yang terjadi sebelumnya tidaklah penting ketika seseorang menjadi seorang Kristen. Segalanya berubah. Lihat 2 Korintus 5 ayat 17.
1: Saudara pendengar, aplikasi di dalam kehidupan Anda. Berapa lama Paulus mempersiapkan diri sebelum memulai pelayanannya sebagai orang percaya? Menurut Anda, berapa lama waktu yang berlalu antara saat dia mengubah keyakinannya dan saat dia memulai karyanya? Apa yang dapat Anda simpulkan?

0: sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: ternyata cowok aku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin Curhat Seru, tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Tuhan Yesus telah mati bagi kita semua, supaya kita yang seharusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Kalau bukan anugerah Tuhan, kita tidak ada di tempat ini. Amin, saudara. Saya percaya setiap kita rindu untuk membalas kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi dengan apa dapat kita balas selain memuji dan menyembah Dia? Hanya pujian dan pengagungan bagi Allah kita yang dapat kita buat untuk membalas segala kasih dan anugerah-Nya. Bagi Dia segala puji, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya.

Inilah doa kami ya Tuhan. Kami tidak minta supaya badai dilalukan dari hadapan kami. Namun yang kami minta adalah penyertaan Tuhan di setiap langkah kami. Sebab kami percaya, sekalipun badai bergelora di hadapan kami, namun ketika Engkau menyertai kami, maka badai taufan sekalipun akan Engkau ubah menjadi kemenangan bagi setiap kami.

Masalah demi masalah kerap kali terjadi dalam hidup Anda. Masalah itu membuat Anda putus asa, dan akhirnya Anda mengerahkan pikiran dan kekuatan Anda sendiri untuk memecahkan masalah Anda tadi. Sadarkah Anda, selama ini Allah menunggu Anda untuk menyerahkan semua permasalahan Anda kepadanya, dan terus bertekun sampai Allah mengirimkan pertolongannya. Tunggu apa lagi? Inilah saatnya, inilah waktunya, serahkanlah semua masalah Anda kepada Allah, dan Ia akan datang menolong Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menghalang mengetahui kehendak Tuhan. Izinkan Tuhan menolong Anda menghindari penghalang-penghalang umum ini dalam memahami kehendak-Nya yang baik dan sempurna. Firman Tuhan dari Kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2.
1: Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Alkitab berkata bahwa kehendak Tuhan itu baik, berkenan dan sempurna dalam segala hal. Roma pasal 12 ayat 2. Untuk menjalani hidup dengan kualitas rohani terbaik, kita perlu menemukan rencana-rencana dan kerinduannya untuk kita, dan kemudian kita harus hidup di dalamnya setiap hari. Namun, rintangan tertentu dapat mencegah kita memahami maksud-maksud Tuhan untuk kita. Pertama, hasrat mengendalikan. Kita lahir di dunia dengan natur kejatuhan. Untuk menuruti rencana Tuhan, kita perlu menyerahkan hak-hak kita dan menerima kehendak-Nya. Kita harus memilih setiap hari untuk mempersilakan Dia memerintah atas jalan pikiran, perasaan, keputusan, keluarga, dan pekerjaan kita. Lukas pasal 9 ayat 23. Kedua, tidak mengenal prinsip-prinsip Tuhan. Tanpa penerangan tuntunan Alkitabiah, kita akan menyimpang dari rencana Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Tiga, pengaruh orang lain. Orang-orang punya banyak pendapat tentang apa yang harus kita lakukan dan bagaimana Tuhan mau kita berperilaku. Jika kita tidak sangat berhati-hati, kita akan bertindak untuk memuaskan mereka. Lalu kita akan menyimpang dari kehendak Tuhan, karena kita lebih suka menyenangkan orang lain daripada Tuhan. Saudara pendengar, jika kita menyerahkan diri kita ke dalam pemeliharaan Tuhan, ego akan ditundukkan, kehausan akan firman-Nya bertumbuh, dan kita akan hidup untuk menyenangkan Dia, bukan orang lain. Jadikanlah menyerahkan tahta hidup Anda kepada-Nya sebagai tujuan hidup Anda.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi@sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Selasa, 26 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu ya Bapa adalah kebenaran yang kekal. Di dunia yang berubah, Engkau tetap sama. Tuntunlah kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam indahnya cinta kasih Sang Putra yang kudus, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 6 ayat 1-11. Apakah ada seseorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara dalam hidup sehari-hari? Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, apakah kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak terhitung dalam jemaat? Hal ini kukatakan untuk mempermalukan kamu. Tidak adakah seorang dari kamu yang bijaksana yang dapat mengurus perkara-perkara di antara saudara-saudaranya? Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan membawa perkaranya kepada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan mendatangkan kerugian bahkan terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, menyembah berhala, pezina, laki-laki yang ditiduri serta laki-laki yang melakukannya, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, tetapi kamu telah dipermandikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita.

Sahabat Scripture Union Indonesia, rumah tangga baru seringkali dinasihati supaya pertengkaran antara suami dan istri tidak sampai diketahui orang lain. Bagaimana dengan pertengkaran di gereja? Paulus menegur jemaat di Korintus yang saat terjadi perselisihan memilih untuk menyelesaikannya di pengadilan umum. Ia mencela tindakan itu karena semestinya di dalam jemaat sendiri ada orang-orang yang kompeten, yang kudus, dan bijaksana. Terlebih lagi, dengan adanya perselisihan itu, apalagi sampai diketahui oleh pihak luar, menjadi hal yang memalukan bagi jemaat. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Tentu isinya adalah orang-orang percaya dari berbagai latar belakang. Perbedaan pendapat itu wajar. Yang tidak wajar adalah perbedaan pendapat dilanjutkan dalam bentuk perselisihan. Bukankah gereja adalah tubuh Kristus? Sekalipun anggotanya banyak, kita semua adalah satu tubuh. Jika ada perselisihan, bukankah kita sedang menyatakan kepada dunia bahwa tubuh Kristus itu terpecah-pecah? Semestinya perselisihan dapat dihindari kalau semua anggotanya memandang diri sebagai anggota tubuh yang sama, yang memiliki peran masing-masing yang sama, berharganya di dalam gereja. Jikapun terjadi perbedaan pendapat yang menajam, kita bisa meminta orang-orang yang dikenal bijaksana di dalam jemaat untuk mencari titik temu. Orang yang bijaksana itu bisa menengahi dan menolong pihak-pihak yang berbeda pendapat supaya mereka menemukan jalan keluar. Harapannya, persatuan tubuh Kristus tetap terjaga. Marilah kita wawas diri. Apakah kita akan terus berselisih atau belajar menghargai perbedaan di dalam gereja? Apakah kita mau membawa persoalan jemaat ke pihak luar atau menyelesaikannya di dalam? Jika ada perselisihan di antara kita, mari kita berupaya untuk menyelesaikannya dan bukan mengumbarnya, sehingga kita semua bisa saling menghargai keberagaman yang ada dan menjadi kesaksian yang positif tentang Kristus. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, tumbuhkan dalam diri kami sikap saling menghargai dalam keberagaman, sehingga kami dapat hidup dalam damai dan kesatuan. Jadikan kami kesaksian yang indah tentang Kristus di tengah dunia. Di dalam namamu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

9B hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: FM。
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Untuk Digunakan Oleh Tuhan. Nas Alkitab Yohanes 5 ayat 39. Kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang aku. Agar dapat dipakai oleh Tuhan, Anda harus mengetahui dua hal. Yang pertama, siapakah Tuhan? Seorang gadis kecil ditanya oleh gurunya tentang apa yang sedang digambarnya. Ia menjawab, gambar Tuhan. Gurunya berkata, tetapi tidak seorang pun pernah melihatnya. Dengan yakin ia menjawab, mereka akan melihatnya setelah saya selesai. Gambaran Tuhan yang akan dilihat oleh sebagian orang adalah Tuhan yang mereka lihat dalam dirinya setiap hari. Dan untuk mengenal Tuhan, Anda harus meluangkan waktu bersamanya. Waktu yang berkualitas dan waktu yang diprioritaskan. Yang kedua, siapa Anda? Ketika Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan Israel dari Mesir, ia meminta dua hal kepada Tuhan. Bagian A, kata Musa kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Keluaran 3 ayat 13. Firman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Keluaran 3 ayat 14. Untuk mengetahui siapa diri Anda, pertama-tama, Anda harus mengetahui siapa Tuhan. Maka Anda akan memiliki kredibilitas. Bagian B. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Keluaran 4 ayat 1. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Keluaran 4 ayat 2-3 dan 5. Musa sudah memiliki apa yang ia butuhkan. Begitu juga Anda. Intinya, untuk dapat digunakan oleh Tuhan, Anda harus mengetahui siapa Dia dan siapa Anda.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Salah satu pandangan iman Kristen yang sangat berbeda yaitu tentang pengangkatan. Karena kalau kita bicara tentang pengangkatan, maka ada dua macam pandangan. Yang pertama bilang, apa itu pengangkatan? Tidak ada pengangkatan. Apa itu pengangkatan? Lalu sebagian berkata bahwa, loh, hidup Kristen justru ada pengangkatan. Artinya sebelum hari kiamat terjadi, maka akan ada masa kesusahan, masa antikris. Nah, sebelum masa antikris itu, orang percaya sudah diangkat. Nah, jadi ada yang bilang ada pengangkatan, lalu ada yang bilang tidak ada pengangkatan. Tapi untuk orang-orang yang bilang ada pengangkatan pun terpecah-pecah lagi. Sebagian berkata sebelum masa sengsara. Sebagian lagi berkata di tengah-tengah masa sengsara. Sebagian lagi berkata, oh di akhir nanti masa sengsara. Jadi ada perbedaan lagi. Nah, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lepas orang berpandangan apapun, tapi kita kembali kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana. Kita gak usah dibingungkan dengan banyak teori-teori. Alkitab sudah katakan bahwa orang benar itu sebelum masa kesusahan, kita semua akan diangkat bersama-sama dalam kemuliaannya. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan antikris memerintah tubuhnya. Kenapa? Karena kita gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Dan kita tubuh Kristus ini tidak akan dibiarkan oleh Tuhan untuk diperintah oleh antikris. Karena apa? Karena Kristus yang menjadi kepala buat kita. Jadi selama Kristus yang menjadi kepala buat hidup kita, kita tidak akan pernah diizinkan Tuhan untuk ada di bawah pemerintahan antikristus. Karena apa? Karena Alkitab berkata setan itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Justru ketika Kristus mengangkat orang percaya, kita dibawa pada pesta perkawinan anak domba, pada saat itulah antikristus sedang berkuasa. Jadi pada saat antikristus berkuasa di muka bumi, kita diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaan dan ada dalam pesta perkawinan anak domba. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang pengangkatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini dia nih. Ini topik yang paling hangat, topik yang paling menyenangkan, tapi sekaligus topik yang buat sebagian orang sangat menakutkan, karena orang akan berkata bahwa, aduh, nanti kalau pengangkatan saya terangkat nggak ya? Loh, intinya cuma sederhana kok. Kalau kita nggak hidup di dalam Yesus, kita pasti tidak terangkat. Kita bisa saja jadi orang Kristen, kita bisa saja ke gereja, tapi kalau kita nggak hidup seturut firman Tuhan, kita nggak hidup di dalam Kristus, kita pasti tidak akan terangkat. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup di dalam Kristus, kita lakukan firman Tuhan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, trompet Allah berbunyi, kita akan sama-sama naik dalam kemuliaannya bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan tentang pengangkatan ini kita sama-sama lihat dalam Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 mulai dari ayat yang ke-7. Jadi saudara ingat ya, antara sangkakala ke-6 untuk masuk pada sangkakala yang ke-7 akan didahului dengan peristiwa pengangkatan orang percaya terlebih dahulu. Karena kalau sudah lihat Wahyu pasal 11 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar satu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7,000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera akan menyusul. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menarik sekali kita pelajari bacaan-bacaan yang baru saja kita pelajari ini. Karena apa? Karena Alkitab sudah ingatkan bahwa keluarga-keluarga Kristen akan Tuhan pakai untuk kemenangan yang luar biasa, untuk menjadi benteng. Tapi apa yang terjadi? Melihat keluarga-keluarga Kristen penuh kemuliaan, akhirnya ada begitu banyak tekanan, siksaan, ancaman terhadap keluarga-keluarga Kristen. Dan kita berkata setelah waktunya genap, Tuhan kelihatannya mengizinkan supaya keluarga-keluarga Kristen ini ada yang diizinkan Tuhan untuk bahkan dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian ada kebangkitan, ada mujizat, ada kemuliaan Tuhan. Tetapi justru di saat serangan-serangan memuncak ini, apa yang terjadi? Orang percaya diangkat Tuhan dalam awan-awan kemuliaannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu gak ada yang perlu kita khawatirkan. Waktu kita melihat situasi dunia semakin parah, kita tetap tenang, karena kita tahu selama kita ditempatkan Tuhan di muka bumi ini, pasti ada kemenangan dan mujizat yang Tuhan sediakan. Tapi ketika tekanan makin memuncak, oh Tuhan dengan kuasa mujizatnya akan membawa kita sekalian dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Haleluya. Nah, pertanyaannya sekarang sederhana sekali. Apa syarat untuk kita bisa diangkat, ya kan? Karena saya percaya tidak ada satu orang pun yang mau tertinggal. Saudara pengusaha-pengusaha, saudara berkata, oh saya mau turut terangkat. Saya percaya pedagang-pedagang berkata, saya juga mau turut terangkat. Bahkan orang-orang yang lagi pacaran bilang, aduh saya juga mau terangkat dong, ya kan? Ibu-ibu rumah tangga juga bilang, ya saya juga mau terangkat, ya kan? Setiap kita mau terangkat, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada syaratnya. Yang pertama saya pelajari, siapa yang diangkat itu adalah orang percaya yang tulus dan rela. Apa arti tulus? Tulus hidupnya, lalu rela menghadapi apa saja untuk Tuhan. Karena Alkitab sudah bilang, orang yang tidak takut kehilangan nyawanya karena Kristus justru akan mendapatkannya. Jadi Tuhan mencari orang-orang percaya yang tulus, orang-orang percaya yang rela. Artinya, Tuhan apapun saya mau buat untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pokoknya situasi apapun saya gak akan bersungut-sungut gitu. Karena saya bangga bahwa saya sudah diselamatkan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita jumpai, kita mau diangkat Tuhan, tapi hidup pun masih dalam perjinahan. Ini bukan tulus, munafik, saudara-saudara. Ada banyak orang percaya yang cuma di gereja kelihatan baik, tapi keluar masuk diskotik, hidup dengan minum mabuk, hidup dengan seks bebas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oh jangan harap saudara bisa saja pergi ke gereja, tapi saudara gak akan masuk dalam pengangkatan. Kenapa? Untuk pengangkatan perlu orang-orang yang rela. Artinya ada tantangan, ada masalah, tetap dihadapi dengan sorak-sorai. Tetapi juga hidupnya bukan hanya rela, ada ketulusan, artinya benar, artinya hidupnya tuh setia sama Tuhan, hidupnya tuh mau berkenan kepada Tuhan, hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan cari orang-orang yang tulus dan rela, tulus hatinya, rela melakukan apa saja untuk Tuhan. Yang kedua, apa syarat orang-orang diangkat? Yang kedua adalah orang percaya yang bertanggung jawab terhadap imannya. Artinya gini, dia bukan hanya menjadi pendengar, tapi dia bertanggung jawab terhadap imannya. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Berarti dia menjadi pelaku-pelaku firman, yang artinya apapun yang terjadi dia laksanakan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dia jalani firman Tuhan, karena dia tahu iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Tapi setelah dia timbul iman, maka iman juga akan membawa dia untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang berjalan dalam kemenangan Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi jelas siapa orang yang akan turut dalam pengangkatan yang pertama, orang-orang yang tulus dan rela. Berarti siapa saja kita, kita bisa ada dalam pengangkatan, bahkan rencana Tuhan supaya setiap kita. Tetapi Tuhan juga mencari orang-orang yang tulus dan rela, artinya hatinya tulus dan dia rela hadapi apa saja untuk Kristus, dan dia tetap memegang kebenaran. Yang kedua, orang percaya yang bertanggung jawab terhadap imannya, bukan hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Dan yang ketiga, yaitu orang percaya yang setia sampai akhirnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa saja dalam perjalanan itu kita goncang, bisa saja dalam perjalanan itu kita sempat kecewa, bisa saja dalam perjalanan itu kita dalam keadaan tertekan yang berat gitu. Tapi waktu kita tahu Yesus segala-galanya, Yesus sudah mati, maka kita akan bangkit lagi dan bilang, Tuhan, pokoknya saya mau setia, walaupun air mata bercucuran, walaupun keringat bercucuran, tetapi Yesus tetap yang nomor satu dalam hidupku, Yesus tetap segala-galanya. Karena Alkitab sudah tegaskan kita, kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, Allah rindukan masa yang besar ini, di mana setelah Antikris berkuasa, tubuhnya diangkat, kita menjadi mempelai Kristus, masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Tapi ingat, kita harus menjaga ketulusan hati dan kerelaan untuk melakukan apa saja buat Kristus. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab terhadap iman kita. Dan yang ketiga, kita setia sampai akhir. Apa artinya kau berkata kau mencintai Yesus tapi kau tidak setia sampai terakhir? Artinya mulai hari ini, tantangan apapun buat saya, Yesus tetap yang paling utama. Haleluya. Kalau sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, kami juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang didoakan secara khusus. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang sedang sakit, yang membutuhkan mujizat, mereka yang sedang lemah, membutuhkan kekuatan, mereka yang rindu pemulihan dalam keluarganya. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat. Kami mau tetap setia sama Tuhan, kami mau tetap hidup benar sama Tuhan, karena kami tahu ketika Antikris berkuasa, kami akan diangkat bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa hidup tulus dan rela. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap iman kami. Dan tolong kami supaya kami dapat tetap setia sampai akhir dalam segala perkara, bersama dengan kasih anugerah dari Kristus Yesus Tuhan dan Raja kami yang mengasihi kami. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita katakan amin. Amin, amin itu berarti saya percaya biar terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yesus hidup dan Yesus memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Kevin Costner dan Whitney Houston melihat melampaui keraguan, pelajaran dari sebuah persahabatan sejati. Bayangkan jika film legendaris The Bodyguard tidak pernah dibintangi oleh Whitney Houston, mungkinkah lagu I Will Always Love You tidak akan bergema sedahsyat yang kita kenal sekarang? Tahukah Anda bahwa di balik layar pihak studio film awalnya sangat ragu? Mereka menginginkan aktris kulit putih yang sudah berpengalaman, bukan seorang penyanyi muda yang belum pernah berakting. Namun Kevin Costner ngotot. Ia pasang badan. Ia berkata dengan tegas kepada pihak studio, jika bukan Whitney, maka tidak ada film ini. Kevin melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia melihat jiwa, bakat, dan kerentanan yang luar biasa dalam diri Whitney. Ia tidak hanya menjadi lawan main, ia menjadi pelindung bagi karir Whitney di Hollywood saat banyak orang meragukannya. Pernahkah Anda membayangkan saat perjalanan hidup kita di dunia ini selesai? Apa yang akan orang katakan tentang kita? Apakah mereka akan mengingat saldo rekening kita? Jabatan mentereng di kartu nama? Atau seberapa megah rumah yang kita bangun? Tidak. Kisah dukungan Kevin ini mencapai puncaknya bertahun-tahun kemudian di momen yang sangat mengharukan. Ketika Whitney Houston berpulang pada tahun 2012, dunia seolah berhenti berputar sejenak. Pemakamannya di New Hope Baptist Church disiarkan langsung dan ditonton oleh jutaan pasang mata. Semuanya sudah diatur dengan protokol ketat, terstruktur, terkontrol, dan sangat menghargai durasi siaran global. Lalu Kevin Costner berdiri untuk memberikan penghormatan terakhir. Panitia sudah memintanya untuk menjaga pidatonya tetap singkat agar sesuai jadwal televisi. Namun Kevin memilih untuk mengabaikan batasan waktu demi sebuah kejujuran. Ia tidak berbicara tentang seberapa banyak penghargaan Grammy yang diraih Whitney. Sebaliknya, ia membagikan sisi rapuh sang diva yang tidak pernah diketahui publik. Ia bercerita bagaimana Whitney dulu ragu pada dirinya sendiri saat akan membintangi film itu. Whitney pernah bertanya pelan kepadanya, apakah saya cukup baik? Apakah saya cukup cantik? Apakah mereka akan menyukai saya? Pertanyaan-pertanyaan manusiawi yang dunia tidak pernah dengar, tetapi seorang sahabat tidak pernah lupa. Di akhir pidatonya, Kevin berkata dengan suara yang syarat dengan kasih, bukan sekedar duka. Pergilah, dikawal oleh pasukan malaikat. Pada momen itu, jadwal siaran tidak lagi penting. Kamera-kamera canggih itu tidak lagi berarti. Kevin berjalan ke peti jenazah, menciumnya dengan lembut, dan melangkah pergi. Why? Karena pada detik itu Ini bukan tentang seorang mega bintang global. Ini tentang seorang sahabat yang sedang mengucapkan selamat tinggal. Kisah ini membuat saya merenung dalam-dalam. Kita seringkali begitu sibuk membangun citra agar dunia terkesan. Kita bekerja keras tanpa henti agar dianggap cukup oleh standar orang lain. Padahal pada akhirnya, saat kita kembali kepada Tuhan, yang kita bawa bukanlah tepuk tangan dunia atau piala-piala kristal yang berdebu. Yang kita bawa pulang adalah kasih. Seberapa besar kita telah mengasihi orang-orang di sekitar kita, seberapa dalam dampak yang kita tinggalkan di hati sesama. Nilai-nilai kehidupan yang sejati tidak ditemukan dalam kemegahan panggung, melainkan dalam ketulusan sebuah persahabatan, dalam keberanian untuk mendukung seseorang saat mereka sedang ragu, dan dalam kesetiaan untuk tetap berdiri di samping mereka saat dunia mempertanyakan kemampuan mereka. Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan sebuah rancangan yang spesifik, dan rancangan itu jarang sekali tentang menjadi yang terhebat, melainkan tentang menjadi yang paling berdampak bagi orang lain. Sukses sejati adalah saat kita menggenapi rancangan Tuhan dengan cara menyentuh hidup orang lain, memberi kekuatan bagi yang lemah, menjadi suara bagi yang bungkam, dan menjadi sahabat bagi yang kesepian. Jangan tunggu sampai waktu berhenti bagi kita untuk menyadari hal ini. Mari mulai hari ini, hargai setiap hubungan yang ada. Berhentilah sejenak dari kesibukan mengejar angka, dan mulailah membangun makna. Karena saat tirai kehidupan ditutup, hanya kasih dan ketaatan kita pada rancangan Tuhanlah yang akan terus bergema di kekekalan. Think eternity. Pastikan saat Anda pergi nanti, Anda meninggalkan jejak kasih yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Orang akan lupa apa yang Anda katakan, orang akan lupa apa yang Anda lakukan, tetapi orang tidak akan pernah lupa bagaimana Anda membuat mereka merasa berharga. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818176223.
2: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.
3: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
4: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
3: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Anda bisa dibebaskan dari kebencian. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkali imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 11. Hampir di sepanjang hidupnya, Rosario Rivera adalah seorang yang revolusioner. Dilahirkan di luar hubungan pernikahan di Lima, Peru, ia tumbuh besar dengan dipenuhi amarah terhadap kemiskinan dan kelaparan yang dialaminya. Akhirnya amarah itu berubah menjadi kebencian terhadap ibunya, guru-gurunya, dan sistem yang melahirkannya. Pada usia 13 tahun, ia sudah putus sekolah dan terbenam dalam bacaan tulisan Marx dan Lenin. Pada usia 18 tahun, ia telah menjadi revolusioner militan dan seorang komunis. Di Kuba ia berjumpa dan akhirnya menjadi asisten revolusioner terkenal, Che Guevara. Setelah Che Guevara mati, ia menjadi makin pahit dan pulang ke tanah airnya, Peru. Lalu seorang revolusioner Latin lainnya juga pulang ke Peru. Namanya adalah Luis Palau. Namun Palau adalah seorang revolusioner yang berbeda. Komitmennya adalah terhadap tuannya, yaitu Yesus Kristus, bukan terhadap paham Marxisme. Palau sedang berbicara di sebuah arena matador pada bulan Desember 1971 ketika Rosario memutuskan bahwa ia harus membunuh Palau. Ia murka mendengarkan acara radio berbahasa Spanyol Palau dan memutuskan bahwa orang itu harus mati. Dengan membawa sebuah senjata, ia pergi ke arena tadi. Saat berbicara tentang insiden itu di kemudian hari, Palau berkata, "Dalam khotbah itu, saya berbicara tentang 5 neraka eksistensi manusia, pembunuhan, penipuan, keluarga yang munafik, dan kebencian. Tiap-tiap dosa yang saya sebutkan itu menusuk hati nurani Rosario karena ia telah melakukannya semua dan hanya membuatnya makin bertekad untuk membunuh saya. Berusaha bergerak menuju posisi untuk menembakkan peluru mautnya, ia maju bersama-sama 300 orang lain yang akan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Seorang konselor wanita tua bertubuh kecil mendekatinya dan berkata, 'Ibu, bolehkah saya menolong Anda untuk menerima Kristus?' Rosario tidak tahu bagaimana harus menanggapinya, jadi ia memukul wajah wanita itu dan lari. Tapi saat berusaha tidur malam itu, Tuhan terus mengulang kata-kata khotbah Palau dan memakainya untuk mendorong Rosario menuju salib. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Setelah tidak bisa tidur semalaman, ia berlutut dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Palau berkata, "Tuhan benar-benar merevolusi gerilyawan Marxis ini. Ia adalah kesaksian yang mengagumkan bagi kuasa transformasi firman Tuhan." Waktu kamerat-kamerat komunisnya datang mencarinya, ia memberondong mereka dengan Injil. Demikian katanya. Rosario adalah seorang revolusioner, tapi senjatanya sama sekali berbeda. Katanya, "Jika dulu rasa sakit saya membara bagi revolusi, maka sekarang rasa itu bahkan semakin membara. Dan jika dulu saya banyak membantu kaum miskin, maka sekarang saya lebih banyak membantu mereka." Ia memerangi kemiskinan, korupsi dalam pemerintah, ketidakadilan sistem, dan kondisi kemiskinan para buruh pabrik. Tapi ia melakukannya dengan belas kasih Yesus Kristus. Ada banyak orang seperti Rosario yang telah beralih pihak dan mulai berbaris dalam irama yang berbeda. Orang-orang yang sekarang melayani Yesus Kristus dengan jauh lebih berapi-api dari saat mereka adalah revolusioner politis. Bagaimana dengan Anda? Kepada siapa Anda mengabdi? Atau apakah Anda hanya hidup bagi diri sendiri hari demi hari? Untuk lebih mengenal kuasa transformasi Yesus Kristus, bacalah Injil Yohanes dan putuskan sendiri. Seperti tulisan Siti Stad seabad yang lalu, kalau Yesus Kristus adalah Tuhan, maka tak ada pengorbanan yang terlalu besar baginya. Setiap kali seseorang menerima Yesus Kristus, terjadilah perubahan yang revolusioner. Perubahan yang menghasilkan damai sejahtera yang mendalam sebagai ganti amarah dan kebencian yang membara. Yang diobati adalah akar masalahnya, yaitu hati manusia. Hanya itulah solusi yang permanen bagi masalah sosial kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Good morning, 100.6 FM.
3: Morning and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
4: Are heaven and hell real places? And what are they like? Today on Pastor Rick's Daily Hope, the Bible teaching ministry of Rick Warren, we continue his series called Eternal Realities, Heaven and Hell. In these lessons, Rick shares what the Bible says about heaven and hell, and how you can be